0: mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikad dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tini, Tini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP, harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasannya pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu, baru kepolisian bergerak.

0: di mana mandirinya, di mana coba independennya. Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih di Purwokerto pagi hari ini ya, yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Purwo nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Pak Purwo.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Ya, Pak Purwo bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa, silakan.
3: Siap, Mbak. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen yang berlaku hari ini Jumat tanggal 8 Mei mulai pukul jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk perakiraan cuaca wilayah Banyumas dan Purbalingga, pada umumnya berawan, terdapat potensi hujan sedang hingga lebat pada sore dan malam hari. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5-25 km/jam. Suhu udara berkisar 20 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Untuk perakiraan cuaca wilayah Banjarnegara, diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada sore hingga malam. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km/jam. Suhu udara berkisar 20 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Untuk perakiraan cuaca wilayah Cilacap, cuaca pada umumnya berawan hingga berawan tebal. Terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada siang dan malam hari. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 36,2 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 60 hingga 90%. Untuk perakiran cuaca wilayah Kebumen, pada umumnya diperkirakan berawan. Terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang tidak merata pada siang, sore, dan malam hari. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar 26 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 60 hingga 90%. Untuk masyarakat agar dapat selalu mengupdate dan memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dengan menggunakan aplikasi media sosial @info_bmkg atau kunjungi website resmi BMKG di bmkg.go.id. Demikian saya Purwo melaporkan dari Stamet Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
2: Ya baik, terima kasih sekali Pak Purwo atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Selamat pagi Mbak.

0: Ini ya, Repro, satu aktivitas vulkanik Gunung Slamet ya yang masih berstatus waspada ini membuat BPBD Banyumas meningkatkan kesiapsiagaan mitigasi bencana nih Cit. Jalur evakuasi titik pengungsian sampai sosialisasi kepada warga lereng gunung ini terus dipastikan dalam kondisi yang siap digunakan.
1: Iya, BPBD Banyumas menyebut berbagai langkah antisipasi telah dilakukan untuk menghadapi potensi peningkatan aktivitas Gunung Slamet. Sosialisasi dan juga simulasi kebencanaan dilakukan di wilayah rawan, khususnya Kecamatan Sumbang yang berada di lereng Gunung Slamet. Kemudian selain itu, BPBD juga memastikan ya bahwa jalur evakuasi terkait titik pengungsian telah dipersiapkan dan diinformasikan kepada masyarakat. Koordinasi juga telah dilakukan bersama dengan PVMBG guna memantau perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Slamet secara berkala.
0: Ya, pendengar, masyarakat juga dihimbau ya untuk tetap tenang namun waspada dan tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi ya. Dan juga selalu mengikuti perkembangan resmi dari pemerintah dan instansi terkait. Saat ini status Gunung Slamet masih berada di level 2 atau waspada. Nah, pendengar, dengan kesiapan mitigasi yang terus diperkuat, BPBD Banyumas berharap masyarakat di sekitar Gunung Slamet tetap aman ya dan juga sigap ketika menghadapi potensi bencana sejak dini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, ada Malik and the Essential ya, sudah dihadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan kali ini pendengar, ada info lagi ya akan kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Informasinya Putri?
1: Nah, Citra, kebiasaan sebelum tidur nih ternyata bisa memperburuk kecemasan ya. Jadi nggak disadari mulai dari kadang kita suka main ponsel sebelum tidur ya. Semuanya ini ternyata bisa mempengaruhi kesehatan mental dan juga kualitas istirahat seseorang. Suka kadang-kadang iseng ya, abis sholat isya tuh ya udahlah niatnya sih mau langsung bobo, tapi pegang HP dulu.
0: Iya.
1: Nah itu. Jadi sejumlah pakar kesehatan tuh menyebutkan kalau kebiasaan scrolling medsos atau menggunakan gadget sebelum tidur ini bisa bikin otak kita tetap aktif sehingga tubuh sulit rileks ya. Cahaya biru dari layar juga bisa menghambat produksi hormon melatonin yang membantu proses tidur.
0: Iya, kemudian selain itu juga ini kebiasaan begadang dan jam tidur yang tidak konsisten ini juga bisa meningkatkan stres dan juga rasa cemas. Kurang tidur bisa membuat fungsi otak dan juga emosi menjadi tidak stabil sehingga seseorang akan lebih mudah merasa gelisah. Dan tentunya ini disarankan ya bahwa masyarakat mulai bisa menerapkan pola tidur sehat seperti dengan membatasi gadget sebelum tidur, kemudian mengurangi konsumsi kafein di malam hari, serta menjaga jadwal tidur yang teratur agar kualitas tidur dan kesehatan mental juga tetap terjaga.
1: Tapi nikmat banget gak sih kalau misalnya seharian kita tuh udah kerja gitu ya, atau kita beraktivitas, kuliah dan lain sebagainya, ngurus keluarga, malam-malam anak udah pada bobo nih, ngapain coba? Me time kita paling kayak gitu ya, kayak main gadget, scrolling media sosial sambil nyeruput secangkir kopi panas. Tapi yang penting jangan too much ya, jangan kebanyakan kali ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi ya, pasti jangan. Harus bisa inilah, karena ya itu tadi, segala sesuatu yang berlebihan itu kan emang gak bagus ya.
1: Betul sekali. Sekarang kita dengerin dari miliknya Travis McCoy, Billionaire.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, menjelang Idul Adha, harga hewan kurban di sejumlah pasar mulai mengalami kenaikan. Pedagang kambing di Tegal menyebut permintaan pembeli juga mulai mengalami peningkatan. Berikut laporan langsung reporter kami, Hanan Ma'ruf. Silakan, Hanan.
2: Ya, pendengar, harga kambing kurban di pasar Langon Kota Tegal mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha tahun ini. Kenaikan harga terjadi sejak usai libur Lebaran dengan peningkatan pembeli yang mulai signifikan. Pedagang menyebut kenaikan harga terjadi pada berbagai jenis kambing yang banyak dicari oleh masyarakat. Harga kambing bandros ini berkisar antara 2,5 juta hingga 3,3 juta rupiah per ekor. Selain kambing bandros, kambing Jawa dan kambing gembel juga mengalami kenaikan harga di pasaran. Untuk kambing Jawa jenis Jawa, harga bahkan dapat mencapai 8 juta hingga 10 juta rupiah per ekor. Pedagang kambing di pasar Langon Kodir mengatakan permintaan pada hewan kurban mulai meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual beli di pasar ternak semakin ramai dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kodir mengaku masih menentukan penjualan langsung dibanding dengan pemasaran secara daring. Menurutnya, banyak pembeli yang lebih percaya melihat kondisi hewan secara langsung sebelum membeli. Kodir menyebut seluruh hewan sehatnya dalam keadaan kondisi sehat menjelang Idul Adha. Ia memastikan kambing yang dijual telah siap dipasarkan kepada masyarakat. Meski permintaan meningkat, pedagang memastikan stok hewan kurban masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Hewan ternak yang dijual juga disebut dalam kondisi sehat dan layak untuk kurban. Aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Tegal diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa pekan mendatang. Pedagang berharap pergerakan pembeli mampu membawa berkah dan peningkatan penjualan pada tahun ini. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Ya, baik, terima kasih Hanan laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, musim ibadah haji akan tiba. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan oleh calon jemaah, mulai dari kesiapan fisik, mental, hingga perlengkapan selama berada di tanah suci.

0: Ya menurut saya program itu bagus karena bermanfaat untuk orang-orang yang akan berangkat naik haji.
1: Kalau yang siaran tema buat haji ini menurutku ya bagus sih buat orang-orang yang mau naik haji itu biar tahu apa ya keperluannya apa depannya gimana terus biar perluan di sana nggak lupa bagaimana itu sih.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Purwokerto pagi ini. Dan pendengar Pro 1 untuk edisi kali ini, Jumat 8 Mei 2026, kita akan mengulas tema jelang berangkat haji, apa saja yang perlu dipersiapkan. Dan pendengar Pro 1 pagi hari ini, kita akan bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Haji Afifuddin Idrus, MPDI. Kemudian ada narasumber kami yang lain, yaitu dari Tenaga Kesehatan Haji, bersama Dr. Miranti Probosini, dan juga bersama Karom Kloter 76 Rombongan 5, Bapak Eka Bahtiar Rifai. Dan pendengar Pro 1, kami juga undang Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon di 632336 atau melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911, dan Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami melalui tayangan YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya, pendengar, menunaikan ibadah haji ini merupakan impian bagi setiap umat muslim ya, sebagai penyempurna rukun Islam yang tentunya membutuhkan kesiapan tidak hanya secara fisik tetapi juga mental dan juga spiritual. Menjelang keberangkatan, para calon jemaah haji diharapkan pada berbagai persiapan penting, mulai dari kesehatan tubuh, kelengkapan administrasi, hingga pemahaman manasik haji agar bisa menjalankan ibadah dengan lancar dan juga khusyuk. Namun pendengar, di lapangan masih ada tantangan yang dihadapi, seperti misalnya kondisi kesehatan jamaah, kemudian adanya keterbatasan pemahaman teknis ibadah, hingga adaptasi dengan lingkungan di tanah suci. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan secara matang sebelum kita berangkat haji, dan bagaimana agar jamaah bisa menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan juga maksimal. Semua akan kita bahas tentunya dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini bersama dengan narasumber yang pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir di studio kami. Kita akan sapa dulu nih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar, semuanya sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini topiknya cukup menarik sekali mengenai jelang berangkat haji. Kira-kira apa saja nih yang dipersiapkan? Nah, mungkin sebelum dibahas lebih dalam, bisa dijelaskan dulu nih mengenai kesiapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini, khususnya untuk di Kabupaten Banyumas nih, seperti apa dan sejauh apa. Monggo, Bapak Afifuddin dulu, silakan.
4: Siap, terima kasih. Pendengar RRI yang berbahagia, warga Kabupaten Banyumas, jemaah haji tahun 2026 yang Allah, pada tahun 2026 ini alhamdulillah persiapan untuk jamaah haji sudah maksimal atau finish ya, finalisasi. Jadi tahap-tahap penyempurnaan sudah selesai, tinggal berangkat saja. Insya Allah kita nanti berangkat tanggal 15-16 Mei, insya Allah. Jadi tahapannya sudah sangat-sangat sempurna menurut kami, perhitungan kami, karena kisi-kisinya sudah terpenuhi semuanya. Baik itu kesehatan, pembinaan juga untuk bimsiknya juga, dan lain-lain sebagainya, itu sudah komplit, plit, tinggal berangkat. Moga-moga mereka bisa aman, lancar.
1: Lancar.
4: Itu seperti itu.
1: Oke, Dokter Miranti, silakan.
2: Pada prinsipnya kalau kami di puskesmas, kami men-screening jamaah haji itu secara keseluruhan, dan sudah kami lakukan dari awal. Sebelum pelunasan sudah kami lakukan pemeriksaan secara lengkap. Kemudian ada pemeriksaan akhir yang kemarin baru saja dilakukan oleh seluruh puskesmas. Jadi memang Dinas Kesehatan Banyumas ini sangat concern ya, Mbak, dan sangat apa ya, datanya itu update. Jadi data yang sudah diperoleh di pemeriksaan awal akan di screening ulang, dan kemarin pemeriksaan terakhir sudah dilakukan dan insya Allah sudah selesai semuanya. Dan jemaah yang memang membutuhkan pemantauan ketat memang sudah kami peroleh datanya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya data yang akurat dan lengkap, kami bisa memitigasi kesehatan para jemaah supaya mereka dapat beribadah dengan lebih maksimal seperti itu. Dan tidak lupa juga bagi jemaah untuk selalu melihat kondisinya. Jadi masing-masing orang tentu beda ya kondisinya. Seperti itu.
1: Oke, silakan Pak Eka.
5: Ya, Pak Terun. Hari ini teman-teman Talhat sudah gak sabar pengen terbang.
1: Sudah tinggal menghitung waktu ya.
5: Oke, udah sabar. Saya tergugup pada Tor. Karena saya menemani teman-teman di Sumpyuf, Tambak, Kemelanjut, dan sekitarnya ya. Ya, persoalan-persoalan kecil biasanya yang masih gubes adalah bawa ini bawa itu masuk ke koper dan sebagainya. Terus tadi menyambung Bu Dokter, ya saya juga mengingatkan teman-teman supaya tanda kutip tahu diri ya. Ketika menerima tamu yang mau datang 24 jam ya entah gimana caranya anggota keluarga membatasi
1: ya.
5: Iya, membatasi ya. Kalau dituruti sih 24 jam enggak bisa habis. Sehingga besok ketika hari H sudah fight semua dan hari ini enggak ada yang terdengar sakit atau di layanan rumah sakit enggak ada ya.
2: Mudah-mudahan
5: tidak. Enggak ada.
4: Loh, hari kemarin masih terlihat.
5: Masih ada.
4: Sakit dan meninggal.
1: Oh, inilah lemon
5: juice. Oh, ya sempat itu ya diganti itu ya. Jadi gitu. Jadi semoga kesiapan ini seperti yang tadi Pak Kepala harapkan terbang layak semua.
1: Amin.
2: Amin.
1: Ya. Yeah. Okay. Tapi kalau Pak Eka sendiri nih, bagaimana cara memastikan nih Pak atau berkoordinasi ya dengan rombongan semua antar jamaah agar tetap berjalan baik selama di Tanah Suci sendiri nih Pak?
5: Ya, ya kami dari awal setahun ya, setahun kami di KBH Al-Arafat, beliau pembimbingnya, diajak untuk saling mengenal watak-watak wahim masing-masing ya. Kemudian kami bikin grup, kemudian selama bimbingan kami ada simulasi-simulasi baik umroh maupun haji, di sana akan terlihat. Ya, akan terlihat sedikit tadi itu watak-watak itu sehingga supaya saling apa ya kompak, kemudian saling semeduluran, saling membantu, komitmen-komitmen seperti itu selalu ditanamkan betul sampai sekarang.
1: Pak Afifuddin nih Pak, ya. Ini tahapan penting yang dipastikan calon jamaah ini sebelum berangkat ini Pak, apa saja Pak?
4: Kalau segi administrasi mereka sudah semuanya ya, pembayaran, pelunasan, dan apa ya, paspor, nusuk itu sudah lengkap semuanya. Bahkan yang terakhir ini termasuk inovasi ya, baru ya, itu nusuk itu nanti diberlakukan di Indonesia, di embarkasi.
5: Pembagiannya
4: di sana. Ya. Jadi kami sudah mengantar ke sana dan alhamdulillah mereka sangat, sangat sumringah dan tanpa beban. Ketika kita lihat evaluasi ya tahun 2025 itu seperti itu karena nusuknya luar biasa sehingga ketika jamaah haji sudah dapat nusuk di tangan sudah di embarkasi itu mereka sangat tenang, sangat tenang. Kecuali ada yang belum dapat karena ada cadangan naik kemudian mereka belum dapat sampai keberangkatan lah itu memang mereka agak gelisah.
1: Deg-degan.
4: Tapi gitu ya. Iya deg-degan. Tapi setelah sampai di Madinah mereka dapat bahkan bisa di download melalui ini di aplikasi itu seperti itu di HP. Gitu. Jadi mereka sangat tenang sekali. Kesiapan untuk administrasi seperti itu ya. Kalau kesiapan pemberangkatan dari kabupaten ke embarkasi jelas kita kerjasama ya atau dibiayai penuh lah oleh Pemda. Alhamdulillah mensupport Pemda, jadi saya ucapkan terima kasih pada Bupati dan jajarannya. Sampai hari ini, sampai tahun ini, alhamdulillah keberangkatan dan kepulangan bisa difasilitasi. Makan, minum, kemudian bus. Gitu. Ini apresiasi kami buat pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Semoga nanti akan bisa fasilitasnya bertambah terus. Bukan hanya itu saja, tapi ada fasilitas-fasilitas yang lain.
5: Amin.
1: Iya, tapi tadi berbicara fasilitas sendiri nih Pak, kalau fasilitas dan juga pelayanan yang disiapkan pemerintah sendiri ya untuk para jemaah haji sendiri, apa saja sih Pak?
4: Banyak banget. Iya, pokoknya dari bangun tidur, sebelum tidur, ketika bangun, begitu ketika tidur lagi sudah disiapkan semuanya. Itu. Iya, saya sendiri kan tapi beberapa kali ke sana merasakan perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Jelas sekali kelihatan. Dulu satu kali makan, sekarang dua kali, kemudian terakhir sekurang sudah tiga kali makan. Dulu mencari bus susah, sekarang busnya ada bus solawat, bus macam-macam itu banyak. Bahkan pemerintah Arab Saudi sendiri ada bus yang bus apa itu bus Mekah gitu, Trans Mekah itu seperti di sini Banyumas, Trans Banyumas dan lain-lain itu. Di sana udah, pokoknya semuanya terjamin, nyaman,
1: ya.
4: Terjamin. Panjenengan mau cari apa, jamaah mau cari apa saja, barang yang terlintas di pikiran panjang, di sana ada. Yang penting, di sana ada.
1: Ini Pak Karom udah kepengen banget berangkat. Jadi kepengen
4: iya, betul.
5: Gak mau kalau sama iklan sebelah.
4: Iya, saya butuh peniti, di sana ada.
1: Ada.
4: Peniti. Okay. Apalagi yang sedang heboh sekarang itu kakiyah-kakiyah itu.

0: Sederhana saja. Yang penting ininya.
1: Jadi ini apa ya? Apa ibadahnya dapat, shoppingnya juga dapat.
0: Dapat semuanya. Di sana dapat semuanya. Dunia akhirat dapat.
2: Amin. Amin. Amin.
1: Baik, Dokter Miranti ini seberapa penting kesiapan fisik untuk para jamaah nih?
3: Ya, baik pendengar RRI. Kalau persiapan fisik jelas itu salah satu faktor yang krusial ya. Selain ini faktor ibadah dan mental juga. Karena ibadah haji merupakan ibadah fisik. Jadi fisik kalau bisa memang 6 bulan sebelum keberangkatan itu memang sudah dilatih. Karena tujuannya apa? Agar kita bisa meminimalisir resiko, terutama bagi jemaah-jemaah yang memang punya penyakit sebelumnya gitu. Jadi memang dianjurkan untuk periksa secara rutin dan minum obat juga harus rutin gitu. Untuk pemeriksa, untuk persiapan fisik yang lain selain fisik, tujuannya untuk kekambuhan penyakit. Selain itu juga di sana kan cuacanya ekstrim ya. Dan apabila jemaah itu fisiknya sudah terlatih, untuk pemulihan itu lebih cepat. Itu. Dan selain itu juga kalau misalkan di sana padat ya, kegiatannya padat, khawatir kalau misalkan kemandiriannya kurang jadi tertinggal. Nah, alangkah baiknya memang fisik itu dipersiapkan jauh-jauh hari. Itu jadi kemandirian jamaah memang sangat diperlukan supaya tidak tertinggal dengan yang lain. Seperti itu. Dan selain yang bisa dilakukan untuk saat ini memang jalan kaki ya, minimal itu setengah jam atau satu jam kalau yang kuat. Kemudian ada latihan naik turun tangga kalau yang kuat. Kembali lagi latihan fisik itu sesuai dengan kemampuan. Jangan sekali-kali memaksakan. Karena kalau memaksakan ya nanti, karena kondisinya beda-beda nih. Gitu. Selain itu juga jangan lupa untuk persyaratan vaksinasi, kemudian obat-obatan harus disiapkan. Gitu.
1: Iya, terus bagaimana nih dok kalau caranya nih dok menghadapi tips ya, tipsnya menghadapi cuaca panas yang mungkin ekstrim ya kalau di Arab Saudi yang pasti berbeda dengan Indonesia sendiri dok.
3: Kalau di sana itu cuaca ekstrim panas ya, kami sudah edukasi lewat ketua regu, ketua rombongan ya, bahwa untuk jangan lupa membawa alat pelindungan diri untuk cuaca panas itu yang utama. Jadi contohnya adalah masker, kemudian kacamata hitam barangkali yang bisa biasa memakai, terus topi ya di luar ihram bisa dipakai masker gitu,
4: payung, kemudian
3: iya payung seperti itu. Dan jangan lupa selain APD alat pelindung diri
0: ada
3: itu adalah
0: juga kok. Selain payung ada tudung.
3: Iya, tudung. Yang nempel di kepala itu.
1: Iya. Praktis ya.
3: Iya, saya pernah melihat itu. Dan selain itu juga jangan lupa minum. Jadi rehidrasi cairan sebelum haus. Jadi kadang itu jemaah itu lupa gitu. Saking asiknya, saking khusyuknya, Pak, beribadah kadang haus itu disepelekan seperti itu. Padahal minum sebelum haus gitu. Jadi sarannya adalah 200 cc per jam. Gitu. Jadi jangan menunggu haus.
4: Minum sebelum haus.
3: Iya, betul. Terus jangan lupa misalkan ini membawa alas kaki yang nyaman. Nah, itu dia. Kadang jemaah lupa naruh alas kaki gitu. Jadi alas kakinya tertinggal, kemudian jadi tidak tidak pakai alas kaki, Pak. Nah itu resiko luka bakar di kaki, gitu. Terus pelembab, kemudian setiap beribadah wajib bawa minum, utamanya itu pakai masker di luar ihram ya, karena itu minimalisir untuk batuk ya, karena katanya ya di sana itu Pak yang tidak batuk itu hanya unta dan tiang listrik. Betul apa tidak itu? Jadi saya pernah mendengar kutipan seperti itu. Kutipan seperti itu. Jadi pentingnya menggunakan masker. Jadi dengan langkah yang sederhana meminimalisir untuk kejadian yang bisa semakin lebih lanjut gitu ya. Apalagi jemaah.
0: Mbak boleh nih.
1: Boleh.
0: Mbak boleh nih.
1: Boleh.
0: Ini kan air putih ya. Minum sebelum haus. Kalau air putihnya itu diganti dengan air jeruk, tapi bukan kemasan. Air jeruk asli, jadi kita ambil jeruk, buah jeruk, kita peras, kita minum. Boleh nggak?
3: Kalau secara ini bisa saja, Pak. Tapi memang yang dianjurkan itu kalau nggak air putih ada zam-zam oralit pak.
0: Oh iya, iya. Oralit, oh, ya.
3: Oralit itu ada yang rasa jeruk.
0: Oh iya betul.
3: Kalau misalkan jeruknya susah ditemukan nanti di sana insya Allah oralit rasa jeruk ada pak.
4: Itu aku bisa. Aku pikir oralit hanya untuk diare dan

0: Bisa.
1: Rehidrasi. Bisa, itu sebagai cairan rehidrasi. Oh. Jadi bagi jemaah haji malah itu di nanti akan disanguni. Oh. Jadi nanti di embarkasi akan dapat
2: bagian dari fasilitas.
1: Iya. Tapi dapatnya nanti di sana akan dapat lagi gitu. Jadi untuk sangu selama perjalanan berangkat itu, terbang.
3: Betul itu. Jadi terus yang masker yang pakai masker ini disemprot di sini. Basahi maskernya. Semprotkan di itu. Kemudian ketika berwudu, ketika berwudu itu air yang ini lewat hidung nih hisap betul hisap. Oh, insya Allah menghindari sakit, pusing dan batuk pilek.
2: Apakah puyang batuk pilek?
0: Iya, dan apa tidak keselak itu Pak malah?
3: Enggak, disedot. Jadi ketika berwudu sedot dihisap. Itu memang caranya seperti itu kan berwudu dihisap. Istinsya lah itu. Insya Allah menghindari itu. Dan ini sudah dipraktekkan masalahnya. Jadi ketika pengalaman pertama belum pakai cara itu, wulis pokoknya
0: tepar
3: begitu. Tapi begitu begitu pengalaman kedua, pakai itu, pakai istinsya, pakai minum air putih, pakai minum jeruk gitu, alhamdulillah fit. Sampai pulang.
0: Alhamdulillah.
3: Itu pernah itu seperti itu.
0: Oke, Pak Eka, ini kendala yang biasanya dihadapi dalam mengatur rombongan ini seperti apa Pak?
2: Ya, kendalanya karena mengurus orang banyak, Pak.
0: Banyak kepala ya.
2: Banyak kepala, terus lansia. Ya, otomatis tidak se-tatset yang diharapkan. Tapi dari awal teman-teman pembimbing KBH, kata-kata besar itu adalah sabar.
0: Pahala ya Pak ya, balasannya ya Pak ya.
2: Pak Kepala sering mengingatkan bahwa kemabruran seorang dibangun dari dua sisi. Satu dari pahamban kita pada Allah di TKP, apakah mungkin rumah dan sekitarnya. Satu adalah kepedulian kita, care kita kepada sesama dalhaj. Kadang menurut saya rebutan, kemudian gak sabar.
0: Masih ada gitu ya?
2: Iya, pasti ada. Seperti itu yang dari awal betul kita tanamkan supaya teman-teman memahami, memahami diri dan memahami orang lain. Seperti itu.
0: Oke, tapi tadi menyambung apa yang Pak Eka sampaikan juga. Terus caranya nih Pak, kalau cara dari Pak Eka sendiri untuk menjaga kekompakan koordinasi antar jamaah dalam rombongan yang tadi disampaikan banyak sekali kepala yang berbeda-beda nih, seperti apa nih Pak?
2: Ya, tahu background-nya. Ada begini, contohnya begini. Ada orang yang selama ini 3 bulan ke belakang enggak makan. Bisa enggak makan, loh, makannya apa? Makanya kerupuk. Saya tak telepon keluarganya yang bersangkutan juga, lama apa telepon? Ternyata dia punya asam lambung ekstrim, asam lambung akut mungkin ya. Setahu saya, pengalaman saya dengan istri, asam lambung adalah penyakit yang terbentuk karena pola pikir mungkin ya. Saya telusuri betul keluarganya, oh ini ya. Jadi saya minta keluarganya supaya mendukung, mendukung biar caranya Bapak berangkat dalam keadaan bombong. Bangun seperti itu, apapun keadaannya tolong bombong. Sehingga ya alhamdulillah sudah turun, mau makan, dan lebih beger dari sebelumnya ketika saya bertemu dengan beliau.
3: Mantap.
0: Ini nih macam-macam ya sesungguhnya.
2: Itu baru satu orang.
0: Baru satu orang ya. Belum yang lain-lain. Oke, Pak Eka, ini bagaimana menjaga tips jamaah biar enggak tersesat nantinya di sana, Pak?
2: Itu pun termasuk bagian dari menu bimbingan. Ya, yang jelas kami memiliki grup-grup WA untuk itu. Tapi tadi itu lansia bagaimana, buka HP aja gak bisa. Kami mempunyai konsep pendamping ya Pak ya. Ada pendamping yang melekat ketika beliau-beliau keluar. Kalau di kamar, di hotel sih gak masalah, keluar. Kemudian jangan ragu, jangan malu tanya kepada petugas-petugas yang teridentifikasi tentunya ya. Yang merah putih, Garuda dan seterusnya. Ikon-ikon yang berafiliasi Indonesia katakanlah, itu mereka harus paham betul dan tanya. Itu yang sejauh ini yang kami gunakan. Kalau map yang mudah sih Bisa Pak,
0: bisa, tapi ya, yang masuk ke situ ya
2: kesulitan juga ya.
0: Di Indonesia aja baca map bingung.
1: Susah ya, apalagi di sana.
2: Mapnya berbahasa Arab malah bingung juga. Kira lagi aja gitu.
0: Bingung malah.
1: Gitu ya Pak ya.
0: Oke. Ya, ke Pak Afifuddin nih Pak, sejauh mana nih Pak program manasik haji bisa membantu meningkatkan pemahaman jamaah Pak? Monggo Pak.
3: Ulangi.
2: Sambil koordinasi dengan lain.
3: Iya. Ini lagi ditelepon dari.
0: Multi ya Pak. Ya. Ini Pak soal program manasik haji Pak, ini bisa membantu meningkatkan pemahaman jamaah nih Pak.
3: Betul sekali. Bagaimana mereka tahu cara ya, caranya untuk melaksanakan ibadah haji, mana yang menjadi hal penting gitu. Kalau tidak manasik, caranya aja nggak tahu, apalagi hukumnya kan kayak gitu. Iya. Ini baru caranya, urut-urutannya begitu. Nah di BIMSEK itu kita bekali dengan materi-materi itu, ada yang teori kemudian praktek. Jadi amat rugi ketika mereka tidak ikut, baik itu yang dilaksanakan oleh kita Kemenhaj ataupun yang dilakukan oleh KBHU gitu atau MT gitu. Mereka jamaah harus gabung karena apa? Sangat membantu pemahaman.
2: Padahal jauh antara teori dengan praktek.
3: Teori dengan praktek berbeda. Gitu, itu seperti itu. Tapi
0: apa nih Pak yang beda antara teori dan praktek? Contohnya apa nih Pak?
3: Ya pengetahuan kata-kata kan pertama, ini Masjidil Haram itu seperti ini, gedenya segini. Yeah, yeah. Begitu ternyata sangat gede sekali.
0: Oh, jebul gitu ya.
3: Iya, jebul. Enggak baik bangunan hitam seperti ini. Begitu sudah sampai sana, mana Ka'bah begitu ya. Oh, ternyata Ka'bah itu di sini gitu. Termasuk ini yang untuk kesehatan ini harus bawa APD lah, ngapain bawa APD. Ternyata betul ketika sampai sana. Jadi saya sudah merasakan, jadi saya kan orang yang tidak suka maskeran. Begitu sampai sana maskeran terus. Gitu, terbawa ke sini, saya kan pengennya di sini maskeran. itu seperti itu, beda-beda seperti itu. Jadi BIMSEK itu penting. Jadi jamaah haji yang mau melaksanakan, silakan satu tahun sebelumnya sudah manasik. Supaya bagaimana? Supaya pengulangan-pengulangan itu lebih terpatri gitu ya. Ilmunya lebih terpatri di kita. Jadi ketika praktek, karena prakteknya juga bukan hanya sekali, mereka juga akan lebih apa namanya, menjiwai lah gitu ya. Karena tidak ragu lagi, karena ini berdasarkan pengalaman gitu. Ketika saya dulu istilahnya dablek begitu ya, kadang masuk, kadang tidak, kadang masuk, kadang tidak. Begitu sampai sana, Masya Allah.
2: Pengen mengulang lagi Pak ya?
3: Iya.
0: Masya Allah.
3: Saya harus bertanya ini, Allah ya Allah. Mau praktek ini harus tanya ini harus bagaimana. Nah inilah pentingnya manasik itu.
0: Iya, tapi Pak saya mau menyambung lagi nih Pak. Ini kemarin kebetulan kita ngobrol-ngobrol juga ya, ada banyak pertanyaan juga nih dari pendengar, kebetulan seputar haji juga. Kemarin ada pendengar yang tanya nih Pak, kalau misalnya orang berhaji itu kan harus manasik dulu ya Pak. Tapi kemudian tiba-tiba yang berhaji itu batal haji, mungkin karena ada sesuatu hal, akhirnya digantikan. Nah kalau belum bisa manasik, kemarin seperti itu kalau gak salah ya, itu gimana Pak? Diperbolehkan atau enggak?
1: Gak sempat manasik gitu Pak.
3: Betul. Gak sempat manasik dong, tetap berangkat saja karena keberuntungan begitu ya. Karena keberuntungan.
0: Itu gak apa-apa ya Pak ya?
3: Gak apa-apa, ngaji sebentar segelap, press program gitu, cepat.
2: Malah ada kelas akselerasi.
3: Iya, akselerasi.
2: Ditambah durasinya.
3: Kalau dia itu mau bergabung dengan KBHU, berarti mereka akan mendapatkan akselerasi, pendidikan cepat gitu. Bisa sehari, bisa dua hari, tergantung. Gitu. Atau kalau kok mereka mandiri, ya silakan datang ke kantor. Kayak gitu. Saya belum pernah oke, nanti kita praktekin. Gitu. Kita kasih teori-teorinya. Itu seperti itu.
0: Oke.
3: Jadi bisa saja mereka berangkat, jangan salah gitu. Artinya pemberitahuan sekarang nanti sore jam 5 harus sudah di embarkasi. Banyak yang atau pernah kejadian seperti itu. Itu enggak apa-apa, berangkat saja. Nanti berangkatnya sambil berjalan. Kalau bahasa Jawanya jadi tindik beri laki gitu. Kan kayak gitu. Belajar sambil berjalan.
0: Ya, baik, terima kasih. Ini saya akan bacakan dari kolom komentar YouTube RRI Purwokerto dari @miftahurrohman 1996. Bus calon jamaah haji Kabupaten Banyumas, apakah perlu dicek kendaraannya sama koper tas buat ihram baju haji Kabupaten Banyumas itu kekurangan itu Kementerian Haji Umroh Kabupaten Banyumas. Monggo silakan mungkin dari Pak Afif.
3: Oh, maksudnya jawab, koper ya. Ya. Kopernya itu banyak yang kurang ya. Ya. Kita dapat dari Kanwil gitu. Itu 1338. Nah, kita distribusikan kepada mereka sebetulnya segera untuk segera apa namanya? Dicek begitu. Tapi memang banyak yang masuk begitu, yang ada kekurangan di sarungnya, ada di tas armusannya kurang. Harusnya dapat 4 nih ya. Koper besar, koper kecil, kemudian tas armusna, terus tas paspor. Ada 4 mereka dapat. Sarungnya dapat 2 untuk koper besar dan koper kecil. Kadang-kadang ada kopernya dua-duanya, sarungnya dua-duanya tidak ada gitu. Ada 2 tas kecil yang untuk paspor dengan armusna juga ada, kadang yang tidak ada. Kita sudah data dan insya Allah diambil segera. Akan dibagikan ke jamaah.
0: Oh gitu ya. Luar biasa ya, bagaimana pembinaannya ya, ngurusi calon jemaah haji kita dengan sangat telaten ya Pak ya. Baik, terima kasih. Denny, sudah ada yang bergabung lagi, Cit?
4: Iya, sementara belum ada yang bergabung, tapi kami masih tunggu atensi dengar Anda pendengar untuk Anda masih mau bergabung. Sampai dengan nanti ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat di 632336 atau di 0811-2540911. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Putri, dengan 3 narasumber kita pagi hari ini. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri dalam dialog Purwakarta Menyapa pagi ini yang masih membahas ya mengenai jelang berangkat haji apa saja yang perlu dipersiapkan. Kami juga masih menunggu atensi dengar Anda. Untuk Anda yang ingin ikut berinteraktif bersama kami, monggo silakan Anda bisa bergabung di 6323336 atau di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
2: Iya, sekarang saya mau penasaran untuk tanya sama Dr. Miranti lagi nih. Dok, kesehatan apa aja nih pemeriksaannya yang wajib, Dok, untuk para jemaah kita?
3: Oke. Kalau pemeriksaan untuk jemaah itu sebetulnya sudah diundangkan. Jadi Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan juknis atau petunjuk teknis tentang apa-apa saja yang diperiksa. Contohnya untuk dari mulai awal sekali itu ada namanya wawancara ya, namanya anamnesis, wawancara mengenai riwayat penyakit. Nah, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat alergi, riwayat penyakit keluarga. Kemudian ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan itu meliputi tanda-tanda vital ya, jadi tensi, denyut jantung, laju pernafasan, suhu. Kemudian ada pemeriksaan lanjutan selain pemeriksaan fisik ya, itu pemeriksaan laborat. Laborat yang dilakukan oleh seluruh jamaah. Jadi dari Aceh sampai Papua itu pemeriksaannya sama. Jadi sudah terstandar. Untuk pemeriksaan laborat yang kita lakukan ada, yang puskesmas lakukan ya, itu ada darah rutin, jadi ada HB dan lain sebagainya. Kemudian ada gula darah, ada profil lemak, kolesterol, fungsi ginjal. Kemudian ada pemeriksaan urin juga, urin pipis ya. Jadi sangat menyeluruh. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan seperti foto ronsen dada. Itu jadi merata semuanya, dan nanti apabila ditemukan adanya indikasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit, itu tentu akan dilakukan. Dan rambu-rambunya sudah dikasih oleh Kementerian Kesehatan, kami di Dinas Kesehatan melalui Puskesmas mengikuti rambu-rambu itu. Dan selanjutnya ada pemeriksaan tentang kognitif ya, memang banyak jemaah haji yang Nun Sewu sudah lanjut usia, dan itu memang kita ukur tingkat kognitifnya untuk mengukur apakah jemaah itu demensia atau tidak. Kemudian sehari-hari dia dibantu untuk aktivitasnya seperti ke kamar mandi, seperti apa, untuk makan, pakai baju, itu gimana. Jadi kalau tidak memenuhi syarat activity daily living namanya skornya, itu ada syaratnya, kalau tidak memenuhi tidak istitoah, seperti itu. Dan memang pemeriksaan ini bukan dokter yang meluluskan dia istitoah atau tidak, tetapi berdasarkan sistem. Jadi Kemenkes sudah merancang SISKOHATKES, namanya sistem untuk pemeriksaan kesehatan haji, dan nanti yang akan menyimpulkan jamaah itu istitoah. Istitoah dengan pendamping orang atau pendamping obat, kemudian tidak istitoah itu berdasarkan sistem. Jadi itu untuk menghindari konflik-konflik ya, terutama nggih ke jemaah. Kami kadang, kalau sebelumnya kan pemeriksaan itu dilakukan setelah pelunasan, Pak Afif. Jadi kami di puskesmas itu seperti, aduh ini jemaah sudah pelunasan. Kalau misalkan secara physically dia tidak istitoah, ini bagaimana gitu. Jadi banyak konflik sebelumnya. Tapi setelah regulasi itu berubah, jadi pemeriksaan dilakukan sebelum pelunasan, konflik-konflik itu akhirnya sedikit mereda, berkurang. Ya, jadi jadi tekanan-tekanan ke kami.
4: Jadi kan kecurigaannya.
3: Iya. Kadang kami dikira, "Loh, mau ibadah kok dilarang?" Padahal bukan maksud kami. Jadi alangkah baiknya memang pemeriksaan kesehatan ini bukan hanya sekedar administrasi, tapi memang untuk meminimalisir resiko kesehatan seperti itu. Jadi kami sudah tekankan ke jemaah, jangan ragu, jangan apa ya, takut dulu gitu ya. Nanti gak lulus, enggak seperti itu. Kami sudah sesuai dengan aturan yang ada. Gitu, terus pemeriksaan lanjutan misalkan ada jemaah resiko tinggi ya. Misalkan ada yang punya sakit jantung, sakit paru, kemudian ada sakit saraf. Itu adalah sakit-sakit yang memang kita awasi betul. Itu nanti akan kami konsulkan ke dokter spesialis di rumah sakit. Gitu, jadi kami selalu berkomunikasi dengan dokter spesialis di rumah sakit. Bagi jemaah yang memang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, kami akan fasilitasi gitu. Dan itu memang tercover oleh BPJS gitu. Jadi gak ada alasan bagi jemaah untuk tidak periksa gitu. Dan kebugaran, nah ini yang terakhir, pemeriksaan kebugaran. Jadi setiap jemaah itu harus bugar, nilai kebugarannya itu minimal cukup gitu. Dilakukan dengan lari sepanjang 1,4 kilo atau yang tidak mampu bagi yang lansia itu jalan selama 6 menit diukur waktunya. Nanti akan kami masukkan ke sistem dan nanti yang akan menyimpulkan adalah sistem.
1: Oke. Baik. Kemudian kalau Pak Eka sendiri nih, Pak Eka, kalau Pak Eka sendiri selaku ketua rombongan sendiri ya, Pak ya. Ini bagaimana nih Pak membantu jamaah lansia nih khususnya agar tetap nyaman saat menjalankan ibadah nih, seperti apa nih Pak?
5: Ya, hampir sama dengan yang pertanyaan tadi itu, yang adalah pendamping. Pendamping dari awal dikondisikan supaya memahami, memahami yang didampingi. Di sana kementerian mensyaratkan pendamping disyaratkan orang dekat. Orang dekat secara hubungan kekeluargaan atau demografi mungkin ya. Kalau saya di Purwokerto menemani orang sana ya bingung malahan. Ya, kemudian antar keluarga loh. Anak-anaknya atau saudara-saudaranya berkunjung ke keluarga yang mau mendampingi, berarti pasrah titip, tolong bapak yang baik dipercayakan betul, jaga betul supaya nyaman dalam ibadah dengan segala macam bentuk kekurangan-kekurangannya. Mungkin baik kalau mandi itu kamar itu tamu banget, ya itu diinformasikan jangan sampai ditutupi, sehingga si yang mendampingi pun siap dengan situasi yang nggak nyaman seperti itu. Yang lain pun juga dikondisikan, nggak ada yang perlu ditutupi.
2: Iya. Nah,
5: itu cara salah satu tips untuk memahami dan menyamankan antara yang didampingi dan yang mendampingi. Kalau kemudian nanti ada riwayat penyakit, saya kira semua perlakuan sama, obat jangan ketinggalan. Para dokter, bu dokter juga sangat intensif sekali mengingatkan daftar obatnya apa, langsung
2: detail, ya?
5: Iya, di grup teman-teman saya sampai bingung, kok begitu banyak banget obatnya, dan ada yang diminum setiap hari 5 biji, setiap hari sehari 3 kali sekali minum 5 biji, ya mbak mas teman. Tapi ya teman-teman yang lain bisa memahami sehingga supaya menyamankan yang besar.
2: Oke. Ya, baik, ini dari Ed Ryuga Sensei, ini ke dokter ini. Dok, apakah masih wajib vaksin meningitis?
3: Kalau untuk aturan saat ini masih untuk vaksin meningitis. Kalau yang vaksin seperti influenza itu opsional, tapi dianjurkan karena memang kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan itu banyak. Jadi alangkah baiknya ditambahkan vaksin influenza. Terus kemudian untuk vaksin-vaksin yang lain mengikuti regulasi dari Kementerian Haji dan Umroh, untuk yang tahun ini adalah vaksinasi polio. Polio yang disuntikan ya, jadi ada dua jenis, ada yang ditetes dan disuntik. Yang diwajibkan untuk Kementerian Haji adalah yang disuntik IPV, seperti itu. Jadi masih wajib untuk vaksin.
1: Oke, ini ada pertanyaan lagi juga nih ya melalui WA dari Pak Adi di Gombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, saya mau bertanya sama ibu dokter nih. Dokter, syarat istitoah wanita HB darah ini minimal 8,5. Kalau di bawah itu, tip paling mudah untuk menaikkan HB itu bagaimana, dokter?
3: Iya, memang nanti di pemeriksaan embarkasi itu yang melakukan adalah dokter spesialis kedokteran penerbangan ya. Jadi nanti akan dicek lagi. Untuk HB sendiri minimal ada 8,5. Untuk menaikkannya itu salah satunya yang paling bisa dilakukan itu satu adalah mengonsumsi vitamin suplemen tambah darah, jadi zat besi. Zat besi ini banyak sekali di puskesmas, jadi monggo bagi yang memang sudah tahu anemia atau kurang, HB-nya kurang ya, itu wajib meminum suplementasi itu. Setidaknya untuk 3 bulan, nanti akan dievaluasi lagi HB-nya. Dan selain suplemen, bisa dilakukan dengan makan ya, otomatis ya. Jadi makanan yang dianjurkan adalah makanan yang dari protein hewani gitu. Jadi seperti daging merah ya, daging ayam, daging sapi, daging kambing bisa. Kemudian hati ayam dan hati sapi. Itu pilihan-pilihan yang HB-nya, zat besinya itu hem. Jadi cepat di teruraikan di tubuh. Beda dengan zat besi yang dari sayur. Nah itu jalurnya lebih agak memakan waktu dibandingkan dengan yang dari sumber hewani.
2: Oke. Okay. Baik, ke Pak Afifuddin nih. Pak Afifuddin, kebijakan terbaru Pak terkait pelayanan haji untuk tahun ini Pak?
6: Bagus, tadi sudah saya sentil di depan. Nusuk. Ini kebijakan terbaru itu, nusuk. Nusuk supaya sama tenang itu dibagikan di Indonesia. Ternyata sudah dilaksanakan. Ini inovasi yang luar biasa.
5: Nusukan nyawane.
6: Iya.
5: Nyawane jamaah.
6: Iya, iya, nyawa kedua ya. Karena enggak bisa ke sana kalau enggak bisa ke Masjidil Haram, enggak bisa Nabawi gitu ya.
2: Aduh, iya.
6: Ke Rotuh aja harus pakai itu.
5: Nusuk nggih. Iya. Deportasi, Pak, kalau enggak punya nusuk.
6: Nah, itu.
2: Ngeri.
6: Jadi diperbolehkan.
2: Makanya deg-degan ya.
6: Tapi kalau ya insyaallah sejauh ini semua tidak ada yang tidak bisa diselesaikan Pak. Jadi kalau sudah tergabung dalam jamaah walaupun nanti itu akan diselesaikan.
2: Yes. Akan dibantu ya.
6: Akan dibantu penyelesaiannya. Contoh yang kemarin itu ada yang saya lihat dapat datanya itu yang ada 6 yang belum dapat nusuk gitu tapi tetap terbang itu karena cadangan naik. Nah itu sudah bisa di Madinah sudah dapat.
5: Yang gelombang 1 apa?
6: Iya gelombang 1 ada. Karena cadangan naik. Cadangan naik. Kalau naiknya itu berurutan gitu malah susah. Jadi ambil yang bawah langsung naik.
5: Waktunya sangat limit sekali nih.
6: Iya waktunya
2: sangat. Oke. Baik, ini sayang sekali ya Citra ya. Waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan di obrolan kita pagi hari ini. Mungkin nanti dari satu persatu narasumber kesimpulan dari tema bahasan kita pagi hari ini. Silahkan dari Pak Afifuddin dulu.
6: Boleh, terima kasih untuk warga masyarakat nih yang berada di Kabupaten Banyumas khususnya yang mau berhaji. Kalau mereka belum daftar haji, ayo daftarkan. Kalau mereka punya anak yang usia 12, mari daftarkan. Lebih baik antri untuk berhaji daripada tidak punya antrian untuk berhaji. Itu satu. Kemudian untuk jamaah haji yang mau berangkat ini 2026, tetap niatkan yang ikhlas, yang lurus, begitu. Kemudian jaga kesehatan, ini ya seperti yang disampaikan Bu Dokter. Kemudian penuhi aturan-aturan atau patuhi dari petugas-petugas yang ada di sana, terutama petugas kloter. Demikian.
2: Terima kasih. Dokter, silakan.
3: Ya, bagi jemaah yang akan berangkat tahun ini, khususnya dari Kabupaten Banyumas, jangan lupa untuk selalu minum obat rutin bagi yang memiliki sakit yang sudah ya. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap olahraga sesuai dengan kemampuan ya, dan dianjurkan juga nanti jangan lupa APD-nya seperti itu ya, dan jangan sungkan-sungkan untuk sanjang, untuk bilang kalau sakit, merasa pusing, nyeri dada, sesek ke petugas kesehatan yang ada di kloter. Jadi nanti kami bisa lebih cepat ya untuk mengetahui ini jemaah ini ternyata nggak mau makan, nah itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk melaporkan kondisi kesehatan ke kami gitu. Jadi insya Allah nanti dengan komunikasi yang baik, dengan arahan dari ketua kloter juga tentunya, nanti jemaah akan terakomodir dengan baik juga. Seperti itu Mbak.
2: Iya, baik. Pak Eka, silahkan.
5: Kalau saya, pesannya adalah teman-teman jangan bawa baju banyak-banyak. Kata Pak Kepala itu. Malah banyak yang sudah haji menyarankan bawa makanan kecil yang banyak Pak.
6: Maksudnya itu
2: ya, kalau baju bisa beli ya Pak ya.
5: Kalau makanan kecil kan untuk mendukung daya asup.
2: Betul.
5: Tetap semangat dengan menu yang katanya monoton itu ya. Jadi kayak saya kemarin ke sebelah beli abon.
2: Untuk sangu ya Pak ya.
5: Betul ya, yang lain monggo seleranya apa untuk mempertahankan daya asup supaya tetap tinggi sehingga fight sehat seperti yang sarannya Bu Dokter tetap terjaga.
2: Ya baik itu, pendengar. Ya baik pendengar Pro 1, sayang sekali jumpa kita di Purwokerto Menyapa untuk edisi hari ini harus saya pungkaskan sampai di sini saja. Saya aturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, dan juga saya aturkan banyak terima kasih untuk narasumber-narasumber kami di pagi hari ini.
1: Dan pendengar Pro 1 itu dia tadi tentang jelang berangkat haji, apa saja yang perlu dipersiapkan.
2: Ya, yang pasti juga pendengar menjelang keberangkatan haji, calon jemaah ini perlu mempersiapkan beberapa hal ya, seperti misalnya administrasi, kesehatan, dan juga kesiapan mental, spiritual. Kelengkapan dokumen, kondisi fisik yang prima, serta pemahaman tata cara ibadah ini juga menjadi salah satu kunci agar perjalanan haji berjalan lancar, aman, dan juga khusyuk. Selain itu, jemaah juga dihimbau tentunya untuk terus menjaga kekompakan, kemudian disiplin, serta mengikuti arahan petugas selama di Tanah Suci agar dapat meraih haji yang mabrur. Dan akhirnya pendengar, saya Citra.
1: Dan juga Putri pamit undur diri.
2: Selamat pagi.
0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto mengenai ikhtiar calon pengantin Banyumas menyongsong masa depan.

0: Di balik kebahagiaan sepasang calon pengantin yang bersiap menuju hari pernikahan, ada satu proses penting yang kini semakin mendapat perhatian, salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan pranikah. Di Banyumas sendiri, langkah ini bukan lagi sekedar anjuran, melainkan bagian dari upaya bersama membangun keluarga sehat sejak awal. Di sebuah ruang layanan Puskesmas Purwokerto Timur 2, calon pengantin datang silih berganti. Mereka bukan hanya memeriksa kondisi fisik, tetapi juga mempersiapkan masa depan. Kepala Puskesmas Naluri Widyaningsih Samsiedi menegaskan bahwa pemeriksaan ini menjadi fondasi penting dalam kehidupan berkeluarga.
1: Tentunya kalau seberapa penting, sangat penting ya, karena calon pengantin itu kan jadi pengantin dan harapannya kan pengantin itu akan mempunyai anak ya, mempunyai keturunan, sehingga harapannya nanti keluarga atau keturunan yang dihasilkan itu adalah keluarga yang sehat dan keluarga yang berkualitas. Untuk pengecekan itu sebetulnya ada dua ya, yang utama ya, yaitu promotif dan preventif. Jadi di sini kalau untuk promotif itu lebih ke KIE, lebih ke edukasi tentang banyak hal, tentang kesehatan reproduksinya, tentang faktor-faktor resikonya gitu, dan lain-lain ya. Termasuk juga di dalamnya ada screening, banyak sekali screening-screening kesehatan, termasuk screening kejiwaan juga ada, screening penyakit menular, kemudian screening nafsa gitu, semua ada dalam proses pelayanan pemeriksaan kesehatan.

0: Pemeriksaan yang dilakukan tidak sederhana. Selain pengukuran dasar seperti tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah, calon pengantin terutama perempuan juga menjalani pemeriksaan lingkar lengan atas untuk mendeteksi resiko kurang energi kronis. Tidak hanya itu, berbagai screening juga dilakukan, mulai dari kesehatan mental, penyakit menular, hingga tes laboratorium seperti darah, urin, serta screening HIV dan sifilis. Di balik data medis itu, tersimpan realitas yang masih menjadi tantangan. Anemia dan KEK menjadi kondisi yang paling sering ditemukan, khususnya pada calon pengantin perempuan. Bahkan pada beberapa kasus, pernikahan terjadi karena kehamilan yang tidak direncanakan. Namun disinilah peran edukasi menjadi penting, melalui pendekatan promotif pasangan dengan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, resiko kehamilan, hingga kesiapan mental sangat membangun rumah tangga ke depannya.
1: Terus ada lagi pemeriksaan kesehatannya, Mbak. Pemeriksaan kesehatannya ya dimulai dari tinggi badan, berat badan, tensinya. Karena sekarang juga cukup banyak yang masih muda tensinya sudah mulai naik tinggi, gitu juga udah mulai banyak. Kemudian selanjutnya adalah lila, Mbak. Lila itu lingkar lengan kiri atas untuk pengantin putri. Itu sangat penting karena lila itu merupakan tanda atau KEK ya. Pernah dengar KEK gak? Kurang energi kronik. Jadi kalau misalnya lilanya terlalu kecil, nanti berisiko terhadap kehamilannya, seperti itu. Kemudian periksa laborat. Di sini periksa laboratoriumnya juga cukup lengkap ya. Jadi dari untuk putri dari darah lengkap, kemudian PPTes ya, tes urin apakah positif hamil atau tidak itu juga dicek. Kemudian yang saat ini adalah sudah ada pengecekan seluruh calon pengantin itu adalah HIV dan sifilis. Begitu juga untuk calon pengantin laki-laki, semua sama kecuali tes pack. Kalau tes pack perempuan.

0: Upaya ini juga tidak berjalan sendiri. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas turut memperkuat langkah tersebut dengan menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat wajib pernikahan di Kantor Urusan Agama atau KUA. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Banyumas, Agus Setiawan, menyebutkan bahwa kebijakan ini sebagai langkah paling strategis. Menurut Agus, pernikahan bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal lahirnya generasi masa depan. Karena itu kesiapan kesehatan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Kini tanpa hasil pemeriksaan kesehatan dari puskesmas, proses administrasi pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Kebijakan ini menjadi bentuk nyata sinergi antara Kemenag, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan dalam menciptakan masyarakat Banyumas yang lebih sehat. Tidak hanya itu, melalui program bimbingan perkawinan atau BINWIN, calon pengantin juga mendapat bekal menyeluruh, mulai dari pemahaman keagamaan, kesehatan reproduksi, hingga pengelolaan ekonomi keluarga. Semua dirangkum dalam satu rangkaian pembinaan.
1: Pemeriksaan kesehatan sebelum nikah atau pranikah ya, itu bagi kita, baik Kementerian Agama maupun kita sebagai individu, sebagai manusia, apalagi sebagai warga negara yang mempunyai cita-cita luhur yang sama untuk bisa memajukan kesejahteraan umum ya, menurut Undang-Undang Dasar itu, kita sangat penting adanya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, karena di dalamnya itu nanti akan mewujudkan harapan dan sekali lagi cita-cita bangsa di tahun 2045 itu menjadi Indonesia emas ya. Usia 100 tahun kemerdekaan itu kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang di dalamnya tentunya adalah kesehatan dan pendidikan yang menyangkut dalam SDM. Nah, di sini kita kepentingan di Kementerian Agama memang ada pernikahan dan juga ada pendidikan di terasa juga ada. Dalam hal ini kita memfokuskan kepada yang pernikahan, sehingga apabila kita bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa mewujudkan juga generasi yang unggul, tentunya kita berawal dari pernikahan itu sendiri, karena pernikahan bukan hanya sekedar seremoni ijab kabul, dandan cantik, hajatan dan lain-lain, tapi kita juga harus memeriksa sejauh mana kesehatan dua mempelai ini. Bagaimana kita akan mewujudkan generasi yang unggul apabila calon pengantin ini sudah bermasalah kesehatannya di awal.

mendapat respon positif dari masyarakat. Tidak hanya penolakan berarti, justru semakin banyak pasangan yang menyadari bahwa kesehatan adalah bagian penting dari persiapan pernikahan. Kesadaran ini juga perlahan membentuk cara pandang baru, bahwa membangun keluarga tidak cukup hanya dengan cinta dan komitmen, tetapi juga kesiapan fisik dan mentalnya. Pemeriksaan kesehatan pranikah adalah investasi jangka panjang, bukan hanya untuk pasangan yang akan menikah, tetapi juga untuk generasi yang akan lahir. Di Banyumas, langkah kecil ini menjadi bagian dari cita-cita besar. Dari ruang-ruang pemeriksaan sederhana di puskesmas, harapan tentang Indonesia Emas 2045 mulai disiapkan melalui keluarga-keluarga yang sehat, kuat, dan siap menghadapi masa depan.

0: Di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan saya Citra
1: dan juga Putri menemani Anda di Halo RRI ya.
0: Iya, nah, betul sekali.
1: Dengar Pro 1 seperti biasa di Halo RRI menemani Anda dengan durasi kurang lebih 1 jam ke depan ya, sampai nanti di jam 10 pagi. Untuk Anda ingin gabung menyampaikan seputar saran kritik ya atau masukan untuk pelayanan dan fasilitas umum yang ada di Kabupaten Banyumas, kita persilahkan untuk Anda. Seperti biasa kita nanti bisa gabung untuk Anda di 632336 atau di WhatsApp di 08112540911. Dan tentunya kita nanti juga akan sharing-sharing info lainnya ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi ditunggu ya untuk Anda yang mau bergabung. Sekali lagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal

0: Baik pendengar di Halo RRI pagi hari ini ya, masih ditunggu atensi dengar Anda untuk Anda mau memberikan informasi, kritik saran, atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Silakan ya, Anda bisa bergabung bersama kami, nanti akan kami tampung dan kemudian akan kami lanjutkan kepada narasumber terkait untuk bisa langsung ditanggapi.
1: Iya, betul sekali ya. Nah, ini

0: Ini soal saran, kritik, masukan, ini fasilitas dan juga pelayanan umum di Kabupaten Banyumas ini kalau disampaikan ini adalah sebagai bentuk kepedulian masyarakat ya Cit ya, terhadap perkembangan daerah biar daerah kita tuh
1: jadi makin nyaman,
0: tertib dan juga maju.
1: Betul.
0: Ya. Dan kami juga mengapresiasi berbagai upaya pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah daerah ya Cit ya. Ini mulai dari kawasan publik kita udah semakin cantik.
1: Luar biasa sekali.
0: Iya, pembangunan infrastruktur di Banyumas juga udah sangat bagus ya. Sampai peningkatan pelayanan ke masyarakat. Ini misalnya dengan antrian itu tidak dilakukan secara manual lagi.
1: Betul.
0: Antri panjang. Gitu,
1: jadi
0: ya.
1: Sudah dipermudah ya.
0: Dan juga berbagai kemajuan tentunya yang bisa memberikan dampak positif untuk aktivitas warga nih sehari-hari. Ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi silakan ya untuk Anda yang ingin memberikan informasi-informasi apapun itu seputar pelayanan publik, boleh saja Anda bisa bergabung di Halo RRI yang tentunya hadir seminggu 3 kali ya, setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan setiap hari Jumat.
0: Iya.
1: Pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Baik pendengar, tadi sudah dua buah lagu yang dihadirkan spesial sekali untuk menemani Anda. Untuk Anda yang pada pagi hari ini sudah mulai sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya Putri ya, seputar pelayanan publik ya tentunya di Halo RRI. Tentunya banyak sekali harapan dari masyarakat terkait dengan beberapa fasilitas-fasilitas umum yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas yang mungkin masih ada yang mengalami kerusakan ya.
1: Iya.
0: Seperti misalnya adanya jalan berlubang atau mungkin kurangnya perawatan di sejumlah titik yang kadang ini dinilai mengganggu aktivitas warga dan juga tentunya bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama kayak sekarang nih musim penghujan yang kadang-kadang tiba-tiba gitu ya, datangnya tiba-tiba gitu.
1: Iya. Jadi kadang kan kalau lubang jalan di lubang itu kalau ketutup sama air kan kita jadi nggak lihat ya.
0: Betul.
1: Terutama untuk pengguna jalan yang nggak hafal sama kondisi jalan tersebut.
0: Betul ya. Sekali. Dan itu sangat membahayakan pastinya.
1: Iya. Dan selain kondisi jalan yang masih berlubang atau kurangnya perawatan di sejumlah titik fasilitas umum ya, ada juga mungkin penerangan jalan umum yang juga perlu ditingkatkan nih, khususnya di kawasan pemukiman ya, seperti jalur-jalur di desa, jalur minim aktivitas di malam hari. Ini juga salah satu bentuk yang kenyamanan yang menjadi hak masyarakat ya.
0: Betul.
1: Jadi malam hari itu kalau misalnya kita lewat di jalur-jalur yang sepi itu kadang suka takut ya.
0: Iya, suka merinding juga ya.
1: Keamanannya ya. Dan lampu penerangan yang memadai ini bisa membantu juga menciptakan rasa aman untuk masyarakat sekaligus mengurangi resiko kecelakaan ya.
0: Iya.
1: Ataupun juga tindak kriminalitas.
0: Iya, makanya ya mungkin kita gak pernah bosan juga ya selalu mengingatkan juga nih kalau di Halo RRI untuk, jadi kita gak cuman bisa mengkritisi juga, tapi kita juga harus bisa merawat juga menjaga ya.
1: Iya deh pendengar Pro 1, masih ada 20 menit ke depan untuk temani Anda di Halo RRI. Sekarang kita simak kembali, ada beberapa musik yang akan saya hadirkan untuk Anda.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Pendengar Pro 1 ya, kalau tadi soal lampu jalan ya atau penerangan jalan yang perlu ditingkatkan ya, kemudian kondisi jalan juga yang masih berlubang, kurang perawatan di sejumlah titik jalan yang juga perlu ditingkatkan ya fasilitasnya sehingga tidak mengganggu aktivitas warga. Nah, pendengar Pro 1 lainnya juga soal kebersihan dan juga fasilitas publik ya. Kebersihan fasilitas umum ini seperti taman kota, pasar tradisional ya atau terminal dan juga tempat pelayanan masyarakat ini juga bisa jadi perhatian warga ya. Masih ditemukan juga beberapa area publik yang kurang terjaga kebersihannya sehingga mengurangi kenyamanan masyarakat saat beraktivitas. Ini juga merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian ya. Dan kemudian diharapkan juga adanya peningkatan pengelolaan kebersihan ya, misalnya itu salah satu contohnya saja ya, hal-hal yang perlu mendapat perhatian ya. Dan juga tentunya pendengar tidak hanya dari kebersihan fasilitas umum hanya tugas pemerintah saja, tapi juga tugas dari masyarakat juga ya, yang harus menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena sekarang sudah banyak sekali di fasilitas umum yang sudah diberikan fasilitas tempat sampah ya, di setiap sudut-sudutnya sudah ada. Itu artinya tidak berat kok ya untuk membuang sampah kita sendiri ke tempat sampah ya. Jadi kenyamanan akan fasilitas umum juga dirasakan oleh semua orang. Ya, pendengar Pro 1 di Halo RRI, masih ada durasi 10 menit untuk temani Anda di kesempatan kali ini. Jangan lewatkan, pendengar Halo RRI hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, pendengar Pro 1, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu, Putri. Sudah waktunya kita harus pamit undur diri di Halo RRI di Purwokerto pagi hari ini.
1: Iya, dan kita jumpa lagi pendengar besok hari Senin di waktu yang sama, masih di Halo RRI. Anda juga bisa berpartisipasi kembali di line telepon maupun di WhatsApp Pro 1 ya. Yang pasti keluhan yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang santun dan disampaikan dengan cara yang jelas gitu ya. Berikut lokasi, tempatnya, atau bahkan mungkin bisa dikirimkan fotonya ya,
0: foto
1: sebagai
0: atau video
1: bukti.
0: Ya,
1: sepertinya kebersamaan kita di Halo RRI harus kita pungkaskan sampai di sini saja. Terima kasih untuk atensi Anda yang sudah berpartisipasi bergabung dalam rangkaian acara Purwokerto pagi ini, mulai dari jam 5 sampai di jam 10 pagi ini ya.
0: Iya, dan akhirnya saya Citra
1: dan juga Putri yang bertugas undur diri.
0: Terima kasih, selamat pagi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali untuk Anda di Purwakarta Siang edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan kami menyapa Anda pendengar di segmen Indonesia Sehat. Di studio kami sudah hadir ada Dr. Irma Putri Damayanti Magister Gizi. Beliau ini merupakan salah satu dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Kita langsung saja menyapa narasumber kita siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Desi.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Desi sehat.
0: Sehat, sehat selalu dok. Ini malah makin lebar ini. Dokter, kita ada satu tema menarik ini terkait dengan nutrisi untuk memperlambat penuaan. Nah, ini pas banget untuk pendengar yang mungkin memasuki masa usia jompo ya. Aku banget aku ini. Juga. Benar sekali. Jadi menjaga vitalitas tubuh menjadi kebutuhan penting di tengah aktivitas yang semakin padat. Dan usia boleh bertambah ya dok, tapi kualitas hidup justru juga harus tetap dijaga. Nah salah satu kunci utamanya ada pada pola nutrisi yang kita jalani setiap hari. Asupan yang tepat dapat membantu memperlambat proses penuaan dan menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Lalu bagaimana peran nutrisi dalam hal ini dan langkah sederhana yang bisa diterapkan? Kita akan berbincang dengan narasumber kita Dr. Irma Putri Damayanti M. Gizi. Dan kita nanti boleh berinteraktif dengan pendengar ya dok ya.
1: Boleh
0: sekali. Jadi buat Anda yang mau bertanya boleh silakan di 0811-2540-911 untuk SMS, voice note maupun WhatsApp atau telepon langsung di 632336. Boleh juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya Riri Purwakerto. Baik dokter, bagaimana sih kita memahami proses penuaan dari sisi kesehatan tubuh?
1: Ya, memang penuaan itu tidak bisa di ini ya, ibaratnya tidak bisa dihindari. Pasti semua orang bertambah umur, bertambah tua, kemudian ada perubahan. Jadi di sel-selnya itu pasti ada perubahan, di DNA-nya ada perubahan. Di sel-selnya ada yang mengalami kematian, mengalami penuaan, terus kemudian telomernya itu yang tutup kromosomnya itu memendek sehingga tambah kalau di kulit itu juga terlihat ada kerut, keriput, dan sebagainya. Jadi orang sudah tahu, oh ini bertambah tua gitu. Tetapi kita tuh inginnya kan tidak hanya bertambah tua secara umur, lifespan, maksudnya lifespan kita tuh panjang, tapi kita pengennya tuh health span. Jadi selama menjalani hidup itu masa tuanya itu sehat gitu. Nah itu yang agak susah harus diusahakan gitu.
0: Betul, dan ternyata hal itu tuh baru disadari di usia-usia kita yang menjelang mungkin 40 kali ya dok ya.
1: Kita saya udah kayaknya udah lebih 40 saya.
0: Saya akan menjelang tahun ini dok. Jadi kayak berasa aduh gimana udah tua nih. Oke. Jadi menarik ya. Jadi keinginan atau ke apa ya, idealnya adalah kita usia panjang tetapi juga tetap sehat gitu ya dok ya.
1: Iya, betul.
0: Nah kemudian dok, apakah penuaan ini bisa diperlambat dok melalui pola hidup khususnya dari sisi nutrisi dok?
1: Tadi itu ya, jadi penuaan itu selain di dalam sel, kita lanjutin lagi nih, jadi di orang yang menua itu ada namanya kekurangan masa otot, namanya sarkopenia. Dan itu memang normal terjadi, biasanya memang semakin hari semakin menyusut. Nah itu yang harus dicegahnya bagaimana? Paling tidak diperlambat lah, jangan hilang masa ototnya itu sepenuhnya. Karena kan kita masih butuh ya otot itu. Jangan dipikir otot itu oh cuman buat ngangkat-ngangkat atau buat apa. Tapi semua kegiatan kita itu kan butuh otot. Makan juga butuh otot, duduk itu butuh otot. Kalau misalnya kita gak punya otot di tempat untuk kita duduk, panggul, kaki, pantat, semua itu butuh otot. Kalau tidak ada nanti susah loh duduk. Banyak juga orang tua itu yang mengalami kesulitan duduk atau melakukan kegiatan di kamar mandi, kamar kecil. Nah itu namanya sarkopenia ya tadi. Nah itu kita mencegahnya dengan salah satu nutrisinya misalnya protein yang berkualitas. Jadi kadang-kadang orang tua takut nih makan protein nanti kolesterol gitu.
0: Padahal
1: bukan ini. Jadi kita fokusnya ke proteinnya berkualitas. Misalnya ikannya, ikan yang ikan kembung itu bagus loh. Padahal lokal Indonesia
0: Dan dia bagus. Lebih murah kali ya kalau ikan kembung.
1: Lebih murah, gampang didapat ya. Terus dia lemak sehat. Terus kemudian ada kalau yang impor-impor itu salmon kayak gitu udah banyak tahu ya, tapi mungkin kan lebih mahal dan lebih susah dicari. Terus sarden gitu, tapi kalau bisa jangan sarden kalengan sih.
0: Ikan sarden yang masih fresh aja gitu ya.
1: Nah, kalau bisa sih, boleh, kita negara maritim ya, tapi kok susah ya nyari kayak gitu.
0: Nah, itu.
1: Terus kemudian kita juga ada namanya kepadatan tulang kita tuh menurun, bertambah usia itu menurun biasanya karena perubahan hormon juga. Itu disebut osteopenia, nanti kalau semakin lama semakin ngeropos itu menjadi osteoporosis. Nah, itu juga harus kita cegah. Cegahnya itu bagaimana? Jadi kan tulang kita itu juga butuh ini ya, mikronutrien kayak kalsium, vitamin D. Nah, itu harus cari sumber-sumbernya yang bagus, yang berkualitas. Kalau bisa itu dari makanan dulu, enggak harus langsung suplemen gitu. Jadi harus dipelihara, terus kemudian olahraga. Jadi bukan berarti terus kalau misalnya kita tua terus sama sekali gak olahraga, itu gak boleh. Kalau badan itu tidak dipakai, dia pasti akan menyusut. Jadi kita harus melatih otot rangka kita, otot dengan cara misalnya angkat beban kecil-kecil, terus kemudian melatih juga kepadatan tulang kita itu dijaga. Itu ya olahraga yang ya itu tadi, angkat beban atau mungkin aerobik misalnya seperti berenang, tapi disesuaikan dengan kemampuan berjalan.
0: Jangan terlalu over kalau ya dok.
1: Terlalu over, apalagi kalau sudah tua, jangan tiba-tiba saya mau ikut maraton ya, jangan. Kalau belum pernah sama sekali ya.
0: Iya.
1: Mulainya jalan kaki dulu. Jadi dikit-dikit tambah gitu.
0: Oke, jadi step by step gitu ya dok ya. Baik, kemudian dok, seberapa besar sih pengaruh makanan yang kita konsumsi terhadap kualitas hidup di usia lanjut dok?
1: Iya. Ini juga ya, kadang kita mikirnya makan kayaknya yang penting kenyang gitu. Padahal kan kita butuhnya tadi itu proteinnya yang berkualitas. Cara masaknya juga berkualitas. Kalau bisa jangan digoreng, apalagi digoreng dalam minyak yang sudah dalam gitu loh, deep fried.
0: Sudah berkali-kali pakai.
1: Apalagi berkali-kali pakai.
0: Iya.
1: Dan memang ini mitos, bukan mitos sih, memang benar kalau kita lihat pedagang, minyaknya hitam tuh enak gorengannya kan, crunchy.
0: Semakin gurih ya dok ya.
1: Iya, karena lemak itu memang bikin crunchy. Jadi dia semakin tinggi lemak pasti bikin crunchy. Nah itu tadi protein, kemudian lemaknya tadi dari yang sehat-sehat, baik dari ikan, dari avokado, atau misalnya kacang-kacangan. Terus kemudian kita kasih probiotik juga di tubuh kita, itu butuh probiotik. Misalnya boleh pakai yogurt atau sayur-sayuran yang difermentasi. Itu misalnya kita kayak suka nonton drakor tuh ada kimchi. Kalau kita juga punya acar, acarnya kalau bisa yang bukan pakai cuka ya, yang direndam pakai air dan garam yang secara alamiah lah. Nah, itu juga bagus untuk probiotik. Kemudian serat-serat. Kemudian sayur dan buah itu kalau bisa mikronutriennya itu utuh.
0: Oke, mikronutriennya harus utuh ya.
1: Ya, mikronutrien itu kan vitamin dan mineral. Kalau bisa sesedikit mungkin lah berkurang. Contohnya misalnya kayak sayur nih, kita paling bagus tuh sayuran yang warnanya gelap, hijau. Terus misalnya buah-buahan juga yang warna-warni, sayur juga yang warna-warni. Semakin warna-warni berarti semakin beragam antioksidan dan vitamin dan mineralnya. Nah, itu kalau masaknya itu kita juga harus merhatiin masaknya bentar aja. Misalnya jadi udah misalnya kita masak sop nih, pasti kan awal kaldunya dulu udah jadi, terus kemudian masukin proteinnya ayam atau daging atau apa, terserah deh mau masaknya apa. Terus kemudian mungkin sayur yang agak lama matangnya nih kayak wortel. Terus terakhir itu sayur hijau, masuknya dikit aja biar tidak hilang vitamin C-nya. Atau misalnya kalau mau numis makanan juga jangan lama-lama, jangan yang awal itu sayurnya dulu. Udah lama gitu tumis sudah hilang.
0: Malah hilang nanti ya. Oke. Jadi proses memasak ini juga mempengaruhi juga ya dok ya?
1: Iya, jadi selain kualitas makanan juga proses memasak. Nah itu harus semakin kita perhatikan di semakin kita usia.
0: Baik, nah kemudian dokter, nutrisi apa saja sih yang paling dibutuhkan tubuh untuk menjaga vitalitas dok?
1: Oke, yang pertama jelas ya kita makronutrien dulu deh, karbo, karbohidrat. Karbohidrat buat menjaga vitalitas, buat anti-aging itu kita berharapnya karbo yang kompleks, jangan yang simplex. Simplex itu misalnya kayak nasi putih, terus kemudian kue, roti-roti, tepung-tepung, itu dia. Ini ya, simplex mudah tercerna tapi juga bikin mudah lapar. Kalau bisa yang kompleks seperti misalnya ubi, jagung, kentang, terus kemudian prosesnya dikukus atau direbus dan sebagainya. Karena kita nih gini, kalau penuaan itu salah satunya juga disebabkan oleh AGE. Pernah dengar gak Mbak AGE?
0: AGE.
1: Jadi advanced glycation and product. Jadi kalau tubuh kita kelebihan gula, dia akan nempel ke protein. Namanya proses glikasi atau kalau istilah awamnya itu bisa disebut karamelisasi gitu. Jadi dia nempel di protein, ya protein yang sering ditempelin itu kolagen. Masih sering dengar ya kolagen ya.
0: Kolagen ya.
1: Kalau cewek-cewek sih pernah dengar lah kolagen. Gitu untuk
0: itu yang paling dicari untuk biar cakep. Meminimalisir sel-sel penuaan gitu ya.
1: Iya betul. Jadi itu dia itu memang menjaga elastisitas kulit. Nah, kalau ketempelan dari gula yang berlebih tadi, ini dia jadi mengeras, mengerut. Habis itu terus ini baru di kolagen, misalnya dia nempel juga macam-macam di berbagai protein yang lain, ya tambah banyak ini kerusakan-kerusakannya gitu. Ya, dan kayak orang tua itu, terus yang kedua nih pembuluh darah di orang semakin tua itu pasti semakin mengeras. Itu memang nggak bisa dihindari, pasti semakin mengeras. Nah, jadi kalau udah mengeras itu dia resiko terkena arteriosklerosis. Nah, cara mencegahnya misalnya kita mencegah dari kolesterolnya jangan tinggi. Jadi ada kan kalau orang sering meriksa ya Mbak, mungkin pernah meriksa belum ini kolesterol total.
0: Nah, itu terakhir Desember, tapi aku juga enggak pengen lihat hasilnya tuh.
1: Jadi udah selesai tutup, udah
0: masukin takut, gitu. Nah, ini kendala enggak sih Dok ke masyarakat yang karena kan emang kita difasilitasi kantor tuh di akhir tahun pasti kita cek kesehatan tuh. Tapi aduh serem banget ya kalau misalkan ngelihat hasilnya gitu Dok.
1: Iya. Enaknya itu denial ya.
0: Bener banget. Denial banget. Takut gitu kan.
1: Tapi sebenarnya kalau kita tahu hasil dari awal itu sebenarnya gampang untuk kita nurunin gitu loh. Ya, apalagi nih masih ya Mbak masih belum kepala 4 lah ya. Insya Allah tuh masih bisa diperbaiki pola makan itu sebentar aja insya Allah kalau konsisten ya.
0: Konsisten. Nah ini konsisten kuncinya. Konsisten adalah kunci ya Dok.
1: Itu bisa berubah bagus lagi. Jadi kolesterol itu kan ada kolesterol total, ada LDL, ada HDL. LDL-nya kalau bisa dikit. Nah, sekarang ada pemeriksaan lagi ApoB itu juga boleh kalau mau diperiksa itu kalau bisa dia normal lah, normal dikit. HDL-nya kalau bisa bagus. Nah, itu caranya gimana? Berarti kita harus milih lemaknya. Ya, lemaknya itu tadi banyak udah saya bolak-balik nyebutin kayaknya ikan yang bagus, kemudian avokado, kemudian kacang-kacangan, terus misalnya biji-bijian, biji labu, biji apa itu kadang-kadang saya pakai granola itu loh. Nah, itu kan udah dalamnya udah sama granola yang ada biji labunya, ada chia seed dan sebagainya semuanya udah lengkap. Nah, makanya seperti itu. Kalau orang tua kita zaman dulu kan sambil ngambil kacang rebus ya, ambil
0: iya, ngukus-ngukus yang umbi-umbian gitu ya.
1: Bagus.
0: Nah, itu aku lagi belajar untuk akrab dengan gitu karena udah obesitas banget. Dan memang kalau badan gendut itu bikin capek enggak sih, Dok?
1: Iya, pasti energinya capek. Dia kan prosesnya panjang di dalam, terus ada namanya inflamasi yang terjadi. Nah, itu juga terjadi loh di tubuhnya orang yang sudah tua. Semakin tua dia itu ada sel-sel yang sudah mati. Nah, sel-sel mati itu akan mengeluarkan menarik inflamasi-inflamasi kecil. Jadi kita namanya inflammaging gitu. Jadi inflamasi yang terjadi karena proses penuaan. Nah, itu memang kita juga harus berusaha mencegah. Terus habis itu tadi karbo, lemak, terus protein. Proteinnya tadi sudah tahu ya pastinya harus yang berkualitas juga. Terus pola makannya diatur. Misalnya pertama kali kita makan sayuran dulu dan buah-buahan. Ini buat orang yang sudah tua ya. Jadi beda sama anak-anak. Kalau anak-anak tuh pertama makan protein hewani dulu. Kalau orang udah agak usia, kita makan sayuran dulu, buah-buahan dulu. Terus kemudian protein, terus kemudian terakhir karbo. Jangan makan karbo dulu kenyang. Apalagi minum teh manis, minum soda manis kenyang. Akhirnya tidak makan serat, tidak makan protein. Gampangnya pakai itu loh, piringku Kemenkes gitu.
0: Piringku, iya paham tak? Kan ada aturan-aturannya gitu ya Dok ya. Malah justru sebenarnya kita dimudahkan.
1: Dulu saya juga punya tuh beli di ini. Beli gitu, jadi memang sudah itu setengah gitu, setengah ini isinya sayur sama buah. Terus setengah lagi di sini ya kalau orang sudah tua bolehlah seperempat protein, seperempat nasi, karena proteinnya memang udah harus agak besar untuk orang yang udah tua, apalagi kalau dia punya kondisi kayak sarkopenia atau osteopenia. Itu Itu tuh gampangnya gitu. Mungkin kalau kita ke restoran bawa tuh piringnya.
0: Ngambil sesuai ini ya. Aduh, berarti gak bisa all you can eat dong.
1: All you can eat-nya bawa anaknya aja.
0: Bawa anaknya aja. Oke, baik. Jadi kamu bazir ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Baik ya, sedikit banyak pendengar kita sudah berdiskusi dengan narasumber kita bersama dengan Dr. Irma Putri Damayanti MGZ MGizi ya. Kita memberi kesempatan untuk pendengar ya, Dok. Ini sudah ada beberapa yang bergabung. Mungkin kita mau menyapa dulu satu persatu. Terima kasih, selamat siang. Ada Pak Anton di Purwokerto. Dokter, saya usia 52 tahun dan mulai sering cepat lelah.

0: nya ya kulit terasa kering. Nah ini mm-hmm. juga problem banyak nih orang tua, hidrasi.
1: Mm-hmm.
0: Jadi air putih. Nah kalau orang masih muda biasanya dia gampang minum. Kalau orang sudah tua itu ada semacam dia itu tidak merasa haus.
1: Mm-hmm.
0: Agak merasa haus. Disuruh mm-hmm. minum tuh nggak mau. Nanti tiba-tiba udah lemes saja. Jadi memang semakin tua kita itu kalau bisa bawa botol aja deh, diingetin pokoknya sehari ini saya harus minum sekitar 1 sampai 1,5 liter ini mm. saya habisin. Tapi jangan juga mendadak ya, gak mm. boleh loh mm. minum air putih mendadak mm. dalam waktu singkat banyak.
1: Langsung
0: itu juga bahaya.
1: Itu
0: bahaya, mm, bahaya,
1: itu ya.
0: Bahaya okay. juga. Bisa bersifat toksis juga kalau seperti itu caranya. Mm. Jadi sedikit-sedikit diminum dalam satu hari itu.
1: Mm.
0: Itu hidrasinya. Terus kemudian bapak juga bisa makan makanan yang tinggi antioksidan. Antioksidan hmm. itu vitamin C, vitamin E, itu bisa dari buah-buahan. Seperti paling banyak itu buah-buahan strawberry, blueberry, pomegranate, terserah hmm. yang mana aja, kiwi, jeruk, itu hmm. banyak. Hmm. Kalau mau biar gimana sih dok, biar bervariasi, ya udah setiap hari warnanya lain-lain.
1: Hmm.
0: Hmm. Jadi buah hari ini buah yang kuning, besok sayur-sayuran hijau, besok lagi sayur-sayuran oranye, atau dalam satu piring bisa disajikan semua, lebih bagus lagi setiap hari.
1: Oke, jadi kalau misalkan untuk kembali muda itu gak mungkin, tetapi kalau untuk memperbaiki pola makan bisa ya dok ya?
0: Memperbaiki pola makan bisa, sama ini olahraganya tadi.
1: Olahraga.
0: Dimulai okay. aja, mm-hmm. jangan gak usah terlalu apa ya, pengen harus langsung jadi atlet gitu, enggak. Jadi misalnya nih tiap habis makan itu jalan 10 menit
1: mm-hmm.
0: itu ngaruh banget loh, membantu banget pencernaan. Jadi mm-hmm. tiap habis makan jalan 10 menit pelan-pelan aja, tapi jangan berhenti ya, nanti 10 mm-hmm. menit lewat tetangganya, eh pak sini dulu gitu.
1: Nah itu
0: terus berhentinya
1: pak ngopi dulu, medang dulu kalau orang Banyumas kan gitu ya.
0: Iya. Berhentinya 3 menit itu harus ngulang lagi, jadi paling enggak ya 10-20 menit lah mm-hmm.
1: jangan terhenti, jangan terputus gitu ya,
0: berhenti. Kemudian mulai mungkin angkat beban ringan-ringan di rumah hmm. juga boleh, pakai dumbbell, beli sendiri dumbbell. Kayaknya banyak sekarang yang 1 kilo, 2 kilo, gak apa-apa hmm. cuman buat supaya otot gak hilang.
1: Oke, okay. Untuk melatih masa otot gitu ya dok,
0: masa
1: ya?
0: Masa otot, iya.
1: Oke, okay, baik. Bapak, mudah-mudahan Pak Anton tercerahkan ya dengan jawaban narasumber kita siang hari ini. Ada Ibu Diah di Purwokerto. Selamat siang narasumber, saya bekerja shift malam sehingga pola makan sering tidak teratur. Apakah kebiasaan makan larut malam dapat mempercepat penuaan sel tubuh? Kemudian nutrisi apa ya dok yang paling penting untuk kondisi seperti saya?
0: Itu benar tuh. Mm-hmm. Kalau kita makan gak teratur, jadwal tidur gak teratur memang agak lebih susah. Karena mm-hmm. sebenarnya jadwal makan itu jadi 3J, jadwal, jenis, jumlah. Jadwalnya teratur, jenisnya bagus, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian makan malam hari itu juga memberatkan, apalagi buat orang yang sudah mulai usia, karena metabolisme tubuhnya itu sebenarnya udah melambat, terus cara dia memproses itu sudah lebih sulit daripada orang yang muda. Kayak kita kan dulu kan muda, pagi makan apa, siang makan apa, sore makan apa, gak gemuk-gemuk ya kan?
1: Sekarang baru satu mangkok bakso aja kayak berasa timbangan langsung nganan, cepet banget ya.
0: Iya betul, karena orang semakin tua juga ada redistribusi lemak ya. Jadi tadinya lemak itu disimpan di bawah subkutan, di bawah kulit, kemudian dia ke redistribusi ke perut sama ke visceral, nempel di organ. Jadi kalau kayak gitu, kalau bisa makan itu stop 3 jam sebelum tidur. Jadi tubuh kita itu dikasih waktu biar dia autofagi. Jadi harusnya tubuh itu kan ngebuang sisa-sisa dari pembuatan energi, dari pembuatan ATP itu harus dibuang. Kemudian dia juga harus meregenerasi. Jadi ada waktu-waktu, misalnya kayak sel kulit itu beregenerasi setiap 14-28 hari. Nah dia harus ngebuang. Sel yang lama dibuang, kan kita gak pengen nih sel-sel kita masih sama dengan sel kita waktu bayi. Nah udah beda kan. Nah itu harus dikasih waktu autofagi namanya. Jadi waktu tubuh kita tuh tidak terus-menerus dikasih makanan supaya dia bagus. Nah itu kalau ibu memang jam kerjanya malam, coba diatur saja. Kemudian makanannya ya yang berkualitas. Jadi misalnya sebelum jam berapa nih tidurnya, jam jaga malam sih yang gak tidur ya. Ya kira-kira lah jam 7 terakhir makan malam gitu, ya kasih protein yang bagus, kemudian serat-serat yang berwarna-warni, terus karbonya mungkin sedikit saja. Setelah itu air putih ya, jangan minum bersoda, jangan minum kafein atau matcha atau teh sedekat-dekat waktu tidur.

0: Oke, baik. Ya, itu tadi Ibu Diah ya. Apa kabar untuk Pak Heri di Cilacap? Selamat siang Ibu Narasumber. Saya usia 60 tahun, mulai mengalami penurunan massa otot dan mudah pegal. Bagaimana pengaturan protein dan nutrisi yang tepat agar lansia tetap kuat dan tidak cepat mengalami frailty?
1: Ya. Frailty ya. Itu memang. Tadi penurunan massa otot dan cepat pegal ya.
0: Iya.
1: Nah, berarti mungkin Bapak kurang protein dan kurang juga vitamin dan mineralnya. Hmm. Mungkin loh ya, saya nggak tahu, harus diperiksa lab kalau.
0: Iya, benar.
1: Lebih tahu. Nah, cuman kalau memang sudah ini massa otot berarti protein. Protein itu kan normalnya buat orang normal 1 gram per kilogram berat badan sehari. Misalnya berat badannya 50, berarti kan sekitar 50 gram sehari. Nah, kalau dia memang sudah ada sarkopenia, boleh ditingkatin 1,2 gram per kilogram berat badan atau 1,5 gram per kilogram berat badan. Ya, kalau berat badannya 50, makan berapa tuh? Sekitar 75 gram sehari, dibagi dalam setiap makan. Misalnya makan pagi apa, makan siang apa, makan malam apa. Kemudian camilannya bisa makan kacang-kacangan. Tapi kemudian protein hewaninya dibagi di setiap waktu makan. Terus kemudian juga ini mikronutriennya, vitamin dan mineralnya bagaimana, vitamin D-nya bagaimana. Harusnya vitamin D itu kan kita dari berjemur pagi itu dapat vitamin D. Tetapi memang semakin usia itu kemampuan tubuh untuk membentuk vitamin D itu semakin menurun. Nah, kalau memang Bapak bersedia itu monggo diperiksakan saja vitamin D-nya di laboratorium, karena orang Indonesia itu banyak ternyata secara statistik vitamin D-nya kurang, padahal kita berlimpah matahari.
0: Ya, oke.
1: Jadi kalau memang kurang ya memang butuh suplemen, ya nggak apa-apa, nanti ditambahkan suplemen. Dan jangan lupa juga mulai olahraga, kalau bisa dibimbing profesional dulu olahraganya sampai bisa, sampai lebih kuat, sampai bisa sendiri.
0: Baik, sebelum lanjut discuss satu lagi boleh ya dok ya. Assalamualaikum Ibu Narasumber. Dengan usia yang sudah lanjut 72 tahun dan menderita pengapuran tulang, sudah berusaha melakukan olahraga ringan sesuai dengan anjuran dokter. Bagaimana cara mempertahankan keseimbangan tubuh agar tetap dapat beraktivitas meskipun aktivitas sudah terbatas? Matur nuwun dari Ibu Witi Baturaden.
1: Terima kasih Bu Wit, ya udah ada pengapuran tulang ya, berarti sudah terdiagnosis ya. Ya yang jelas tetap harus kontrol ya Bu, kalau gitu harus kontrol bagaimana diagnosisnya, mau dikasih obat apa, suplemennya apa, mestinya kan sudah ada hitungannya, mau dikasih kalsium berapa, vitamin D-nya berapa, kemudian obat-obatannya apa. Nah setelah itu berusahanya itu tadi, kita banyakin makan yang protein tinggi, terus kemudian makanan sumber-sumber kalsium juga jangan lupa. Kalau memang tidak ada pantangan atau tidak ada alergi laktosa, boleh minum susu, keju, semua sumber-sumber kalsium. Ditambah tadi ya, tablet kalsium tadi, kemudian tinggal dicari aja semua makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, semua yang kalau bisa itu ada kandungan kalsiumnya. Kemudian mulai berjemur untuk vitamin D-nya dijadwalkan, terus kemudian juga mulai berlatih. Jadi gak usah takut juga osteoporosis berarti tulang saya gak, jangan digunakan. Oh jangan, kalau tidak digunakan tubuh kita itu pintar. Jadi kalau dia merasa sesuatu tidak berguna, dia akan membuang. Ya kita tuh justru harus berguna, berguna dan menggunakan.
0: Berguna dan menggunakan.
1: Menggunakan, ya pelan-pelan aja, kecil-kecil kita latihan, mulai dari angkat, misalnya mau angkat beban nih, angkat beban yang ringan saja, 1 kilo gak apa-apa, pelan-pelan repetisinya ditambah, misalnya tadinya 12 kali, terus besok 14 kali, besok 16 kali gitu, insya Allah bisa.
0: Oke, baik, dokter kemudian, itu tadi ya Ibu Wit sudah dijawab, semoga bisa tercerahkan. Begini dok, banyak orang yang belum sadar bahwa kebiasaan makan seperti apa sih yang justru mempercepat penuaan nih. Ini mumpung kita belum bergerak ke arah 40 tahun nih dok.
1: Iya betul-betul.
0: Kira-kira apa nih yang harus di apa ya perhatikan makannya gitu dok?
1: Iya, kalau saya sih udah 40 lebih sih, sudah bergerak menuju.
0: Okay. Tapi nggak kelihatan loh dok, mungkin karena pola makannya itu ya,
1: betul ya. Harusnya berhasil ya.
0: Iya, berarti berhasil. Dokter harus ini bagi tipsnya buat kita nih.
1: Iya, boleh-boleh. Kalau tips dari gizinya, mungkin yang pertama jelas kita harus ngurangin gula ya, terutama gula-gula rafinasi itu, gula-gula yang diputihkan itu loh Mbak.
0: Okay.
1: Oh, gula putih kita kan sebenarnya melalui proses yang panjang, jadi ya itu kalau kelebihan gula, dia tuh pasti nempel, nanti akan nempel di protein tadi di kolagen terutama akhirnya bikin berkerut, akhirnya bikin degenerasi, penyakit-penyakit degeneratif seperti aterosklerosis, serangan jantung dan sebagainya. Nah, terus kemudian kita juga kurangin makanan minuman bersoda. Terus kemudian kita kasih waktu puasa buat tubuh kita. Makanya orang Islam tuh harus bersyukur banget kita dikasih puasa 30 hari
0: Ramadan. 30 hari, oke. Terus kemudian ada sunahnya Senin
1: Kamis. Memang kalau memang mau bisa lakukan aja, gak apa-apa. Itu ngasih tubuh kita itu waktu buat membuang. Terus kemudian antioksidan, jangan lupa. Mungkin udah sering denger ya oksidan bebas.
0: Belum dok.
1: Belum. Jadi sebenarnya oksidan bebas itu adalah suatu zat atau molekul atau apa yang dia itu kehilangan satu elektron. Jadi kalau kehilangan, dia kan tidak stabil, jomblo nih ceritanya. Angin selalu pakai istilah jomblo, dia itu kalau tidak stabil dia akan berusaha mengambil elektron lain untuk menstabilkan dirinya. Nah, yang dia sering ambil itu membran sel, protein, bahkan kadang-kadang bisa ke DNA. Nah, akhirnya dia merusak. Namanya membran sel, kan selnya rusak nih. Sel ginjal misalnya rusak dong, sel hati rusak dong. Nah, antioksidan itu fungsinya itu buat nangkep si oksidan bebas tadi. Oksidan bebasnya bisa dari macam-macam, dari polusi, dari panas, dari radiasi, dari makanan-makanan yang buruk, bahkan dari hasil proses metabolisme tubuh kita sendiri itu ada radikal bebas. Nah, setelah ditangkap sama antioksidan dia dibuang. Ya kita butuh antioksidan dari vitamin C, vitamin E, tapi juga nggak boleh berlebih. Katanya segala sesuatu tuh harus pas.
0: Harus pas, kalau berlebihan itu kurang bagus ya.
1: Kurang jelek, lebih juga jelek.
0: Oke. Okay.
1: Dia pas, nanti kalau pas jumlah antioksidannya ditangkap, dibuang, udah beres insya Allah. Gitu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian dokter, bagaimana peran antioksidan dok? Tadi sempat disini juga gak ya? Dalam melindungi tubuh dari kerusakan sel.
1: Itu tadi, itu cerita yang tadi tuh. Nanyanya sekarang saya lupa gimana ceritanya tadi. Jadi ya itu tadi, jadi kalau ada oksidan bebas dia akan merusak sel, merusak tatanan. Nah, itu harus ditangkap oleh antioksidan, karena antioksidan ini punya donor elektron, punya elektron yang bisa dikasih buat nangkap dia. Jadi berpasangan nih, tidak lagi mencuri-curi punya orang.
0: Oke.
1: Udah berpasangan stabil. Saya udah punya pasangan, udah jalan. Dia tidak merusak membran sel, tidak merusak protein, tidak merusak DNA. Nah, itu antioksidan itu kayak buah-buahan, stroberi, blueberry, kiwi, jeruk, macam-macam semua deh buah-buahan insya Allah banyak antioksidannya. Terus kunyit, jahe, itu juga salah satu yang suka saya buat itu kunyit, jahe, apel sama lemon di jus jadi satu, enak loh.
0: Oh, itu kayak kalau resepnya dokter yang teh rimpang itu ya dokter?
1: Iya, boleh-boleh ya.
0: Itu ada salah apa, sama juga dengan dokter juga ya?
1: Saya lupa sih resepnya dia apa resep, tapi kadang-kadang saya ini modifikasi aja. Pas lagi punya apel yang enak, apel coba deh gitu. Pas lagi punya mangga, pas lagi buah itu nggak apa-apa buah. Jadi sebenarnya kita itu yang bagus buat kita tuh buah-buahan tuh yang lokal loh mbak. Jadi bukan yang impor.
0: Gak usah yang impor.
1: Gak usah yang impor. Orang Jepang ya bagusnya makan makanan Jepang. Orang Indonesia tuh bagus makanan Indonesia. Emang sama Allah udah diciptakan seperti itu. Jadi
0: sesuai dengan letak geografisnya gitu.
1: Sesuai dengan letak geografisnya itu bagus.
0: Jadi memang karena saya mau ketemu sama sebentar sama dokter Irma nih ya. Jadi dan hari ini saya termotivasi untuk aku harus hidup sehat. Jadi lagi ngurangin nasi ceritanya dong. Tapi pertanyaannya akan sekonsisten apa? Karena konsisten adalah kunci ya dok ya.
1: Kunci betul.
0: Tadi dokter bilang ya memang untuk menjaga konsistensi itu agak susah ya dok ya. Tapi kalau udah paham manfaatnya pasti semua pendengar masyarakat akan mencoba untuk hidup sehat gitu lah ya.
1: Sama tubuh kita tuh bisa dilatih loh mbak. Lidahnya itu bisa dilatih. Coba deh misalnya nih kita seminggu ini saya gak mau minum minuman yang ada gulanya. Coba aja nanti hari ke-8 tuh ngerasain gula, lidahnya mesti bilang manis banget
0: gitu.
1: Coba.
0: Aku lagi ngurangin kopi dok. Itu kan cepet banget. Karena kadang kita nugas ngopi, ada susunya, ada gulanya. Udah cepet banget.
1: Saya tuh suka juga, saya suka banget kopi. Tapi biasanya kopi hitam
0: yang americano aja kali ya.
1: Kalau enggak saya campurin air kelapa.
0: Oh gitu.
1: Kadang-kadang kalau pas lagi nge-gym, pengen ini
0: harus banyak ngobrol sama dokter nih.
1: Ayo aja, nanti kapan-kapan kita ngopi bareng.
0: Boleh ya, ngopi gitu. Bareng, nge-gym bareng ya dok ya. Ayo,
1: boleh.
0: Oke, kita menyapa kembali dokter, masih ada waktu ya. Kita sampai 10.45 pendengar, saya mau menyapa dulu ada Ibu Muninga. Assalamualaikum, selamat siang. Bu dokter, apa yang sudah disampaikan dokter sangat bermanfaat bagi saya. Seperti saya selalu mengkonsumsi nutrisi seimbang yang waktu itu disarankan untuk 46 gram untuk wanita, dan minumnya selalu air putih anget. Buah juga setiap hari ganti. Alhamdulillah saya tiap hari jalan di rumah bolak-balik kurang lebih 20 kali. Alhamdulillah badan juga sudah turun dari 71 jadi 67. Terima kasih dok.
1: Hebat.
0: Oke, saya tunggu selalu ilmunya karena saya kepengen hidup lebih sehat.
1: Masya Allah, hebat sekali.
0: Boleh dikomentari.
1: Luar biasa.
0: Ini salah satu pendengar setia kita.
1: Ah, ya luar biasa Ibu Muninga. Mudah-mudahan jadi contoh buat pendengar yang lain. Ya luar biasa loh, itu konsisten loh.
0: Konsisten ya.
1: Turun 4 kilo di usia segitu itu luar biasa. Karena metabolisme tubuh itu sebenarnya udah melambat. Dan kebutuhan serat pada lansia itu juga semakin besar. Karena dia juga ini ya, pembuangan itu maksudnya untuk BAB itu lebih lambat. Jadi memang harus dibantu oleh serat yang lebih banyak, dan beliau bisa turun segitu dengan kondisi olahraga di rumah, berarti membuktikan bahwa tidak masalah, tidak harus ke tempat-tempat tertentu untuk olahraga, tapi bisa di rumah aja. Mbak, selamat ya Bu, semoga sehat terus.
0: Semoga bisa jadi inspirasi untuk yang lainnya juga ya. Oke, baik. Kemudian dokter, apakah kebutuhan nutrisi ini berbeda dok, antara usia muda dan juga usia lanjut?
1: Ya beda jelas, yang usia muda kebutuhan kalori jelas lebih besar. Kalau usia lanjut itu ada, memang biasanya ada kita kurangin lah kalorinya sesuai dengan aktivitasnya. Karena aktivitas semakin lanjut itu biasanya semakin sedentary, semakin dulu mungkin waktu pas masih muda ya, kita kan dikasih tugas yang berjalan kesana kemari, pergi sana kemari, semakin tua ya semakin di kantor, semakin duduk-duduk, nah itu harus ada pengurangan kalori, penghitungan aktivitas. Terus kemudian proteinnya malah ditambah buat yang usia tua, dan kualitasnya harus bagus. Terus kemudian junk food itu, kalau pada usia muda kita tuh makan junk food itu kadang-kadang gak masalah. Makanya kadang-kadang kita bilang, aduh saya makan ngawur kok, gak apa-apa gitu. Ya gak apa-apa, soalnya dulu metabolismenya beda sama sekarang. Kadang lebih lambat, lebih sulit. Nah kemudian juga antioksidannya, kalau bisa kita usahakan setiap makan itu ada yang mengandung antioksidan. Nah itu perbedaannya dengan yang masih muda.
0: Masih muda, okay. Makanya mungkin karena kita yang sudah pernah muda, buat yang masih muda harus warning banget ya dok ya.
1: Warning, iya.
0: Warning sekali.
1: Kalau dibiasakan dari muda kayaknya lebih gampang deh. Kalau saya juga baru nyadar-nyadar itu belakangan lah gitu. Itu kayak berat gitu ngerubah gaya hidup. Kalau misalnya dari muda udah dia lifestyle-nya sehat, nah insya Allah jalan terus.
0: Oke, baik. Ya dokter, untuk masyarakat umum bagaimana sih cara untuk, cara yang sederhana dok, untuk menyusun pola makan yang lebih sehat?
1: Ya oke, kita pakai piring. Pakai piring. Piringku tadi setengah sini sayur, buah, di sini seperempat protein, seperempat karbo. Karbonya terus kemudian kualitasnya yang bagus, yang sayur buah boleh warna-warni. Yang protein itu tadi protein hewani, cara memasaknya jangan digoreng yang deep fried. Terus kemudian karbonya boleh kita selang-seling lah, dengan jangan hanya nasi, bisa kasih ubi, bisa kasih kentang, bisa kasih jagung. Nah terus habis itu udah jumlah, jenis, jadwalnya teratur 3 kali sama selingan 2 kali. Kalau bisa sebisa mungkin tidak terlalu jauh bedanya, jadi nggak bikin asam lambung. Kalau misalnya biasa makan jam 8, ya udah jam 8, jangan tiba-tiba hari ini jam 8, besok jam 11.
0: Oke, jadi harus teratur ya dok.
1: Teratur, jadi melatih tubuh kita jadi tahu, oh kapan saya harus mengeluarkan asam lambung. Gitu.
0: Itulah makanya kenapa konsistensi itu dibutuhkan sekali ya dok ya.
1: Dibutuhkan.
0: Kalau ada istilahnya tuh saya pernah dengar jendela makan.
1: Itu lain lagi tuh.
0: Oh,
1: nanti,
0: beda lagi.
1: Nanti itu intermittent fasting dia, pokoknya jendela makan, tapi kita kan bicara lansia, lansia yang sehat nih ya, bukan bukan mau nurunin berat badan, bukan apa, dia mau maintain. Nah itu kayak gitu, jumlahnya bagus, terus jenis-jenisnya bagus, kemudian jumlah, jenis, jadwal itu sesuai, udah sesuai. Terus kemudian pakai ini lagi, boleh pakai salah satu pedomannya Kemenkes tuh G4, G1, L5. Jadi G4 itu gula maksimal 4 sendok makan sehari. G1 itu garam maksimal 1 sendok teh sehari. L5 itu lemak atau minyak maksimal 5 sendok makan sehari. Jadi kalau goreng-goreng itu maksimal 5 sendok makan aja sehari. Dia kayaknya cuman numis aja ya.
0: Ya numis ya. Ya kalau orang Jawa, orang Banyumas itu kan apalagi suka gorengan mendoan. Itu kan tenggelam banget ya dok, kayak tenggelam dalam ke ini kebahagiaan kali.
1: Betul.
0: Betul ya. Benar-benar harus dikurangin banget ya. Oke. Jadi semoga nih pendengar yang mendengarkan siaran siang ini sudah mulai terketuk pintu hatinya untuk mulai maintenance pola makannya, supaya nanti kita selain juga panjang umur tapi juga sehat gitu ya. Panjang umur tapi ngerepotin anak cucu juga kan, aduh kasihan gitu kan.
1: Pasti
0: gak pengen. Oke. Baik ya, pendengar silakan. Tadi ada yang sudah bersinar 632336, monggo silakan. Siang hari ini kita bersama dengan dokter Irma, kita membahas tentang nutrisi untuk memperlambat penuaan. Ini wajib sekali ya. Siang hari ini juga disiarkan melalui kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Jadi untuk yang ketinggalan nanti bisa nonton di YouTube. Kita coba angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo. Baik, terputus. Kita ke pendengar satu lagi kali ya dok ya. Dokter buru-buru ini mau mau caw bela ya dok ya. Saya pilih pertanyaan yang paling bagus ini karena banyak banget yang sudah gabung nih. Dokter, aku Ibu Tia di Sokaraja. Saat ini banyak anak muda yang sudah mulai menerapkan diet anti-aging sejak usia 20-an. Tapi sebenarnya kapan sih dok waktu terbaik untuk mulai menjaga nutrisi agar proses penuaan bisa diperlambat?
1: Ya. Wah, pertanyaannya bagus ya.
0: Bagus banget. Ini mungkin Mbak Tia nih umur 20-an nih.
1: Sebenarnya nutrisi yang bagus itu dimulai dari kita lahir, bahkan sebelum lahir tuh. Kan kemarin juga saya sempat mengisi tentang gizi seimbang untuk anak hebat ya. Jadi sebelum lahir itu pun ibunya sudah harus mikirin nutrisi buat anaknya. Kemudian semakin tahun itu kita kan beda-beda. Waktu masih muda itu untuk membangun buat tambah tinggi. Nah, ketika semakin tua itu kita buat mempertahankan. Mempertahankan biar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Terus mulainya kapan? Ya harusnya mulai dari muda. Cuman kalau misalnya kita pengen ya udahlah nakal-nakal dikit nih, makan-makan masa gak pernah nyobain yang viral. Ya kita pakai rumus 80-20 aja deh. Jadi 80% kita makan sehat, 20% bolehlah kita jajan-jajan. Sampai usia berapa? Sampai 30-an lah. Jajan-jajan ngawur. Nanti habis itu kita semakin ngurang-ngurang-ngurang-ngurangin. Kalau bisa, ini kalau bisa ya, ini kayak ini saya juga agak, kadang saya juga masih suka jajan ngawur. Bisa 40-an ke atas udah sehat gitu. Tuh, apa kita kurangin aja deh jajan ngawurnya jadi 10% aja dari.
0: Kalau enggak bisa dihilangkan banget, minimal dikurangin lah gitu ya.
1: Nanti kalau stres juga bahaya sih, stres, kortisolnya naik.
0: Jadi mari bahagiakan diri dengan makan enak yang kita suka gitu ya dok ya. Tapi jangan berlebihan kali ya.
1: Iya, atau kalau misalnya ada makanan viral, bikin aja versinya di rumah, yang sehat. Kadang-kadang saya suka kayak gitu tuh. Kepengen misalnya molen gitu ya, goreng-gorengan. Ya udah saya bikin sendirilah di rumah, pakai menteganya kan jelas, ini jelas, gorengannya jelas gitu. Habis itu nyicip dikit, oh udah tahu nih,
0: udah tahu. Udah enggak penasaran lagi ya. Baik, dokter, kita di 10.44 mungkin sebagai closing statement di kesempatan siang hari ini, dok, terkait dengan tema kita yaitu nutrisi untuk memperlambat penuaan. Apa nih pesan untuk pendengar dari dokter, silakan.
1: Ya, untuk nutrisi untuk memperlambat penuaan, maka semakin tua kita harus semakin menjaga nutrisinya yang berkualitas. Kemudian kita juga secara konsisten menjaga kualitas makanan kita supaya tujuannya adalah kita punya health span, jadi masa hidup yang sehat, tidak hanya panjang tetapi juga sehat ya. Semoga pendengar semua bisa mendapatkan manfaat dari bincang-bincang hari ini ya. Desi ya, terima kasih
0: dokter sudah hadir. Next semoga kita bisa ada obrolan lagi ya dengan tema yang lebih menarik lagi, dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas kebersamaannya. Dokter sehat, sukses selalu.
1: Iya, sama-sama Mbak Desi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: takutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Ya benar, dan masih bersama kami program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dapat kami sampaikan bahwa siang hari ini tengah berlangsung kegiatan donor darah pendengar di halaman RRI Purwokerto. Jadi untuk Anda yang ingin mendonorkan darah Anda, silahkan datang langsung ke halaman LPP RRI Purwokerto, karena setetes darah Anda merupakan satu hal yang bisa menyelamatkan sesama kita.

0: Baik, pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga.
1: 3 Jaringan Berita Nasional.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three. The captain scores and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka.
2: Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
3: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
2: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
3: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Dan melibatkan seluruh wilayah, tadi ada 34 stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi didatakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu ya, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.

0: to, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
1: nah, jadi memang targetnya kita adalah sampai di lima besar, tapi hari ini kita akan menang. Jadi kita bisa menang hari ini, yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
0: And hopefully we can climb on the table again.
1: Yeah, jadi memang
0: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada situ turnya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantur, sahabat perjalanan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan terus menantikan siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Di sana sudah ada tim kami yang akan menyiarkan siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Baitussalam Purwokerto.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kami akan segera mengajak Anda menuju ke Masjid Agung Baitussalam Purwakarta. Kita akan segera ikuti siaran langsung ibadah salat Jumat.
1: Keberkahan hidup. Untuk itu, kepada Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Sofan Mubaril SMA, waktu dan tempat kami persilakan.

ضِيَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللهم ارحمنا بالقرآن. معاشر المسلمين رحمنا ورحمكم الله. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia, rahmat dan hidayahnya kita dapat bersama-sama menghadiri kewajiban sebagai seorang muslim menunaikan kewajiban salat Jumat. Mudah-mudahan kewajiban ini menjadi amal yang salihan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi turja syafa'atuhu, yang kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hidup di dunia adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah amanah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanggung jawab terbesar. Kehidupan yang berkah adalah kehidupan yang Allah ridhai. Di zaman modern ini kerap kali kita menginginkan sebuah keberkahan dalam pekerjaan dan dalam penghasilan, akan tetapi kecil rasanya bahwa keberkahan itu selalu membersamai kita. Maka bagaimana caranya agar keberkahan di dalam hidup senantiasa membersamai kita? Maka khutbah kali ini adalah mengangkat tema At-Tafsir At-Tazkiyah di dalam Suratul Fatihah untuk meraih keberkahan di dalam hidup di dunia dan akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Suratul Fatihah adalah merupakan surat agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai mukjizat kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikannya sebagai nama Fatihah adalah pembuka. Karena dengan Suratul Fatihah kita memulai membaca Al-Quran, halaman pertama akan kita jumpai Suratul Fatihah. Dan Suratul Fatihah juga adalah disebut dengan Ummul Kitab, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang terdapat di dalam seluruh ayat-ayat Al-Quran dari Suratul Baqarah hingga Suratul An-Nas. Poin-poin terpenting tentang ajaran agama. Sehingga disebut dengan Ummul Kitab, adalah induknya kitab suci. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana kita menjadikan Suratul Fatihah adalah menjadi at-tazkiyah di dalam jiwa kita. Perlu digarisbawahi bahwa setiap ayat yang Allah turunkan adalah mempunyai nilai keistimewaan yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan pedoman kepada kita. Di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan firman-Nya, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb-mu dan telah datang kepada kalian syifa lima fis sudur, obat untuk mengobati penyakit yang ada di dalam dada, dan telah datang kepada kalian rahmat, dan telah datang kepada kalian adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Empat pilar yang Allah turunkan di dalam surat-surat Al-Qur'an. Mari kita pelajari bersama. At-tazkiyah adalah mensucikan, sebagaimana kata dasar at-tazkiyah dari kata zakah, yang dapat berarti adalah an-numu, artinya mengembangkan dan menumbuhkan. Jiwa yang ditazkiyah adalah jiwa yang ditumbuhkan, yang dikembangkan, sehingga berjiwa besar. Kemudian at-tazkiyah juga bermakna suci,
dan penyucian. Sehingga jiwa yang selalu ditazkiyah adalah jiwa yang senantiasa disucikan. Masyaallah muslimin rahmakumullah. Mengapa pentingnya at-tazkiyah di dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya adalah menyampaikan ayat, membacakan di tengah-tengah umat kehidupan hiruk pikuk dan kesibukan dunia. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam surat Al-Jumu'ah adalah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, membacakan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan jiwa umat manusia ini. Yang berikutnya, bagaimana cara menjadikan at-tazkiyah di dalam suratul Fatihah? Bagaimana kita menjadikan suratul Fatihah adalah sebagai at-tazkiyah di dalam jiwa kita? Hal ini telah didahului oleh para sahabat-sahabat Rasulullah terkemuka. Sebagaimana sahabat Khulafaur Rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati ajmain adalah menjadikan setiap ayat sebagai ibrah dan pelajaran. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri dan juga Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa untuk mencapai kesucian jiwa, maka manusia harus memproses diri. Proses-proses yang harus dilalui oleh jiwa. Bagaimana agar tenang dan suci? Ketenangan yang akhirnya mendatangkan kemudahan dalam beribadah, ketentraman dalam hidup, dan merasa tenang dengan pemberian apapun yang Allah berikan dari rizki-rizki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa untuk mencapai kesucian jiwa dan untuk menjernihkan hati, manusia harus diproses melalui takhalli, yang pertama, yang kedua adalah tahalli, yang ketiga adalah tajalli, yang berikutnya adalah at-tazkiyatun nafsi wal amal. Masyaallah muslimin rahmakumullah. Mari kita masuk pada ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Jelas kita sudah hafal dari sejak kecil. Suratul Fatihah diawali sebagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa suratul Fatihah adalah 7 ayat. Dan di antara 7 ayat mereka para sahabat ada yang memulai dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka para sahabat yang menghitungnya bahwa 7 adalah dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Perbedaannya adalah pada akhir di dalam penghitungan surat Al-Fatihah ini, mereka yang menghitung 7 adalah ketika basmalah, maka pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, 1 ayat. Sementara mereka yang menghitung bahwa awal ayat adalah alhamdulillahi rabbil alamin, mereka membagi 2 pada akhir surat, yaitu dengan siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin adalah ayat ke-7. Sehingga sepakat semuanya, baik yang diawali dengan basmalah atau diawali dengan alhamdulillah, semua jumlahnya adalah 7 ayat. Masyaallah muslimin rahmakumullah. Kita awali dari kalimat suratul Fatihah ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Bagaimana kita menjadikan at-tazkiyah di dalam suratul Fatihah? Mari kita gunakan kajian at-tazkiyah yang dimiliki oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan juga dimiliki oleh Imam Al-Ghazali dan Hasan Al-Basri. Pertama adalah takhalli, menghilangkan seluruh nama-nama selain Allah dalam kehidupan untuk memulai aktivitas. Untuk mengawali perbuatan, maka Rasulullah SAW sampaikan,
Kullu amrin dhibadin la yabda'u bihi bibismillahi aqta'u. Setiap amal yang diawali tidak dengan menyebut kalimat Allah terputus dari rahmatnya. Maka takhalli artinya adalah ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, jauhkan harapan kecuali Allah di dalam hati kita. Jauhkan semua tujuan dari apa yang kita lakukan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Takhalli adalah membersihkan dan mengosongkan hati dari semua bentuk makhluk, baik itu makhluk pekerjaan rupanya atau kecintaan atau hal-hal yang bersangkutan dengan harta atau materi. Ismun artinya nama. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika kita menyebut nama Allah dalam pekerjaan kita, maka seluruh pekerjaan kita dicatat sebagai amal ibadah. Karena dengan membaca bismillahirrahmanirrahim adalah ungkapan dari niat. Niat yang diungkapkan dengan hati yang ikhlas, bismillah, dengan menyebut nama Allah, adalah ketulusan seorang hamba mengawali perbuatan, pekerjaan, perkataan, dan seluruh aktivitasnya dengan berharap kepada Allah, keberkahan dari Allah, taufik dan pertolongan dari Allah. Maka beberapa ulama menyebutkan ketika seorang sudah menjauhkan dari nama-nama selain Allah yang ada hanya di dalam jiwanya adalah Allah semata, itu yang disebut dengan ikhlasul amal dan ikhlasun niyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan akan menjadi ibadah apapun bentuknya ketika diniatkan hanya karena Allah dan dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, hitung berapa banyak aktivitas kita sehari semalam dan berapa banyak awal mula aktivitas itu yang diawali dengan bismillah, bukan hanya ucapan tetapi adalah bismillah yang dengan perasaan dan keteguhan hati bahwa hanya dengan nikmat dan pertolongan Allah pekerjaan akan dapat selesai dan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya adalah agar hamba senantiasa mendapatkan pertolongan dan keberkahan. Sehingga apabila kita sudah takhalli, menjauhkan dan mengosongkan dari nama-nama selain Allah yang ada di dalam hati kita, ibadah menjadi mudah, ibadah menjadi bernilai, ibadah menjadi berkualitas, bukan hanya dunia tetapi dunia dan akhirat. Apa bedanya bekerja dengan keras tanpa basmalah dan bekerja keras dengan basmalah? Bekerja keras tanpa basmalah, maka tujuannya adalah hanya menyelesaikan tujuannya dan pekerjaannya di dunia. Sementara manusia tidak akan selesai kehidupannya dalam satu fase ini. Dengan meninggalkan basmalah, maka Allah akan tinggalkan keberkahannya di dunia. Dan Allah akan abaikan nanti kehidupan-kehidupan masa berikutnya, termasuk al-barzah dan al-akhirat. Celaka orang yang menghabiskan umurnya tidak menyebut nama Allah, padahal hidupnya adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita membaca basmalah yang di dalamnya mengandung unsur tauhid yang benar, dengan menghilangkan semua harapan, tidak ingin dipuji oleh manusia, tujuannya adalah mengharapkan ridha dan berkah dari Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memudahkan pekerjaan, akan memberikan keberkahan, dan akan membantu setiap langkahnya. Bismillah berarti niat karena Allah, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah kepada orang yang ikhlasul amal dan tawakal di dalam pekerjaannya adalah وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Orang yang telah menyerahkan urusannya kepada Allah, melakukan perbuatannya semaksimal mungkin, kemudian menggantungkan hasil kepada Allah,
Allah yang akan mencukupkan semua kebutuhannya. Dengan bismillah dan dengan tazkiyatun nafas, maka orang akan dapat melaksanakan maksimal pekerjaannya, bukan hanya mendapatkan poin nilai kesuksesan dunia, tetapi dunia plus akhirat. Yang kedua, tahalli. Tahalli artinya adalah menghiasi. Setelah jiwa kita kosong dari nama-nama selain Allah, maka bismillah harus kita masukkan sebagai hiasan. Tahalli, masukkan kata Allah dalam setiap nafas kita. Keluar dan masuknya nafas adalah merupakan semboyan hidup kita. Tanpa nafas maka mati badan. Dan ketika masuknya nafas dengan menyebut nama Allah, maka jiwa akan hidup. Ketika jiwa hidup, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan, dan Allah akan mengingatkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu bersamanya. Falkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun. Orang yang berzikir senantiasa diingat oleh Allah. Dan orang yang diingat Allah, tenang hidupnya, jelas perilakunya, selalu akan mempertimbangkan ridha dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bismillah dan tahalli dihadirkan sebagai hiasan hidupnya adalah tujuannya kepada Allah, yang menilai Allah, dan kembali semuanya kepada Allah. Maka hidupnya akan senantiasa mendapatkan berkah dan pertolongan serta ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah tajalli. Dari rangkaian pertama, ketika kita sudah mengosongkan jiwa dan menghilangkan nama-nama selain Allah, kemudian masuklah kuat nama Allah menjadi hiasan. Maka kemudian akan dirasakan tajalli. Tajalli adalah cahaya sinar tauhid bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika meyakini bahwa tidak ada yang memberikan kasih sayang kecuali Allah, maka dia akan berharap hidupnya senantiasa mendapatkan rahman dan rahimnya Allah, bukan tujuannya dunia. Barang siapa yang bertujuan kepada Allah, Allah akan cukupkan dia kebutuhannya di dunia. Tetapi barang siapa yang bertujuan dunia, maka Allah akan bebankan dunia dan Allah bebas dan Allah tidak akan menyertainya. Tajalli adalah mendapatkan cahaya sinar dari tauhid yang kuat. Setelah berzikir dan selalu membaca basmalah di mana saja dan kapan saja memulai aktivitas, bahkan kadang-kadang ketika menganggap bahwa makan dan minum itu adalah bukan ibadah, tetapi ketika kita menilai bahwa dengan bismillah, dengan hanya karena Allah lah makan itu bisa kita nikmati dan kita bisa dapati, maka makan pun akan menjadi ibadah bagi kita. Nilai tajalli adalah akan dapat terpancar ketika orang betul-betul sudah dapat menghilangkan isim-isim atau nama-nama makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk adalah ego. Ketika kita sudah bisa membasmi ego dalam nama-nama kehidupan kita, yang hadir adalah nama Allah, maka Allah akan menyertai kita di mana saja berada. La tahzan innallaha ma'ana. Orang yang senantiasa menghadirkan nama Allah dan menghiasi dirinya dengan nama Allah dan selalu bertujuan kepada Allah, Allah akan menyertai di mana saja berada. Aqul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فاجمعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حاضرين سيدان جماعة جمعة رحمكم الله hadirnya hati di saat membaca Al-Qur'an akan mendatangkan kesucian jiwa. Hati yang kosong saat membaca Al-Qur'an, maka jiwa tertutup. Ketika jiwa tertutup, maka diumpamakan sebagaimana di dalam surat Al-Jumu'ah, masalul ladzina humilu tawrata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Hati yang hadir merasakan firman Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang sangat akurat, nasihat yang sangat tepat, dan pedoman hidup yang tidak pernah akan meleset baik zaman dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Maka untuk mencapai at-tazkiyah di dalam jiwa kita, suratul Fatihah menghadirkan berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan manusia modern tidak jauh dari kebutuhan manusia masa lalu, yaitu adalah ketenangan, kejelasan arah hidup, kejelasan identitas jiwa dan identitas diri. Karena dari sejak Al-Quran diturunkan, menyelamatkan umat dari kejahilian, dan kemudian di tengah masyarakat yang modern, Al-Quran akan senantiasa menjauhkan dari penyakit-penyakit modernisasi, termasuk adalah materialisasi di dalam kehidupan yang semuanya serba transaksional. Dengan membaca suratul Fatihah, menghadirkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan jiwa-jiwa yang senantiasa merindukan ketenangan akan mendapatkannya. Karena surat Al-Fatihah juga disebut dengan asy-syafiyah, yaitu adalah obat. Obat untuk mengobati segala macam kegelisahan, kegalauan, dan suramnya masa depan. Dengan membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah sebagai tujuan, Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya harapan, di sanalah Allah akhiri dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keberkahan yang ada di dalam hidup adalah di saat mengikuti panduan yang sudah Allah turunkan. Ketika hidup tidak sesuai dengan panduan, maka jauh dari keberkahan. Orang yang berkah adalah orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkah adalah orang yang senantiasa mengingat dan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa 'anna majma'ahum bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب المجيب دعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وأرنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

Istawa istaqimu sufufakum lissalati yarhamukumullah. Luruskan dan rapatkan barisannya. Lurus dan rapat adalah kesempurnaan dalam berjamaah. Allahu Akbar.

Kultur Wulcerta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Baik, benar, masih dari jantung kota Purwakarta, Jalan Jenderal Sudirman 427. Anda masih bersama kami program Satu RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini Jumat 8 Mei 2026, pendengar, kita sudah melewati hari demi hari begitu ya. Dan tanpa rasa kita sudah berada di bulan Mei dan di hari ke-8 pula ya. Ya, itu artinya waktu memang begitu cepat berlalu, sehingga mari kita pergunakan waktu dengan sebaik mungkin, pendengar, dengan sesuatu hal yang baik ya. Karena ketika kita melakukan hal kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Siang hari ini, sembari kita menantikan Warta Siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta, kami hadirkan deretan lagu-lagu berirama keroncong. Semoga ini bisa menjadi teman setia Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kami akan ajak Anda untuk update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pembahasan mengenai jelang keberangkatan haji 2026 akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Jumat 8 Mei 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia terus dilakukan secara bertahap menuju Tanah Suci dengan pendampingan dari petugas kloter dan rombongan. Para petugas pun diminta memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan lancar selama berada di Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan oleh Lintang Azra.
1: Pemberangkatan jemaah haji Indonesia terus dilakukan secara bertahap menuju Tanah Suci dengan pendampingan dari petugas kloter dan rombongan. Para petugas pun diminta memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan lancar selama berada di Arab Saudi. Ketua Rombongan Kloter 76, Rombongan 5, Eka Bahtiar Rifai, mengatakan tugas petugas haji tidak hanya mendampingi, tetapi juga mengkoordinasikan serta menerjemahkan kebijakan dari Kementerian Agama hingga tingkat rombongan. Menurutnya, seluruh arahan perlu dipahami jemaah agar pelaksanaan ibadah berjalan dengan maksimal.
2: Mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, menerjemahkan, artinya begini, ada kebijakan-kebijakan dari pusat, dari Kemenhas, dari kloter, dari KPIH, terus di breakdown ke bawah, butuh penerjemah bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut. Kemudian tugasnya juga melayani, kemudian mengatur, ya supaya mereka dalam melaksanakan ibadah haji aman, prioritasnya aman.
1: Ia mengatakan koordinasi antar jemaah telah dibangun sejak masih berada di tanah air melalui kegiatan manasik dan komunikasi dalam kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Selain itu, para jemaah juga dibiasakan saling membantu satu sama lain sebelum keberangkatan agar tercipta kebersamaan dan kekompakan. Eka mengungkapkan sebagian besar jemaah yang didampinginya merupakan lanjut usia atau lansia sehingga membutuhkan perhatian lebih dari petugas. Karena itu, kesabaran menjadi kunci utama agar seluruh jemaah tetap merasa nyaman dan haknya terpenuhi selama beribadah. Ia juga mengimbau jemaah agar tidak berpergian sendirian untuk menghindari resiko tersesat atau terpisah dari rombongan. Jemaah, terutama lansia, diminta selalu didampingi dan segera meminta bantuan kepada petugas Indonesia apabila mengalami kendala.
2: Himbauannya adalah satu, jangan sampai kemana-mana tanpa berdua atau lebih. Biasakan berdua, minimal berdua, kalau bisa lebih. Jangan sampai sendirian. Kemudian di antara mereka harus ada yang membawa alat komunikasi. Kemudian nggak usah malu, nggak usah ragu, tanya petugas. Terutama petugas yang teridentifikasi petugas dari Indonesia.
1: Selain itu, Eka menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji. Ia meminta para jemaah menjaga pola makan, rutin berolahraga, serta tidak memaksakan diri apabila tubuh membutuhkan istirahat. Di akhir wawancara, Eka mengajak seluruh jemaah untuk mematuhi aturan dan jadwal yang telah ditetapkan petugas. Ia juga mengingatkan jemaah agar tetap sabar dan fokus menjalankan ibadah dengan tertib serta lancar. Lintang Azra melaporkan.
0: Pendengar, persiapan kesehatan menjadi hal penting bagi calon jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tenaga kesehatan haji Dr. Miranti Probisini mengatakan ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik yang baik karena rangkaian ibadah yang cukup padat dan menguras tenaga. Berikut laporan Amanda Azra.
3: Persiapan kesehatan menjadi hal penting bagi calon jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tenaga kesehatan haji Dr. Miranti Probosini mengatakan, ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik yang baik karena rangkaian ibadah yang cukup padat dan menguras tenaga. Menurutnya, latihan fisik seperti jalan kaki dan naik turun tangga sebaiknya mulai dilakukan sejak 6 bulan sebelum keberangkatan. Persiapan tersebut bertujuan mengurangi risiko kelelahan, dehidrasi, heat stroke, hingga kambuhnya penyakit kronis selama berhaji.
4: Kalau kesiapan fisik tentu hal yang sangat krusial ya, jadi salah satu hal yang harus disiapkan karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Fisik ini harus ditempa sebaiknya sih jauh-jauh hari jauh-jauh bulan ya, jadi 6 bulan sebelum keberangkatan jemaah diharapkan sudah menyiapkan fisik secara prima. Pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji itu sudah diatur oleh Menteri Kesehatan, dan nanti semua pemeriksaan itu akan dimasukkan ke dalam website. Nanti akan keluar kesimpulannya, apakah jemaah itu istitoah, ataukah jemaah itu istitoah dengan pendampingan orang atau pendampingan obat atau tidak istitoah.
3: Ia menjelaskan seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan. Pemeriksaan meliputi tes kebugaran, pemeriksaan darah dan urin, ronsen dada, rekam jantung hingga pemeriksaan kognitif dan mental. Pemeriksaan dilakukan bertahap sejak 1 tahun sebelum keberangkatan hingga menjelang keberangkatan di embarkasi. Hasil pemeriksaan nantinya menentukan status kesehatan atau istita'ah jemaah untuk berangkat haji. Selain itu, jemaah juga diimbau membawa perlengkapan kesehatan seperti masker, topi, payung, pelembab, serta alas kaki yang nyaman. Bagi jemaah dengan penyakit kronis, disarankan membawa obat rutin minimal untuk kebutuhan 45 hari selama di Tanah Suci. Dr. Miranti juga mengingatkan jemaah agar menjaga kondisi tubuh dan tidak memaksakan diri menjalankan terlalu banyak ibadah sunnah agar tetap fit saat puncak ibadah haji. Amanda Aurelia melaporkan.
0: Pendengar, musim ibadah haji sebentar lagi akan tiba. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan oleh calon jamaah. Mulai dari kesiapan fisik, mental, hingga perlengkapan selama berada di Tanah Suci. Lalu seperti apa tanggapan dari masyarakat? Berikut kita dengarkan bersama.
5: Ya, menurut saya program itu bagus karena bermanfaat untuk orang-orang yang akan berangkat naik haji.
6: Kalau yang siaran tema buat haji ini menurutku ya bagus sih buat orang-orang yang mau naik haji itu, biar tahu apa ya keperluannya, apa depannya gimana, terus biar keperluan di sana nggak lupa bagaimana itu sih.
0: Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 telah mencapai tahap final, mulai dari administrasi, kesehatan, hingga pembekalan manasik haji. Hal tersebut disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Banyumas, Dr. Haji Afiduddin Idrus, MPDI, dalam wawancaranya bersama dengan Vinta Nurfauzia. Silakan, Vinta.
7: Siap.
8: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Banyumas, Dr. Haji Afifuddin Idrus, MPDI, dan akan membahas mengenai jelang berangkat haji apa saja yang perlu dipersiapkan. Pak Afif, izin Pak, boleh dijelaskan sebenarnya bagaimana kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini khususnya di Kabupaten Banyumas, Pak?
7: Siap, terima kasih. Untuk Kabupaten Banyumas, alhamdulillah sudah ready 100%. Jadi ini sudah tahap-tahap final ya. Tinggal menuju keberangkatan nanti sekitar tanggal 15 itu kloter 72 sampai 76 itu kita berangkat.
8: Oke. Lalu apa saja Pak yang menjadi tahapan penting yang harus dipastikan oleh calon jemaah sebelum keberangkatan sendiri?
7: Iya. Jelas persiapan administrasi itu penting ya. Persiapan administrasi, persiapan kesehatan, kemudian persiapan ilmu atau materi tentang haji itu sendiri. Maka di sini penting ada bimbingan manasik haji. Itu seperti itu. Dan semuanya sudah final.
8: Oke. Lalu Pak, sejauh mana Pak program manasik haji membantu meningkatkan pemahaman jemaah sendiri, Pak?
7: Sangat efektif. Tapi perlu diketahui bahwa Bimsik haji ini kan dilakukan oleh kantor juga, tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Tapi ada juga yang dilaksanakan oleh KBIHU. Masing-masing KBIHU telah melaksanakan kegiatan Bimsik ini. Jauh gitu ya. Sebelum jamaah kloter 26 berangkat, ini pada tahun 2005 sudah dilaksanakan. Begitu juga seterusnya. Sebelum tahun 2026 ini diberangkatkan, tahun 2027 untuk jamaahnya sudah dipersiapkan manasik. Ini penting. Jadi sangat-sangat penting, membantu sekali pada pemahaman haji, pelaksanaan ibadah haji pada para jamaah. Itu seperti itu.
8: Lalu Pak, biasanya tantangan apa saja sih Pak yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji di daerah seperti di Banyumas sendiri Pak?
7: Tantangannya banyak sebetulnya, kompleks. Satu diantaranya itu usia. Usia dari jamaah itu sendiri, karena banyak yang kesepuan begitu ya, sudah lansia, dan banyak juga yang lansia prioritas, itu seperti itu. Lansia prioritas itu ya mereka yang usianya sudah 84 ke atas itu langsung prioritas lah. Biasanya kondisi-kondisi seperti itu sangat rawan. Dimana ketika pemeriksaan kesehatan yang pertama dulu, mereka istitoah. Tetapi kemudian ketika sampai di Nuhudan besok, karena ada cek kesehatan lagi lah. Ini yang penting untuk dipertahankan, dijaga selama sebelum berangkatan sampai ke embarkasi, karena ada checking kedua gitu untuk istitoahnya, itu seperti itu.
8: Oke, kalau boleh tahu Pak, ada berapa calon jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Banyumas dan akan diberangkatkan kapan Pak?
7: Jemaah haji Banyumas sekarang itu 1336 plus 2 yang sudah diberangkatkan duluan pada kloter 33 ikut pada Kabupaten Demak. Alhamdulillah sekarang sudah di Medina. Kalau yang 3 DG itu kloternya gelombang 1 ya. Kalau kita yang besok berangkat tanggal 15-16 itu bulan Mei ini, itu gelombang 2. Jadi insya Allah sudah ready. Termasuk itu kalau ditanya sekali lagi tentang persiapannya sangat maksimal. Nah, kemudian termasuk kesiapannya itu apa? Jamaah berangkat jam-jam sudah bisa datang ke kabupaten, itu seperti itu.
8: Oke, siap. Terakhir Pak, apa pesan dari Bapak sendiri nih Pak bagi calon jemaah haji agar bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar dan mabrur besok?
7: Untuk jemaah haji nih, satu, jaga kesehatan. Yang kedua, niatkan yang ikhlas. Niatkan, penting banget ini niat. Supaya Pak bisa menjalankan dengan hati yang riang, hati yang gembira, hati yang sabar, hati yang penuh bahagia. Kemudian di samping itu juga ikuti aturan-aturan pemerintah yang sudah digariskan, sudah diregulasikan, sudah disampaikan melalui BIMJIK dan lain-lain. Kemudian juga ikuti arahan-arahan para ini yang namanya apa, ketua kloter, petugas kloter. Nah, di situ ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada dokter dan kesehatan ya. Jadi ini penting sekali jamaah untuk mengikuti arahan-arahan itu, supaya bagaimana, supaya tidak terjebak pada hal-hal yang namanya mengganggu atau menghalangi kemabruran ibadah haji itu. Itu seperti itu. Jadi ikuti semua aturan. Terima kasih.
8: Oke, siap. Terima kasih Pak Afif atas wawancara bersama
0: Anda. Ya, pendengar Wartas yang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Desa Kalibagor mendapat bantuan kendaraan operasional berupa mobil siaga. Kendaraan tersebut diperoleh dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan daerah. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama Faisal Rehan.
9: Pemerintah Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas kini memiliki kendaraan operasional berupa mobil siaga yang didapat dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT PPR PKK Purwokerto. Mobil tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono pada Kamis kemarin. Kepala Desa Kalibagor, Slamet Rianto, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan mobil siaga tersebut. Ia menilai kendaraan ini sangat membantu peningkatan layanan bagi masyarakat di desanya, terutama untuk keperluan sosial dan pelayanan kesehatan. Menurutnya, selama ini warga kerap menggunakan mobil bak terbuka untuk keperluan darurat atau mengantar warga yang sakit. Dengan adanya mobil siaga, Slamet berharap layanan darurat di desanya bisa lebih cepat dan aman.
10: Manfaatnya jelas, terima kasih. Manfaatnya jelas pun membantu masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang seringkali kalau sakit, dedakan itu perlu bantuan darurat. Sehingga kami berupaya ingin adanya mobil siaga desa, namun karena keterbatasan anggaran dan di Kalibagor itu sudah ada mobil sampah, sehingga kami tidak berani. Salah satu cara saya melalui permohonan bantuan dana pensiun ini ke PKP.
9: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PPR PKK Purwokerto Sugeng Priyono menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang disalurkan sesuai kebutuhan desa penerima. Ia berharap program CSR ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11: Untuk program tanggung jawab sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah, juga peraturan daerah Kabupaten Banyumas. Jadi program ini memang menjadi sebuah kewajiban sebagaimana diatur juga di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bahwa kami melaksanakan komitmen ini secara rutin. Dan untuk Kabupaten Banyumas sendiri, kami untuk sektor layanan kesehatan, kemudian juga untuk kesejahteraan sosial, seni budaya dan sebagainya rutin, dan kali ini kita berikan mobil siaga untuk layanan kesehatan di masyarakat Desa Kalibagor. Semoga bermanfaat.
9: Sementara itu, Bupati Sadewo Trilastiono menyampaikan apresiasi kepada pihak PT PPR PKK Purwokerto atas kepedulian sosial yang diberikan melalui program CSR. Ia menegaskan bantuan ini bukan hanya berupa fasilitas, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat desa. Bupati juga menekankan agar mobil siaga tersebut digunakan secara optimal, terutama untuk pelayanan kesehatan, penanganan keadaan darurat, serta kegiatan sosial yang membutuhkan mobilitas cepat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal menggelar bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau Angkatan 4 yang diadakan di gedung DPUPR Kabupaten Tegal. Sebanyak 30 petani tembakau dari berbagai wilayah di Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan tersebut. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
12: Sebanyak 30 petani tembakau dari sejumlah wilayah di Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau Angkatan 4 di Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai Selasa 5 Mei 2026 hingga Kamis 7 Mei 2026 dengan dukungan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bimbingan teknis digelar melalui kolaborasi Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut diikuti oleh para petani dari sejumlah wilayah pengembangan tembakau di Kabupaten Tegal seperti Kecamatan Bojong, Bumi Jawa, dan Batu Mirah. Penyuluh Pertanian Kecamatan Bumi Jawa, Taufik Andrian mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani terkait budidaya tembakau berkualitas. Para petani juga dikenalkan dengan standar bahan baku yang dibutuhkan industri.
13: Tujuannya kami di sini itu lebih ke pengetahuan petani bahwa tembakau itu bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi dari pihak PT pun membutuhkan bahan baku tembakau dari petani-petani Kabupaten Tegal.
12: Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi dan praktik mulai dari pembibitan hingga pengolahan hasil panen dari narasumber terpilih. Petani tembakau juga dibekali dengan pemahaman mengenai standar kualitas tembakau yang dibutuhkan pabrikan. Salah satu peserta pelatihan, Hafid, mengatakan para petani tembakau diajarkan teknik pembibitan yang baik agar hasil panen memenuhi spesifikasi industri. Menurutnya, pelatihan tembakau menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap petani tembakau.
13: Dengan adanya pelatihan ini, untuk petani itu support dari pemerintah melalui dana hasil cukai tembakau itu ada perhatian lah khusus. Jadi sinkron dengan apa yang diinginkan oleh petani-petani tembakau.
12: Hafid mengaku optimis terhadap perkembangan tembakau di Kabupaten Tegal setelah kelompoknya meraih juara 3 kategori tembakau lembut tanun tembagung dalam ajang Pekan Agro Digital dan Inovasi Jawa Tengah. Ia menilai capaian tersebut menjadi motivasi bagi petani lokal untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Melalui bimbingan teknis tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas budidaya dan hasil produksi tembakau petani di Kabupaten Tegal. Melalui peningkatan kualitas sumber daya petani dan pengembangan komoditas tembakau, sektor perkebunan diharapkan semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan industri. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang. Pendengar, support Green Movement, pegawai kereta api Indonesia dilarang bawa kendaraan bermotor tiap Kamis. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
14: PT KAI Daop 5 Purwokerto meluncurkan Green Movement Program sebagai langkah nyata menekan emisi karbon dan memperkuat budaya kerja ramah lingkungan. Salah satu kebijakan yang diterapkan yakni larangan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak bagi pegawai setiap hari Kamis saat berangkat ke kantor. Program ini menyasar perubahan perilaku pegawai melalui pengurangan emisi, peningkatan kesadaran lingkungan, serta keterlibatan aktif dalam aksi keberlanjutan. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, gerakan tersebut bertujuan membangun budaya kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga peduli lingkungan. Pegawai dianjurkan menggunakan mode transportasi non-BBM, seperti berjalan kaki, bersepeda, kendaraan listrik, maupun transportasi umum. Selain itu, seluruh pegawai juga diwajibkan membawa tumbler untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerja.
15: Melalui program ini, kami ingin membangun budaya kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh pegawai akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan. Fokus utamanya mencakup pengurangan emisi karbon, peningkatan kesadaran lingkungan, serta penguatan keterlibatan pegawai dalam aksi nyata.
14: KAI Daop 5 Purwokerto juga turut memperkuat program melalui pemanfaatan energi baru terbarukan berupa pemasangan panel surya di sejumlah stasiun. Pemanfaatan energi surya di stasiun Purwokerto, Kutoarjo, Kroya, dan Cilacap diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar Rumah Inovasi Cilacap, HIV, hadir sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki ide dan gagasan inovatif

0: Cilacap Hilirisasi Ide, Validasi, dan Eksekusi atau Rich Hive yang akan menjadi wadah kolaborasi bagi masyarakat untuk mengembangkan ide hingga benar-benar bisa direalisasikan dan memberi manfaat bagi publik. Rumah Inovasi Cilacap ini baru diresmikan oleh Kepala Bapeda Cilacap Imam Jauhari pada acara yang digelar di ruang auditorium Politeknik Negeri Cilacap pada Rabu kemarin. Direktur Rich Hive, Nandang Bekti Karnowati, mengatakan selama ini banyak inovator lokal yang memiliki gagasan bagus, namun kesulitan membawa ide tersebut ke tahap implementasi. Karena itu, Rich hadir untuk menjembatani ide dengan aksi nyata melalui kolaborasi lintas sektor. Mulai dari masyarakat, komunitas, akademisi, hingga dunia usaha dipertemukan dalam satu wadah untuk mengembangkan inovasi yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, inovasi yang dikembangkan di Rich tidak hanya berfokus pada isu lingkungan, tetapi dengan semangat green economy, berbagai ide di bidang ekonomi, sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan UMKM akan menjadi perhatian utama.
1: Rumah Inovasi Cilacap itu kan merupakan wadah ya, di mana nantinya akan banyak kolaborasi, kita menampung ide dari masyarakat, komunitas, dan lain sebagainya, yang nantinya jadi wadah untuk Kabupaten Cilacap maupun di luar Kabupaten Cilacap sebenarnya, dan nantinya bisa menjadi menghilirisasi ide-ide yang ada di masyarakat. Kemudian kami validasi dan kita eksekusi atau implementasikan secara nyata untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi sebenarnya kan awalnya sebelum ada Aris itu kan kita sudah ada Parasmo dulunya, tapi itulah keresahan masyarakat ketika saya individu, terus kemudian saya punya ide, saya harus membawa bendera siapa gitu untuk masuk mendapatkan CSR gitu kan. Nah inilah Rich, ketika Rich itu berdiri, kita kan punya ide apa, ayo kita bekerja sama, ya kita kolaborasikan. Ketika mereka butuh akademisi, kami sediakan akademisi sesuai dengan keilmuan masing-masing seperti itu. Kan saya manajemen ya, terus kemudian ke lingkungan. Nah, saya makanya mencari orang yang lebih paham dengan lingkungan. Kemudian kami menjadi satu program yang unggul lah nanti.
0: Nandang mengatakan jika kolaborasi menjadi kekuatan utama dalam pengembangan rumah inovasi ini. Sejumlah perguruan tinggi telah bergabung bersama pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Bapeda, tim penggerak PKK, hingga dukungan dari sektor industri seperti PT Pertamina Lubrikan Production Unit Cilacap. Kepala Bapeda Cilacap Imam Jauhari mengapresiasi kehadiran rumah inovasi ini. Ia menilai kehadiran Rich akan mempercepat lahirnya solusi kreatif melalui pendekatan heksaheli.
2: Jadi ini menjadi rumah tumbuh, rumah berkembang, semua elemen masyarakat untuk mengembangkan ide yang dari kecil-kecil saja, ataupun yang menengah maupun yang besar, sehingga ini menjadikan nanti kemajemukan di dalam inovasi di Kabupaten Cilacap.
0: Dukungan juga diberikan oleh PT Pertamina Lubrikan Production Unit Cilacap, salah satunya pengolahan pakaian bekas layak pakai menjadi produk bernilai jual seperti tas, hingga pemanfaatan limbah pangan menjadi peluang usaha baru. Manajer Production Unit Cilacap, Igede Dharma Susila, mengatakan pihaknya siap membantu dalam pemasaran produk hasil inovasi masyarakat. Untuk itu, dengan konsep kolaboratif ini, Rich diharapkan menjadi motor penggerak perubahan di Kabupaten Cilacap. Bukan hanya menampung ide, tetapi juga menghubungkan gagasan masyarakat menjadi aksi nyata yang berdampak bagi kesejahteraan bersama. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya, Desi Natalia, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh, daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Hei, kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: lagi di segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita bersama saya Desi Natalia. Hai, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, aman, sejahtera, damai ya. Ya sampai jam 3 sore aja kita bakal gel-gel. Pendengar yang mau gabung, mau kirim pantun boleh silakan di 0811 540 911 atau di 632336 ya. Rika Padalur, apa ya kira-kira pertanyaan yang enak, yang mantep apa ya siang ini ya? Angkat dulu aja deh teleponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandit adalah kita, Mbak Desi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Minis tadi dengerin Indonesia sehat nggak? Bareng sama Dokter Irma.
1: Lagi panas banget, lagi kipasan.
0: Oh, lagi panas banget gimana? Aku lagi nanya. Tadi dengerin Indonesia sehat nggak sama Dokter Irma?
1: Ini balon jeklek.
0: Oh, balon jeklek. Ya udah, aku mau nanya nih. Tadi itu kan temanya bagus banget sebenarnya, melawan penuaan dini salah satunya dengan makan makanan yang sehat, terus juga olahraga. Kalau Mbak Mini suka olahraga nggak di rumah?
1: Benhari, benar pagi, jemuri, kenapa aku jalan-jalan ke jalan-jalan ke muter.
0: Jemur apa? Berjemur gitu?
1: Pakaian.
0: Oh, pakaian. Jadi aktivitas sambil berolahraga lah ya, hitungannya kayak gitu ya. Oke. Dan di badan kepenak ya?
1: Oh, merek banget, tapi sekarang lagi panas banget, sunuk.
0: Iya, oke. Sekarang panas, Mbak. Yang mau diputar ini ada nih, secawan madu yang kau berikan.
1: Apalagi
0: ada Rana Rani, derita di atas derita.
1: Ya, itu aku.
0: Ini aja, oke. Salamnya buat siapa salamnya?

0: Mama Ida, Mama Reni, Pak Dasrul, Kaki Bantul, terus ngembangin terus kata aku sih siapa ya? Si Pemain Pabuaran siapa mas? Pabuaran siapa tahu?
1: Tempat ini.
0: Siapa sih ya ini Pabuaran?
1: Siapa sih?
0: Ayo, Pak Wahyu. Oh iya, ya semuanya aja sih pada manukar RRI.
1: Oke. Okay.
0: Eh, betul sih.
1: Dalam.
0: Aduh, Bu Basar nggak kelihatan ya?
1: Bu Basar.
0: Iya.
1: Di mana sih ya? Lupa aku.
0: Itu Bu Basar nggak kelihatan.
1: Hmm, iya.
0: Kita masukkan di RRI. Di terowongan di sana loh, di terowongan itu loh.
1: Di terowongan.
0: Iya.
1: Oh, iya, iya.
0: Ya,
1: gitu.
0: Oke. Mbak Desi sehat ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Eh, kan Bu Wakila, Wakila. Iya, kan Bu
1: Wakila. Ya, makasih. Di belakangnya Mbak Mina, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa kok?
2: Lupa ya Mbak Desi.
1: Lupa. Lupa, lupa, lupa, lupa, lupa syairnya. Ini Mama Siti ya?
2: Merdukon.
1: Merdukon. Mama Siti gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Desi.
1: Alhamdulillah. Mama Siti tadi dengerin Indonesia sehat gak sama Dokter Irma?
2: Pada penemui ceklek kok.
1: Payah banget pakai ceklek. Jadi
2: Saya
1: tadi
2: turun,
1: ayam temen kok, Jen.
2: Kena panas banget tadi turun nang King Sorwe kepenak banget
1: Iya iya benar.
2: Saya nyetel pedesnya lagi jawab tua.
1: Iya lagi jawab tua. Mama Siti aku mau nanya dong Mama Siti. Ini kan salah satu kegiatan yang bisa melawan penuaan adalah dengan berolahraga. Nah kira-kira Mama Siti tuh suka olahraga gak?
2: Suka jalan-jalan tiap pagi.
1: Oh, tiap pagi.
2: Iya.
1: Oke.
2: Berjemur rajin sekali ya.
1: Berjemur ya. Iya, iya benar
2: iya,
1: banget.
2: Tiap pagi
1: itu adalah
2: habis jalan-jalan berjemur.
1: Biar dapat vitamin D ya.
2: Iya dong.
1: Oke.
2: Biar sehat.
1: Berjalan-jalan terus tuku serabi apa mendoan nih gue.
2: Ya tuku apa
1: bae sing bisa nggo sarapan. Oh, tabegan. Emang esuk-esuk
2: iya.
1: Ada tabegan.
2: Ana, oke jam 10
1: oke, wis ana. Iya, iya, ujarku kok boleh jalan-jalan jam 6 apa jam 7 dan awal.
2: Ora, mulai jam 8 lah. Jam 8 kayak kan masih apik. Aku tahu kan saline.
1: Oke.
2: Terus sampe kadang-kadang ondol
1: Ondol ya.
2: Ondol apa jalan berarti sih?
1: Ondol kan sekarang tembok kulit.
2: Iya benar. Rutin. Aku secawan madu kayak gue ya.
1: Secawan madu, oke. Okay.
2: Iya, kalian Mbak Desi biasa nyanyi lah.
1: Wani piro.
2: Oh, tak bayar 100 juta.
1: Okay.
2: Wani piro lah. Ya Mbak Mines, matur nuwun selama ya Mbak Mines.
1: Yes.
2: Terus Mama Ida. Terus Mama Ade. Mbak Wati, Mbak Darisa. Terus Sane, Mama, kayak saya ngerti lah siapa ya?
1: Ibu Sharmila.
2: Nah, ya Ibu Sharmila, Mama Sharmila masih ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Terus siapa Maning ya?
1: Siapa Maning, Cici Maning, siapa yuk? Bu Muninga.
2: Bu Muninga, Mama Hanum. Terus Cici, ini Mama Rusi apa?
1: Mama Rusti, Mama Ida.
2: Oh iya gue Mbak Ida sih wis. Mama Rusti ya. Terus Mas Ardiansa.
1: Oke.
2: Okay. Pak Wanto. Terus Pak Kirno.
1: Iya.
2: Yeah. Terus sampai ya Mbak.
1: Oke, okay, terima kasih. Di belakang selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo. mengandung adalah kita. Selamat siang Mbak Desi.
1: Selamat siang buat Mas Kumbang, Kumbang di taman.
3: Dan tangi turu ya Jan.
1: Ayam temen ayam ini bini tangi turu. Walah. Berarti di kamang rohokna acara Indonesia Sehat apa ora?
3: Ya, sing ora tapi kan serapat-serapat.
1: Loh, kae serapat-serapat. Tapi Rika cokanen olahraga apa ora kowe nang omah?
3: Nang omah beduli suket nang raso kayak
1: gitu. Beduli suket karo kae ya. Meme ya. Berjemur.
3: Mama kumbang.
1: Kayak sama kayu minus.
3: Apa-apa olahraga lah.
1: Yang penting olahraga. Iya, yang penting olahraga. Oke.
3: Lagu yang berdaya siapa?
1: Lagu ini ke Secawan Madu yang terus kau berikan. Terus lagu ini Rana Rani. Derita di atas derita. Kopi Dangdut Vita Alfia. Kopi Dangdut Baya. Oke. Salam yang gue sapa. Acak kakain lah ya.
3: Sing boleh mungkin sing kembali macam apa?
1: Mama Siti.
3: Mama Siti Farmila. Terus juga buat Kherdi, Agnesa, Kiratun, Agitasun. Terus pemuni Jamuninga, Mama Wati, Mama Ade, Mama Siva, Farmila.
1: Oke.
3: Terus juga buat Buhanum, Kamu Luna.
1: Yes.
3: Terus juga buat Ratu Engang yang di Bandung. Terus juga buat banyak segala.
1: Oke.
3: Buat ada semua tugas.
1: Oke.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita mau gel-gel dulu ya. Yang mau gabung nanti saya buka lagi di 0811 254 0911 atau di 6323 36.

0: Wah, glowing banget.
1: Jelas dong, kan habis treatment.
2: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
1: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
2: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana?
1: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga, depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
3: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.

0: Baik, pendengar, siang hari ini kami akan ajak Anda untuk update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta, pendengar, di segmen Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, menjelang Idul Adha, pengawasan kesehatan hewan kurban di Pasar Langon, Kota Tegal mulai diperketat. Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tegal menghimbau pedagang menjaga kebersihan dan kelayakan hewan yang akan dijual. Dan pendengar, informasi selengkapnya kita akan bersama dengan Hanan Ma'ruf. Kita akan segera terhubung bersama dengan kontributor kita di Tegal, begitu, yang akan melaporkan terkait dengan hal tersebut. Ya, Hanan, silakan laporan Anda. Ya, halo Hanan.
2: Ya, halo.
0: Ya, silakan Hanan laporan Anda.
2: Baik, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tegal mulai melakukan persiapan menghadapi peningkatan perdagangan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Pengawasan difokuskan pada kesehatan hewan dan kondisi lingkungan pasar. Petugas pasar diminta memastikan hewan kurban yang dijual memenuhi syarat kesehatan dan usia yang sesuai ketentuan. Selain itu, pedagang juga dihimbau menjaga kebersihan pasar selama aktivitas jual beli berlangsung. Kepala Bidang Pasar Dinkop UMKM dan Perdagangan Kota Tegal, Agus Hari Nugroho, mengatakan pengawasan dilakukan bersama pengelola Pasar Langon. Langkah tersebut bertujuan menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat membeli hewan kurban.
3: Pada kepala pasar yang menangani pasar hewan di Pasar Langon,
4: misalnya memperhatikan kebersihan sama ini kesehatan dari hewan yang akan dijadikan kurban.
2: Pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan rencananya akan dilakukan mendekati pelaksanaan Idul Adha. Pemeriksaan biasanya dilakukan sekitar 3 hari sebelum hari raya untuk memastikan kondisi hewan tetap layak untuk dijual. Aktivitas perdagangan di Pasar Langon diperkirakan meningkat dalam beberapa hari mendatang. Pada hari pasaran, jumlah pedagang hewan kurban dapat mencapai sekitar 100 pedagang di Pasar Langon. Agus menyebut aktivitas pasar akan berlangsung setiap hari mendekati Idul Adha. Kondisi pasar hingga saat ini juga dipastikan masih aman dan kondusif.
4: Belum ya, nah, biasanya nanti mendekati hari H, kisaran 6 hari ya, 3 hari. 3 hari ada dokter.
2: Pemerintah berharap pengawasan yang dilakukan dapat menjaga kualitas hewan kurban yang dijual kepada masyarakat. Pedagang dan pembeli juga diimbau tetap memperhatikan kesehatan hewan selama transaksi berlangsung. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Baik, terima kasih Hanan atas laporan Anda. Kita akan terus memantau informasi-informasi terkini, pendengar, bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, masih di Prudangdudangdut adalah kita. Saya mau menyapa dulu dong buat Mama Iis yang ada di Purbalingga. Mbak Desi, aku suka banget olahraga ya, tapi olahraganya adalah olahraga mulut alias makan. Kabeh wong sih, makan adalah kegiatan wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam sehari-hari ya Mama Is ya. Salamnya buat semua aja, buat Mbak Desinya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sukses selalu, amin. Matur thank you buat Mama Is di Purbalingga. Apa kabar buat Ibu Munaroh di Purwokerto? Salamnya buat semua pandeman acara Pro Dangdut dimanapun berada ya, ya. Semoga siang hari ini menyenangkan, walaupun mandan teduh. Mbak Desi, hati-hati nanti pulangnya mbok hujan. Oke, baik, terima kasih. Yuk, yang mau gabung di 632336 atau di 0811 2540911. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Desi, alhamdulillah juga sehat. Sehat, sehat-sehat banget. Mama Ida.
1: Harus. Kakinya sembuh kan?
0: Kakinya alhamdulillah nih.
1: Oh iya, tadi dengerin dokter Irma.
0: Iya. Magister Gizi, iya. Jadi salah satu hal yang bisa kita lawan penuaan dini itu dengan olahraga. Nah, Mama ini suka olahraga nggak di rumah?
1: Olahraganya jalan aja.
0: Olahraganya jalan aja. Oh, kirain kayak Mama Iis di Purbalingga, olahraganya olahraga mulut alias makan.
1: Itu juga ya.
0: Itu mah juga ya. Oke. Jadi apa yang dirasakan oleh Mama Ida nih olahraga jalan kaki?
1: Ya sehat lah intinya.
0: Jadi sehat gitu ya.
1: Iya, ngalor ngidul tok gitu.
0: Ngalor ngidul tok aja, yang penting kemeringat. Iya.
1: Kalau dulu tuh sempat senang dulu, sekarang enggak.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Mama Ida mau bagi salamnya buat siapa? Monggo silakan, boleh.
1: Salamnya Kang Radun, Kang Dasrun, Ibu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mama Luna. Tadi ya Mama Indes, Mama Mines, makasih salamnya.
0: Oke.
1: Okay. Titik KDM alhamdulillah udah masuk, berarti udah sehat. Katanya kemarin habis sakit. Alhamdulillah titik KDM sehat-sehat.
0: Oke.
1: Mama Cantika sama Kang Dalang Suwadi, Mister Balo.

0: Terus Kang Martono suka dengerin ini enggak? Apa tadi dengerin Indonesia Sehat enggak?
1: Iya, dari Bu Dokter kan.
0: Iya, betul. Kang Martono suka olahraga apa nih? Aku pengen tahu.
1: Gimana?
0: Suka olahraga enggak nih Kang Martono?
1: Olahraganya jalan-jalan aja.
0: Apa?
1: Bukan jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Oke.
1: Iya.
0: Yang gampang, yang murah, dan gak begitu ribet ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, mau bagi salam buat siapa? Kang Martono, silakan.
1: Iya, lagunya cinta. Dan salam-salamnya buat Ucuko, Arvin, Arvin, Pak Komar, Rutia, Juri,
0: yes,
1: Jesi, Gustur dan Bu Susi. Iya, selamat bertugas. Oke. Okay. Terhun.
0: Oke, baik, terima kasih. Di belakangnya Kang Martono ada siapa? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Mbak Desi Natalia.
0: Alhamdulillah sehat waras selamat.
2: Aku ya olahragane ya nek esuk senane angkat barbel aku.
0: Oh gaya banget angkat barbel.
2: Orang kena kena dari dalam benang wih darah payu lak minggu nang pesisir.
0: Oh ya.
2: Kupa jadi kan di dalam benang nggak jadi ngerti awak aku cuma mbak.
0: Oh ya ya ya ya ya Chan barbel gue.
2: Apa aku kan mandan kempeng jadi angkat paling angkat temennya 10 kilo
0: paling
2: mayung-mayung mayung tapi nang berdian nanti lo.
0: Oh nang pasir
2: iya nang pasir pasir yang penting ngaji yang penting ngita gue alun nang gue.
0: Iya iya iya iya iya
2: aku harus salam-salam 10 baik wah
0: iya 5 lah cakap kayaan
2: ini gue Sarmila orang gue Mama Hanum telung gue Mama Ida 5 gue Bumuninga gue Mama Indes itu gue Mama Rusti
0: yes
2: sing papan gue ngasuk mbak
0: oke
2: melakit walau kan pengertian banget
0: iya siap
2: terima kasih assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kaki balen nang widara payung matur thank you kaki-kaki soten tapi olahragane barbel keren banget Rika Pawes selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ini dengan Mbak siapa ya? Salam kenal.
0: Iya, salam kenal. Ini dengan siapa
3: ini
0: dulu?
3: Warga baru ini, Mbak.
0: Warga baru. Ini aku dengan Mbak Desi.
3: Oh iya. Dari Purbalingga.
0: Namanya siapa?
3: Mama Mai di Purbalingga.
0: Mama Mai di Purbalingga. Tetangganya Mas Herman apa bukan ini?
3: Mas Hermannya Rembang apa ya?
0: Oh.
3: Kabupaten itu sama aku. Gitu.
0: Oh, satu kabupaten Purbalingga. Gandang iya. Iya, iya. Mama Mai
3: aku pengen itu apa? Gadis miskin Esi Tamala bisa apa ya?
0: Ini udah disiapin ada nemu bahagia selamanya. Aku kan menjauh mau yang mana dulu nih?
3: Oh yang ikut aja deh.
0: Ikut aja ya. Salamnya buat siapa salamnya?
3: Aku salamnya buat siapa ya? Ada Mbak Lati, Mbak Megawati gitu ya. Terus buat ada Mbak Tika DR, Mayuna. Ini kedeketan ya Mbak ini ya?
0: Iya, radio ini kecilin dulu boleh?
3: Ntar aku kecilin dulu.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat siapa lagi itu? Ada Pak Radin juga. Terus buat semuanya aja deh ya Mbak ya? Buat Mbak penyiarnya salam kenal.
0: Oke. Okay.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
3: Dilancarkan rezeki yang barokah.
0: Amin.
3: Iya ini aku libur jadi bisa dengerin.
0: Oke. Okay. Baik salam kenal ya buat Mama Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapakah ini Mama Indes? Di mana?
4: Halo, selamat siang, Mbak Desi.
0: Selamat siang.
4: Adalah kita.
0: Iya, Mama Indes di Purbalingga ya?
4: Betul.
0: Ih, pasukan Purbalingga nih yang masuk nih semuanya. Mama Indes
4: RI rame banget nih.
0: Iya, rame banget.
4: Siaran Mbak Desi.
0: Aduh, aduh, aduh. Ya padahal hari ini aku lagi mandan kalem banget loh. Mama Indes gimana nih? Suka olahraga enggak?
4: Aku suka Mbak Desi.
0: Olahraganya apa?

0: Salam ya pagi.
1: Oh iya, pantesan nih profilnya cantik banget nih, awet muda kayaknya suka olahraga nih Mama Ines nih.
0: Alhamdulillah, yang penting di selalu disyukurin Mbak Tiana, Mbak Desi.
1: Iya betul, harus kita harus bersyukur ya.
0: Iya.
1: Yes. Oke baik, Mama Ines mau bagi salamnya buat siapa? Jangan banyak-banyak gantian ya.
0: Soalnya saudaranya banyak Mbak
1: oh,
0: Desi.
1: Oh ya, ya udah di absen, silahkan.
0: Iya tak absen dulu ya Mbak Desi.
1: Okay.
0: Yang selalu lentem itu Mama Ida yang di Kuta Sari Batu Raden.
1: Okay.
0: Ada Mas Ardiansa, Mas Kumbang, Pak Ilham, Mas Herdi, Teh Putri. Ada Bu Sarmila, selamat siang Bu.
1: Oke, okay, Bu
0: ada Bu
1: Sarmila.
0: Darisa. Ada Mama Cantika, Kiratun, Mr. Balo, yang selalu semangat ya Mbak Desi.
1: Yes, betul.
0: Ada Pak Darsun, Mama Rasti apa Mama Rasti?
1: Mama Rusti, Mama Rusti.
0: Oh, Mama Rusti, ya. Ada Mas Abimanyu, ada Ibu Muninga, ada Mas Daniel, ada Pak Galang, ada Mama Hanum, ada Mas Herman juga, ada Bos Galang yang di Pekaja.
1: Oke. Okay.
0: Pokoknya pesta spesial buat Mbak Desi.
1: Oke. Okay.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Keluarga.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu Mbak Desi.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Rabbal alamin.
0: Salam sehat buat semuanya ya Mbak Desi.
1: Oke, okay, baik. Salam sehat semuanya buat Mama Indes. Satu lagi. Yuk. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang juga Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Iya, Mang Herdi kumaha, Damang.
2: Oh, iya, Damang.
1: Oke, Mang Herdi suka olahraga enggak Mang Herdi?
2: Ya, tiap habis sholat subuh lah olahraga.
1: Pasti ya. Manfaat Intai. Apa yang didapatkan?
2: Apa?
1: Manfaat yang didapatkan apa?
2: Alhamdulillah sehat badan.
1: Sehat badan.
2: Makan enak, hiburan enak gitu.
1: Wih,
2: ya.
1: Betul banget. Yang penting kuncinya adalah sehat ya.
2: Taeta.
1: Taeta.
2: Ngerti enggak?
1: Ya, kalau bahasa Banyu. Kalau bahasa Banyumasan ya kayak gue lah kayak gitu enggak sih?
2: Tahu. Pinter.
1: Iya tuh, taeta, eta teh. Mang.
2: Cinta yang tulus pernah bersemi.
1: Asik.
2: Sekian lama. Ada lagu itu enggak?
1: Lagunya siapa atau judulnya?
2: Sisa-sisa cinta.
1: Sisa-sisa cinta, oh my god. Daripada nyari sisa-sisa, mendingan aku temuin aja sama Mas Gilga Sahid. Nemu
2: ya, okay lah, aku
1: kowe.
2: Itu
1: aja ya.
2: Pertama buat Mbak Desi ya. Selamat hari Jumat, tetap semangat.
1: Oke. Okay. Eh, kok mati sih Mang Herdi kumah? Ya, Mang Herdi. Ayo nanti masuk lagi ya Mang Herdi ya. Yuk kita mau spesialan dulu buat Mang Herdi. Ini ada Gilga Sahid judulnya Nemu. Lagu ini spesial buat Mang Herdi, buat Kang Dasrun, buat Kaki Mijo, buat Kaki Radun. Ki melebung ini Ki. Wis sore ya ini urungan nasi melebung ya. Ini dia Gilga Sahid.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Kamera rolling, action.
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak,
3: frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak,
2: kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Baik pendengar, yang pasti kalau pengen panjang umur tapi orang repoti anak putu apa maning tanggane ya. Rika kutu bisa jaga-jaga pola hidup bersih sehat, terus kemudian rajin berolahraga. Tidak harus yang olahraganya kayak atlet ya, kalau tadi ada menyimak siaran Indonesia Sehat. Cukup dengan jalan kaki sebentar ya, sebentar aja itu akan sangat membantu. Jadi buat pemula sing nembeke sadar bahwa ternyata olahraga itu penting untuk kesehatan tubuh gitu ya, Anda bisa memulainya. Jadi olahraga tidak harus berat, jalan kaki 30 menit sehari, bersepeda santai misalnya atau senam, atau peregangan ringan dapat membantu menjaga kekuatan otot, kesehatan jantung, serta membuat tubuh tetap bugar. Aktivitas fisik juga membantu menjaga kualitas tidur dan mengurangi stres yang sering menjadi pemicu penuaan lebih cepat. Begitu ya. Selain itu perhatikan juga pola makan sehari-hari pendengar, perbanyak konsumsi sayur, buah, kacang, kacangan, ikan, telur, dan air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula, gorengan berlebih. Nah ini dia wong Banyumas angel banget ngilangin kebiasaan mangan gorengan, sama saya juga begitu. Boleh lah ya, tapi jangan terlalu banyak begitu. Yang pasti jangan lupa makan teratur dan cukup protein, karena ini penting untuk menjaga massa otot seiring bertambahnya usia. Nah pendengar, kebiasaan kecil seperti sarapan sehat, tidur yang cukup, menghindari rokok, ini sangat membantu menjaga tubuh tetap sehat dan tampak lebih segar ya. Oke, buat yang mau gabung di sesi terakhir ini, halo selamat siang Prodangdut. Halo.
4: Halo Suka, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masya Allah. Iya, wilujeng sotan.
4: Masa harap ganti kabar ibu.
3: Warungnya harap tutup. Beker teka kepriwin Rika sih, Chan.
4: Orang lewian putahayu. Angger lewian tuh di SD aku harganya murah.
3: Oh iya, malah ke apa jenengannya? Angger lewian ke malah entuk ke akeh.
4: Enak kok.
3: Malah jadi krisikan. Ye, yeah. Tekne ropang. Rondo panguripan. Arep. Arep apa ora?
4: Ya masa randa penguripan.
3: Oh iya, rodo.
4: Ini randa penguripan wong luwih randa.
3: Salah ya. Iya iya iya. Rindu aku rindu kamu Arab. Rindu aku rindu kamu jadi satu.
4: Apa-apa gelem
3: Iza iza iza iza iza iza.
4: Orang separinilah gua. Ya yang penting bisa gabung. Sangat terhibur.
3: Masa Allah. Jangan maring ngendi bae.
4: Yang menganiaya penyiar lanang
3: kita. Menganiaya ya Allah, menganiaya menjadi bang.
4: Terakhiran ya Mbak Cantik,
3: iya,
4: ya.
3: Terakhiran Rika harap salam bos.
4: Aku harap nyapa para sedulur setitik ya Mbak Cantik ya.
3: Yeah.
4: Ada Mbak Ije di Mangun Jaya, Mbak Jarisa. Aku esek kelingan kayaknya ya Mbak Desi, orang kelalen ora ya. Bunda Munaro, ada Bunda Muningan, Sugeng Sonten, Mas Herdi, Mas Ardiansa, Mr. Balo, Sugeng Sonten, Bapak Pamin, Bapak Anto, Bapak Jalang, Sugeng Sonten. Kayak niku mawon apa ya Mbak Santi?
3: Enji sih ya.
4: Isenggal bubar sih.
3: Iza.
4: Iya. Dua jenang, tetap semangat.
3: Oke.
4: Okay. Selalu dalam karirmu.
3: Amin.
4: Tetap jangan lupa jaga keanggunanmu dan badanmu yang menul-menul.
3: Asik,
4: ya.
3: Menul-menul.
4: Oke,
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Luna ya. Saya mau menyapa dulu, terima kasih mantan Mawon. Buat yang udah gabung di 08115409111. Apa kabar buat Mama Oca, Pak Sukirno di Cingepul Sukang Siang. Ada Mama Rusti juga. Moga-moga diparingi sehat waras selamat ya. Sukang Siang Brodangdut.
5: Brodangdut.
3: Adalah kita Bu Munija. Gimana kabar?
5: Lagi slow motion.
3: Lagi slow motion ini karena mau kukuden jadinya slow.
5: Masih pating kremot itu kakinya.
3: Masih pating kremot. Iya ini Bu lumayan ngeremama banget jadi kayaknya hari ini mandan loyo.
5: Dikompres Bu.
3: Oh iya pakai ini air anget ya?
5: Jangan, pakai es batu.
3: Oh pakai es batu?
5: Iya dengan air anget.
3: Oh.
5: Es batu dibungkus pakai anduk apa apa tempelkan di situ.
3: Oh geng.
5: Jangan keliru. Baru air anget salah. Es batu.
3: Oh es batu.
5: Cepet ya.
3: Oke siap nanti saya coba.
5: Ya cepat ya.
3: Amin.
5: Sehat.
3: Amin.
5: Untuk itu apa kesehatan yang senang.
3: Nggih.
5: Itu saya juga dengar ke mau masuk tapi lah sudah berkali-kali masuk.
3: Oh iya
5: masuk.
3: Susah ya Bu.
5: Itu senam. Kalau saya senam rutin.
3: Senam rutin.
5: 30
3: okay.
5: menit. Jalan di tempat. Kalau bisa 1200 langkah.
3: Oh, okay.
5: Sama gerakan tangan kepala itu. Terus. Yang nomor satu, bersyukurlah selalu.
3: Oh,
5: Aja
3: gampang kesuk.
5: Sudah cek panting deng.
3: Iya, gue.
5: Ini apa saya pengalaman, saya punya teman, usianya 95 tahun. Sekarang masih sehat. Saya terjemah, itu modalnya, pokoknya gigi. Pokoknya tuh. Ada kesu, akhir putusnya kesu, anaknya kesempat, ada balas kesu. Itu sampai sekarang loh, masih dan rinting matanya, jendah, itu kalau bang, aku putusnya patang puluh, buyutnya patang puluh itu. Ya, dia senengannya bunga mawar, sebenarnya nyirami bunga mawar. Itu dari rasa syukur nomor satu.
3: Oke, betul. Dan
5: mudah-mudahan ini bisa diterapkan sama siap. Mbak Desi ya.
3: Oke, amin. Ya, lu
5: ngadepi, ini ngadepi macam-macam.
3: Oke, ngadepi macam-macam.
5: Iya, perkataan macam-macam.
3: Oke.
5: Aku dan yang ngomong dari kemarin saya mau masuk tapi gak bisa-bisa.
3: Oh, oke.
5: Mau protes itu loh bahasa yang jangan dipakai lah. Apa mani bahasa lendek. Aduh, ada ngomong kayak gue lah. Padahal dia gak ngerti arti lendek. Kalau ngerti dia akan berputar begitu.
3: Siap.
5: Saya maafkan aja lah. Melas penyari lah.
3: Masa
5: kalau saya tuh kayak saya bahasa kotak.
3: Kotak. Harus kotak.
5: Kalau kotak Mbak menarik.
3: Selamat
5: ya Mbak Desi.
3: Enggi.
5: Selalu sehat selalu.
3: Terima kasih mantan mawon.
5: Iya.
3: Inji.
5: Kalau saya ini suami saya juga habis jatuh ketemu lubang.
3: Oh, walah.
5: Naik sepeda.
3: Oh, lagi
5: langsung dari belakang, blus melebu-blebu.
3: Oh,
5: itu aja lagi dikompresi pakai
3: es. Pakai es batu. Oh, gigi saya cuma pijet aja kemarin, malah.
5: Itu lubang ya. Pada tumaya, pada usianya 78 ya.
3: Oh, sehat-sehat untuk Bapak ya Bu.
5: Sehat ya, selamat ya, selamat siang.
3: Oke. Okay.
5: Sukses, selamat bekerja.
3: Iya.
5: Salam untuk semua yang ini, salam ke saya.
3: Oke.
5: Okay.
3: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada. Kayak lagunya koretan lah ya, tapi asik buat gel-gel. Yang pasti semuanya semoga diparingi sehat waras selamat. Selamat berakhir pekan ya setulur KP. Ini dia Silvi Kumalasari, rindu aku rindu kamu sebagai teman pamungkas. Jangan kemana-mana, selepasnya nanti ada Onyx temannya ada di sepanjang Purwakarta sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Peringat saatnya memasuki waktu asar untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Semarang sore ini untuk edisi hari ini, hari

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sempurna."

0: FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 02-5409-11. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Febroni hadir menyapa Anda sore hari ini dalam Purwokerto sore ini. Dan kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik untuk Anda hingga jalan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan serangkaian program-program menarik untuk Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Semarang dalam program Beranda Astacita Ekonomi Digital. Dan nanti juga akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro1, Beranda Astacita, kembali kami hadirkan ya. Dan dari Pro1 Semarang, saya mau menyapa dulu untuk pendengar kita di Pro1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto yang juga sedang menyimak acara kita sore hari ini ya. Kita bahas terkait dengan UMKM pendengar, karena bagaimana buku juga zaman sekarang itu kayaknya UMKM menjadi salah satu apa ya, sesuatu yang dijadikan banyak ya mata pencaharian, banyak orang-orang yang bereksperimen, mencoba, dan akhirnya sukses gitu. Dan ternyata kunci suksesnya ada dalam promosi. Nah, zaman sekarang ketika ada dunia digital gitu ya, kita bisa menjadikan promosi online sebagai kunci agar UMKM ini bisa bertahan plus berkembang. Nah, seperti apa? Kita akan coba dengarkan pengalaman dari owner ya, Craftonesia, ada Ibu Piliani Ernawati. Selamat sore, Ibu Piliani.
2: Selamat sore, Kak.
1: Semoga sehat kabarnya ya. Ini kita siap untuk berbincang dan juga mungkin bisa sharing banyak pengalamannya Ibu ya nanti ya, Bu ya.
2: Siap, Kak.
1: Tapi kalau boleh digambarkan nih, ini kalau untuk Bu Piliani gimana nih awalnya bisa terjun dan juga ini sekarang jadi ibu owner nih, ibu CEO nih, gimana Bu waktu itu awalnya Bu?
2: Awalnya sih Craftonesia itu sebenarnya lahir dari keprihatinan saya terhadap limbah bekas koran yang menumpuk dan sering dianggap tidak bernilai. Nah, dari situ saya mencoba mengolah koran bekas menjadi anyaman kerajinan yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Awalnya masih sederhana sih dan dilakukan sendiri, tetapi sering waktu mulai berkembang menjadi berbagai produk seperti tas, dekor, dan aksesoris ramah lingkungan. Itu sih kak.
1: Jadi awalnya itu ini ya dari koran gitu ya. Kenapa kok medianya koran? Apakah memang Bu Ibu ini punya banyak sekali koleksi koran di rumah atau gimana Bu itu Bu?
2: Karena emang awal itu ada koran untuk di meja sih. Jadi aku yang ada itu awalnya koran. Dan kenapa kok memilih koran? Karena aku lihat lingkungan aku kan ada di sekitar kampus. Yang mungkin basic kertas kayak koran, es itu banyak didapat di sekitarku. Jadi kenapa enggak itu aja yang aku usahakan. Karena kalau bahan baku sudah aman kan, kita kalau memulai usaha itu juga lebih aman menurut aku gitu.
1: Apalagi kalau dekat kampus biasanya banyak ya bekas-bekas skripsi, bekas-bekas fotokopian itu numpuk, daripada jadi sampah udah kita olah gitu berarti ya Bu ya?
2: Iya betul sekali Kak.
1: Tapi ini ada memang ada basic sebagai seorang senimannya gak sih? Karena tidak semua orang kan bisa ya mentransformasikan apalagi sampah gitu ya, kertas ke sesuatu yang punya nilai jual gitu Bu.
2: Iya, kalau base-nya sendiri emang aku ada bukan di craft, jadi dari dulu emang suka ngulik barang-barang yang aku tuh pengen pakai apapun tuh biasanya suka yang buatan sendiri gitu. Karena itu akan beda dari yang lain gitu.
1: Jadi lebih punya apa ya, ciri khas gitu ya, signature-nya keluar
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, lebih spesial menurut aku gitu.
1: Oke, okay, tapi ketika, ingat gak dulu ketika pertama kali apa ya, membuat hasil dari olahan itu apa yang dibuat waktu itu Bu?
2: Awal sekali tuh aku buatnya untuk tempat tisu sama tempat pensil.
1: Itu kalau digambarkan itu gimana tuh bikinnya?
2: Gimana?
1: Kalau digambarkan, dibikinnya jadi apa nih kokok koran tadi?
2: Untuk tempat pensil itu, jadi diawali dari, karena kan juga lihat tutorial ya, untuk tutorial untuk bikin kerajinan dari kertas koran itu seperti apa. Nah itu dipilih sih, jadi awalnya itu aku yang belum diwarna, masih kertas koran yang dipilih aja, kemudian dianyam. Nah itu jadinya kayak tempat pensil yang bentuknya bulat. Waktu itu masih pakai cetakannya kayak dari kaleng susu gitu loh. Itu, terus belajar untuk yang tempat tisu bentuk kotak. Waktu itu belum nemu untuk bikin alasnya seperti apa, jadi aku masih pakai kertas karton yang kemudian lintingnya itu aku tempel di samping-samping, kemudian aku naikkan, aku berdirikan, aku tempelin di salah satu box gitu kan. Boxnya juga box tempat tisu yang dari plastik itu sih sebetulnya. Itu yang aku pakai bercetakan. Terus aku tempel di situ, terus aku hanya menyamping karena memang ilmunya itu dapetnya di YouTube. Waktu itu masih cara menganyam yang menyamping itu dengan alas dari karton gitu.
1: Jadi emang nah, satu jadi satu ada belajar dulu ya dari video-video tutorial, kemudian juga disesuaikan dengan alat bahan dan dikreasikan di sana gitu ya.
2: Iya betul.
1: Nah pasti kan juga perjalanan dari sekedar bikin untuk sendiri tapi untuk kemudian juga diproduksi banyak kan juga mungkin tidak semudah itu gitu ya Bu ya. Kalau Bu Pila ini gimana nih? Awal akhirnya kok berani untuk bisa memproduksi, menjual, caranya gimana waktu itu?
2: Karena waktu itu tuh ketika habis bikin kan pastinya kayak kita tuh pengen posting di story kan kayak sebagian bentuk dulu aku udah bisa bikin kayak gini. Awalnya hanya untuk kan sendiri aja gitu kan. Tapi ternyata banyak yang itu lihat story aku terus japri tanya ini terbuat dari apa, bikinnya di mana gitu. Kok bisa sih bikin kayak gini gitu. Nah, mereka tuh awalnya pesan

0: lah. Nah, terus jadilah pas. Nah, setelah jadi satu tas, aku pakai di salah satu seminar. Ternyata ada yang tertarik juga, tanya ketika aku bilang aku yang bikin, dia mau ikutan pesen. Nah, itu yang aku pikir bahwa ini berarti memang ada cuannya, ada peluangnya,
1: ada marketnya gitu ya.
0: Banyak, iya. Gitu. Akhirnya ya, ya aku berusaha menekuni ini karena aku lihat untuk komputer tuh juga belum banyak kan untuk main ini.
1: Oke, ini dari tahun berapa ini Bu? Membuat atau mengawali Craft Tunisia ini dari tahun berapa itu?
0: Kalau Craft Tunisia itu kita berdiri di Juni 2021. Jadi yang awalnya namanya bukan Craft Tunisia, masih Rumah Rafa. Kemudian mulai beralih ke nama Craft Tunisia itu di bulan Agustus.
1: Oke. Okay. Nah, perjuangan dari hanya sekedar bikin by request gitu ya, kemudian sampai bisa memproduksi itu akhirnya pasti kan ada usaha-usahanya gitu ya Bu ya, sebagai seorang owner apalagi gitu ya. Ini untuk mendapatkan ide, promosi, tips dan lain-lain itu seperti apa waktu itu Bu Piliani sendiri?
0: Kalau untuk idenya itu kita bisa cari sebenarnya di internet. Terus untuk ilmu-ilmunya biasanya kalau untuk terkait promosi itu kan lewat seminar-seminar. Jadi aku aktif untuk ngikutin seminar-seminar seperti seminar branding, seminar marketing, marketing online gitu karena. Dan yang paling mudah memang untuk promosi waktu itu pakai WhatsApp sih. Jadi di story WhatsApp sama di Instagram. Nah itu yang marketing digital itu memang sedemikian gitu ya ampuhnya, jadi kita nggak perlu kemana-mana, cukup kita posting di story WA, di Instagram, itu yang tertarik pasti akan jabu atau DM kita kan. Nah itu sih awalnya masih seperti itu.
1: Oke, ini saya kebetulan lagi kepo Instagramnya Craft Tunisia ya. Jadi saya udah dapat gambaran ya, ternyata kertas koran yang kita kan lihat ya, warnanya kan kurang menarik ya Bu ya, abu-abu atau apa itu. Ini dilinting-linting jadi kayak sedotan gitu ya. Kemudian juga dianyam dengan berbagai macam bentuk. Jadi ada yang bentuk tas, bentuk apa nih? Ini keren banget sih Bu, saya lihat sih ya. Nah, ini ketika satu, pastikan Bu Pilihan punya ide, belajar, kemudian juga mengembangkan gitu. Untuk perekrutan ini gimana nih? Merekrut anak buahnya. Waktu itu gimana caranya Bu, ceritanya Bu?
0: Kalau untuk perekrutan itu biasanya dari teman-teman yang datang ke Craft Tunisia, karena memang lingkungan aku di sekitar kampus, jadi banyak juga untuk teman-teman mahasiswa itu yang mereka tugas kuliahnya itu terkait sama UMKM kan. Ya, jadi pas mereka kesini, aku lagi produksi, biasanya aku tawarin mau ikut coba enggak gitu. Nah, ketika mereka coba kok ternyata asik gitu kan. Akhirnya berlanjut untuk jadi mitra. Selain itu juga lewat pelatihan-pelatihan, karena kan aku juga nggak cuma jual produk, tapi aku juga jual paket pelatihan. Nah, dari paket pelatihan itu, mereka peserta yang ikut, aku lihat yang memang sepertinya punya skill, terus paham, itu biasanya aku mintain nomor telepon, jadi aku bilang kalau aku misalnya ada orderan, mau nggak kalau ngebantu masuk di timnya Craft Tunisia untuk ngebantu produksi. Nah, dari situ biasanya akhirnya jadi mitra gitu.
1: Jadi ini istilahnya ada kerjasama dengan Jensi ya Bu ya, berarti ya untuk bisa lingkungan kampus juga pasti kan anak-anak muda juga mereka punya ide-ide kreatif ya, atau seperti apa nih untuk bisa tetap keep up dengan tren yang ada gitu Bu?
0: Iya, sebagian besar ide-ide itu dari mitra-mitra kita sendiri, jadi dari teman-teman mahasiswa yang biasanya aku awal tuh mesti buat gantungan kunci kan karena kita mesti yang simpel-simpel ya. Nah itu teman-teman tuh yang ngasih ide kayak Bu, yang sekarang tuh yang cuntik tuh kayak ada perintil manik-maniknya gitu, ada kayak loncengnya, jadi kayak gitu. Nah, itu mereka ngasih ide itu, terus nanti biasanya aku sama mereka tuh kita diskusi gitu, kayak kita lihat di online shop kan, yang kayak gimana sih, yang kayak gini Bu, beli ini gitu. Nah, nanti mereka bantu merangkai kan, akhirnya vibes-nya itu jadi kayak vibes anak-anak muda kan, untuk gantungan kunci yang tadinya mungkin lebih terkesan retro, aku buat tuh retro ya karena agak jadul. Nah, itu sama si anak-anak dengan ide pernak-perniknya tuh akhirnya dari vibe-nya dari kekinian. Nah, itu biasanya aku memang membebaskan mitra-mitra aku untuk ngasih ide-ide segar sih di Craft Tunisia. Makanya kita bisa bertahan sampai sekarang karena ya kita nggak menutup diri dari masukan-masukan dari teman-teman.
1: Oke, jadi kuncinya gitu ya, sedikit dispil sama Bu Piliani kalau misalkan sesuatu yang sifatnya seni itu harus berkembang sesuai dengan tren juga. Nah, tadi juga disebutkan Ibu ada usaha untuk broadcast di WhatsApp, di Instagram gitu. Ini kan juga bagian dari promosi online gitu. Ini kalau ada yang bertanya seberapa penting zaman sekarang untuk melaksanakan promosi yang online gitu Bu, apakah memang itu menjadi salah satu faktor utama gitu ya yang menentukan bahwa ini produknya bakal bisa berkembang besar gitu?
0: Kalau menurut aku sih itu sangat penting ya Kak, karena

0: sekarang kan masyarakat mencari informasi dan produk itu sebagian besar melalui media digital kan. Jadi promosi online itu membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas tanpa harus memiliki toko besar menurut aku. Bahkan media sosial juga bisa menjadi sarana membangun branding dan kepercayaan konsumen.
1: Jadi caranya kita pengen nyari produk ABC itu sekarang tinggal pakai handphone, ketik aja gitu ya, entah di Instagram, di TikTok atau di mana gitu ya. Ini kalau untuk ibu sendiri menggunakan medsosnya apa yang utama nih, Bu, untuk promosi?
0: Kalau aku medsos itu kita ada Instagram dan ada TikTok. Kalau untuk media sosialnya.
1: Jadi dua-dua itu digunakan untuk mengembangkan dan juga memamerkan produknya gitu ya di dunia digital gitu ya.
0: Iya. Jadi awal itu aku pakai Instagram. Kalau TikTok itu emang baru-baru aja karena ya itu kita buka TikTok juga mengikuti tren ini ya karena udah rame di TikTok. Akhirnya aku ikut buka. Cuma emang keterbatasan di apa tenaga. Jadi untuk TikTok tuh agak kurang kehandle karena aku belum terlalu mengerti ya. Jadi kita masih fokusnya di Instagram. Jadi ini TikTok baru dibantu ada satu mahasiswa yang kebetulan dia ada proyek untuk ngurusin TikTok untuk tekniknya kan. Jadi ini lagi mulai dihandle sih, semoga bulan Mei ini TikToknya bisa aktif lagi sih.
1: Semoga nanti FYP ya Bu ya, nanti jadi banyak yang beli produknya ya. Oke. Nah ini kita jeda dulu Bu, saya tapi penasaran dengan nanti bagaimana kemudian untuk bisa mempromosikan. Tadi kan disebutkan ini ada branding, ada apa. Bagaimana kemudian promosi online yang bagus, apakah harus ada desain yang sesuai, apakah juga harus punya hal yang simpel deh, fontnya harus seperti apa. Nanti kita akan bahas lagi ya Bu ya. Pendengar juga boleh nih bertanya jika Anda punya pertanyaan atau mungkin juga Anda tertarik gitu ya untuk produk-produknya Bu Pilihani seputar Craftonesia tadi. Dari karya seni apa aja sih? Anda boleh bertanya, saya tunggu lewat telepon ya. 024-831-6686 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro1-081-6666-886. Nanti kita lanjut lagi ya pendengar ya. Kita jeda dulu dari beberapa yang mau lalu. Kita kembali setelah yang satu ini pendengar.
2: Halo, saya Bhatia Aryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya banyak, semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur nuwun.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah? Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Kalau Eat Gitov bilangnya satu-satu, tapi kalau untuk berbisnis nggak bisa satu-satu. Semuanya harus disiapkan ya pendengar ya, apalagi juga untuk Anda yang sekarang harus bersaing dengan banyak sekali UMKM-UMKM yang mungkin juga punya metode yang sama ya. Mereka online gitu kan ya, menggunakan online sebagai salah satu cara untuk bisa promo. Cuman caranya gimana sih supaya kita bisa stand out in the crowd gitu ya pendengar ya. Mungkin Ibu Pilihan ini punya tipsnya nih. Sebagai owner nih gimana Bu cara untuk bisa membranding produknya Ibu? Misalkan nih saya orang yang gak pernah lihat barangnya gitu ya. Ini biar bisa tertarik beli kan kita harus melihat konten yang ada di medsos gitu ya. Caranya seperti apa untuk bisa memberikan dan meyakinkan customer bahwa ini produk saya bagus sesuai dengan ini. Seperti apa gitu Bu?
1: Kalau di Craft Indonesia sendiri, karena kita kan fokusnya di Instagram, jadi mungkin bisa dengan cara visual yang bagus, kemudian storytellingnya juga yang menarik. Jadi benar-benar kita ceritakan secara detail, jadi ketika orang baca storytelling kita pun bisa membayangkan seperti apa sih barangnya itu, gitu kalau di aku.
0: Itu ada talentnya sendiri nggak? Atau memang sebagai owner juga turun langsung sebagai misalkan kayak muncul di konten gitu?
1: Kalau untuk talent khusus sih nggak ada ya kak, aku beberapa itu dari teman-teman mahasiswa sih yang mereka akhirnya kayak tertarik, mbak boleh nggak ini aku konten gitu. Jadi itu talentnya tuh kadang dari teman-teman mahasiswa sendiri yang berniat bantuin bikin kontennya gitu. Atau ada beberapa yang aku tanpa talent tapi aku kayak cuma tampak tangan aja, aku kayak pas ambil video untuk penampakan tasku kalau dibuka seperti apa, dalamnya seperti apa, terus aku tunjukin untuk handle-nya, terus tangannya, paling kayak gitu sih.
0: Jadi lebih ke bercerita ya, ini produknya tuh kenapa kok ada tuh jadi disampaikan sehingga jadi kalau saya mau beli saya tahu oh ini produknya tuh ada kisahnya sendiri gitu ya berarti ya Bu ya, dari bahannya seperti apa dan lain-lain gitu ya berarti ya.
1: Betul-betul, dan kita juga berusaha menjelaskan prosesnya bahwa jadi satu produk itu tuh butuh proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Nah itu yang jadi storytelling kuat yang akhirnya mungkin menurut aku bisa membuat si apa ya, customer yang baca itu jadinya tertarik untuk membeli. Karena kita juga sentuh sisi sosial dan juga sisi apa ya, yang suka ramah lingkungan, berarti jadi sisi ekofriendly-nya kan jadi kesentuh.
0: Oke, itu gitu. Mungkin menambah nilai apa ya, nilai plus ya, karena sekarang orang juga pasti pengen beli produk yang sustainable gitu kan ya. Caranya gimana betul, betul. Memasukkan atau juga memunculkan sisi sustainable-nya tadi gitu? Karena mungkin tidak semua orang tahu, oh ini ternyata dibuat dari kertas gitu ya Bu ya?
1: Iya, dengan cara kita yaitu dengan storytelling, kita tunjukin, terus kita berulang-ulang menjelaskan bahwa ini tuh dari kertas koran, prosesnya benar seperti ini. Tapi ketika orang dengar dari kertas koran kan pasti asumsi pertama kalau hujan gimana nih, cerita dong gitu. Di situ tuh kita juga berusaha tekankan bahwa ini tuh dari kertas koran tapi tahan air gitu. Karena kita sudah ada proses pelapisannya. Nah, ketika orang mendengar tahan airnya juga pasti kan akan apa ya? Komentar tuh berarti ada lapisannya dong. Lapisannya aman nggak nih gitu. Nah, itu juga kita jelasin kembali bahwa pelapisnya kita sudah pakai yang food grade. Akhirnya nilai plus itu jadi makin bertambah untuk produknya.
0: Jadi bisa disimpulkan kalau produknya itu harus komunikatif ya. Kita harus bikin konten yang komunikatif, jelas, dan menarik pastinya. Nah cara untuk bisa bikin konten menarik gimana Bu? Ini apakah juga dipertimbangkan gitu ya? Karena satu kan kita pasti harus bersaing dengan berbagai macam produk. Kalau nggak menarik pasti langsung di swipe-swipe gitu ya. Ini caranya gimana sih untuk bisa promosi online, bikin konten yang membuat orang tuh ke-hook gitu Bu?
1: Menurut aku sih kalau itu butuh proses ya, karena di Craft Indonesia sendiri kita juga lagi belajar gimana untuk dapat konten yang sesuai dengan market reach kita. Jadi yang tapi masih intinya tuh aku masih berpegang sama apa ya, DNA-nya Craft Indonesia sendiri. Karena menurut aku Craft Indonesia itu adalah sesuatu yang aku mengibaratkan Craft Indonesia itu seperti sosok cewek yang energik gitu kan. Jadi gimana caranya dia itu bisa secara apa ya menjelaskan bahwa dia itu tuh begini tapi dengan natural aja gitu.
0: Oke, nggak usah terlalu dibuat-buat clickbait gitu ya Bu ya, sampai harus kayak konten apa, jadi jangan maksa juga jadi, gitu ya berarti ya.
1: Ceritakan aja apa adanya, tapi yang penting kita kan nggak bohong, kita tunjukin dan kita ceritain dan senyaman mungkin lah. Aku tuh kadang pengen konten aku tuh kalau orang lihat tuh seorang kita tuh lagi berbicara sama mereka, gitu. Itu lagi belajar untuk bikin konten yang seperti itu.
0: Jadi ketika misalkan saya nonton pun saya jadi kayak ngerasa terkoneksi dengan produknya Bu Piliani, meskipun juga belum beli, tapi karena emang satu storytellingnya ada, kemudian juga otentik ya, sesuai dengan apa yang disampaikan atau mungkin juga digambarkan. Jadi ketika saya lihat produknya crafternya, saya langsung tergambar, oh ini adalah sebuah produk yang A, B, C, D, disebutkan tadi ada sustainable-nya, kelihatan apa. Jadi emang kita gak boleh memaksakan gitu ya Bu ya, kita harus jujur pada konten kita, jangan diubah-ubah, jangan terlalu berjauhan, karena kadang kan zaman sekarang banyak yang menggunakan apa ya, kayak konten clickbait supaya viral, padahal jauh sama produk asli. Itu gimana pandangannya Bu Piliani?
1: Nah, itu aku juga kurang setuju sih, karena aku juga sebenarnya agak jengkel juga dengan konten-konten seperti itu ya. Nah, jadi kalau aku lebih suka yang kita jujur aja, kita jelasin dan dibuat senatural mungkin, tapi tetap menarik gitu. Jadi nggak perlu yang clickbait dengan cara kayak nipu, menurut aku itu nggak fair sih gitu. Karena untuk menjalin chemistry dengan customer itu ya lebih baik kita jujur
0: apa gitu. Adanya gitu ya.
1: Iya, aku juga selalu mengedukasi customer ketika ada produk yang mungkin kurang berkenan atau mungkin ada yang rusak ininya. Aku juga memberi peluang bagi mereka untuk segera menghubungi aku karena kita ada garansi untuk hidup. Kita bilang gitu.
0: Oke. Jadi lebih terpercaya gitu. Jadi kita sebagai pembeli pun juga ngerasa gak ketipu. Karena zaman sekarang kan udah ada AI nih Bu. Kadang ada yang meretouch juga gitu ya. Memberikan fotonya gak sesuai juga gitu ya. Ini kalau untuk AI sendiri juga apakah dianggap membantu juga Bu untuk promosi zaman sekarang? Atau gimana nih?
1: Bisa diulang Kak yang terakhir?
0: Kalau untuk AI gimana? Ini apakah juga menjadi sesuatu yang digunakan juga untuk membantu promosi ini atau gimana?
1: Oh iya, kalau AI itu sebenarnya kita juga tidak manfaatin sih Kak, tapi kalau secara foto walaupun mungkin ada beberapa produk kita pakai AI, tapi kita kita buat yang memang mirip dengan aslinya, jadi memang jadi paling untuk dipoles bagian belakang kayak backgroundnya gitu kan. Terus untuk AI itu sebenarnya sangat membantu sekali untuk konten-konten terkait cara kita membuat storytelling. Kadang kan mungkin kalimat kita tuh kurang rapi gitu kan, AI itu bisa membantu kita merapikan gitu, tapi tetap idenya dari kita, kalau aku gitu.
0: Jadi kayak bikin prompt chat gitu ya, bukan lebih ke memanipulasi produk ya. Jadi misalkan nanti pendengar kan, kok pendengar, pembeli jadi ngerasa ini kok beda sama default, ini gak boleh gitu ya Bu ya. Kita harus menggunakan ya sewajarnya aja gitu ya. Tapi kalau kesalahan apa Bu? Apa yang biasanya kesalahan dilakukan yang orang mungkin lagi belajar bikin produk, tapi yang sebenarnya ini gak boleh dilakukan gitu? Apa yang diwanti-wanti juga sama Ibu dan tim juga jangan kita lakukan gitu Bu? Ada gak?
1: Menurutku itu salah satunya kayak membuat konten clickbait itu kan. Terus lebih-lebihkan produk kita, nah itu juga menurutku tidak bagus. Jadi sebagai seorang produsen, sebagai seorang penjual, kalau aku lebih berfokus pada kejujuran gitu. Jadi kita tetap tampilkan secara original produk itu seperti apa, dan jangan juga minta masukan dari teman-teman customer, karena itu tuh yang akan ngebangun kita untuk menjadikan produk kita tuh lebih baik ke depannya. Dan itu yang akan membuat produk kita bertahan gitu, yang lain gitu, karena setiap hari, setiap waktu kita memperbaiki produk kita berdasarkan dari masukan dari customer gitu.
0: Jadi gak boleh overclaim, overprice. Ini istilah-istilah juga muncul sekarang gitu ya. Oke, tapi kalau dilihat dari perjalanan Bu, dari tahun, berarti kan udah beberapa tahun ya. Ini seperti apa perjalanan dari Craftonesia? Apakah memang sekarang ini termasuk yang sulit juga Bu untuk bisa menembus dunia digital dengan promosi? Atau sekarang sebenarnya bisa asal kita tahu kuncinya gitu Bu?
1: Kalau sekarang buat aku bisa banget sih, karena kemarin itu kan kita sempat agak ini ya, Instagram agak kurang kehandle karena produksi banyak. Nah ternyata setelah kayak bisa 2 minggu aja aku fokus di Instagram, bikin story, itu tuh banyak yang nyantol kan. Jadi menurutku digital itu sangat ngebantu sekali. Dan sekarang di Craftonesia sendiri itu digital tuh udah jadi kayak sesuatu yang utama untuk promosi kita gitu. Dan itu benar-benar kita tuh yang Instagramnya organik, jadi tanpa kita bayar ads loh. Tapi asal kita rajin posting, kita tunjukkan kalau di Craftin itu kita ada behind the scene ya, proses produksinya itu seperti apa, itu aku spill kayak gitu, orang tidak akan makin tertarik dengan produk aku karena memang itu relate bahwa produk kita itu buat secara handmade. Ini loh, pembuatannya seperti ini, mungkin produknya seperti ini. Nah, itu tuh kita tuh jadi jujur, customer jadi memang tahu, oh memang kayak gitu sih buatnya gitu. Nah, itu yang akan membuat customer itu jadi tertarik, karena banyak juga yang DM kita, bahkan dari Instagram ini. Sebenarnya kemarin tuh kita sudah habis menyelesaikan orderan dari Bank Indonesia untuk keperluan souvenir UMKM Grandi, puncak acara UMKM Grandi di tanggal 11 nanti tuh kita dapat orderan 350 tempat pensil berbentuk oval dan 100 tempat tisu. Itu adalah salah satu berkat dari kita main di Instagram gitu.
0: Baik, jadi istilahnya harus konsisten ya. Mungkin tidak langsung FYP, tidak langsung banyak viewsnya, tapi kalau ditekuni dengan baik, dengan konsisten, nanti lama-lama orang atau mungkin nanti juga ngeh dengan produk yang kita lemparkan ke dunia maya gitu ya Bu ya, berarti ya.
1: Betul. Baik. Karena dengan konsisten itu kan akhirnya si customer yang di dunia maya itu tahu bahwa kita masih ada gitu.
0: Terbaca kan? Akhirnya ya.
1: Bahwa kita masih ada, ini usaha ini masih ada gitu.
0: Algoritma pun juga muncul. Baik, kita jeda lagi Bu, nanti kita kembali lagi ya. Kita akan dengarkan lagi tipsnya seperti apa seputar promosi online. Pendengar juga masih bisa bergabung ya. Kita kembali pendengar setelah yang satu ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News beri

0: Pendengar, UMKM itu sekarang menjadi salah satu penyangga ekonomi ya. Semua orang turun langsung ya ke dunia maya. Mereka berjualan produk, entah itu memulai dari rumahnya sendiri, dari PKK, dari komunitas atau apa. Semua tuh dimulai dari nol biasanya. Nah, tergantung bagaimana proses kita tuh bisa mengembangkan hal tadi gitu ya. Nah, Bu Piliani, ini kalau melihat dari pengalaman di Craft Indonesia ya, ini apa yang bisa disampaikan kepada pendengar yang mungkin juga sedang memulai, sedang bingung, sedang ragu-ragu, kok produknya gini-gini aja? Tipsnya seperti apa nih, Bu, untuk mereka yang sedang struggle dengan yang namanya konsistensi gitu?
1: Kalau untuk UMKM yang pemula sih, kalau tipsnya mungkin mulai saja dulu dari yang sederhana, dan jangan takut kontennya belum sempurna, karena upload itu menunjukkan proses usaha, menggunakan foto dan video yang jelas, serta aktif berinteraksi dengan audiens, itu menurut aku penting. Jadi yang penting itu bukan langsung viral, tapi gimana membangun kepercayaan secara bertahap. Itu sih yang kami lakukan di Craft Indonesia gitu.
0: Nah, ini apakah juga membuka kesempatan untuk belajar gitu, Bu? Atau memang ada juga kelas-kelasnya kalau misalkan banyak yang penasaran gitu ya? Atau seperti apa nih?
1: Karena kalau untuk marketing yang digital ini, kami sendiri juga masih berproses. Jadi kalau untuk di Craft Indonesia, kita yang buka itu baru untuk pelatihan, Kak. Jadi pelatihan terkaitannya kalau di Craft Indonesia. Ya, harapannya sih semoga ke depan bisa membuka pelatihan-pelatihan yang kita juga branding terkait marketing.
0: Baik, ini ada penelpon, mohon maaf saya potong dulu ya, Bu ya. Ini ada penelpon, kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Dengan siapa ini?
2: Mas Yosi.
0: Mas Yosi, silakan Mas, pertanyaannya singkat aja.
2: Selamat sore, Bu.
1: Sore.
2: Mau tanya, biasanya ya setelah para pemula itu lihat yang sudah grow up lah artinya gitu, dia semacam terbakar emosi untuk mempush semuanya. Dan yang saya ingin tanyakan tuh ini, Bu. Sebenarnya ada nggak sih, Bu, yang misalkan kita sudah punya Instagram, ada yang jangan dan selayaknya dibagikan.
0: Okay, do and
2: soalnya
0: don't
2: biasanya
0: say,
2: kan kayak orang yang lagi on fire tuh kan kayak
0: nyampah
2: lalu ngepush malah ngebeberin usahanya gitu loh.
0: Baik, terima kasih Mas Yosi ya. Kita coba jawab dulu nih. Bu Bilani gimana, Bu? Apakah ada aturannya, kayak kita kan kadang berapi-api makanya kita nyepam jadinya gitu, Bu, atau gimana harusnya?
1: Kalau nyepam itu mungkin juga kurang ya, kurang bagus juga ya. Tapi kalau untuk infoin semuanya di Instagram, sebetulnya itu pas aja, tapi memang menurut aku itu lebih baik ada satu hal yang kita keep. Itu yang akan jadi ciri ininya kita, karena ya seperti yang orang bilang kan, ada rahasia dapur lah gitu kan. Cuman tidak yang semua itu jadi rahasia dapur. Kalau aku, karena ini memang kita yang di atas storytelling, jadi ada hal-hal yang kita share produknya, tapi tetap ada satu hal yang kita keep untuk kita sendiri kayak gitu. Jadi boleh kita ngomongin, tapi mungkin memang tidak semuanya gitu. Tapi bukan berarti terus jadi kita menipu. Jadi kuncinya tetap ada satu hal yang kita sendiri. Itu kayaknya udah jadi rahasia umum gitu.
0: Baik.
1: Karena kalau untuk kita share, sebenarnya juga kita nggak perlu takut juga sih. Toh juga misal kita contohnya yang kuliner, resep itu kan banyak brand. Tapi masing-masing kan punya tangan masing-masing, kadang dengan resep yang sama tuh hasilnya bisa beda gitu kan. Nah, jadi mungkin kayak tip and trick yang mungkin beda itu yang akan bikin sesuatu yang beda. Jadi kalau di aku, nggak masalah sebenarnya kita share di Instagram, tapi memang kalau di Craftness itu ada satu hal yang memang kita keep gitu.
0: Jadi tergantung ini ya, Bu ya, jangan terlalu berlebihan, something yang too much gak bagus pastinya gitu ya. Bu Piliani, terima kasih, ini singkat waktunya, tapi kami juga udah bisa menangkap kesimpulannya, pokoknya bekerja dengan hati dan nikmati prosesnya gitu ya, Bu Piliani ya. Pasti kalau kita punya niat baik, produknya pasti akan laku juga gitu ya, kualitas gitu ya, Bu ya, berarti ya. Terima kasih Bu Piliani sudah mampir di Beranda Asacita, semoga produknya laris. Kalau mau beli kemana nih, Bu?
1: Bisa langsung ke Instagram kita di craftindonesia.id, nanti bisa DM, atau ke WhatsApp kita di 0821-3666-6266. Kita spill juga untuk nomor WA-nya di bio Instagram. Bisa langsung aja hubungi kita.
0: Langsung dibuka Craftonesia ya, Craftonesia. Sukses terus ya Bu Piliani ya, semoga produknya bisa laris terus, sold out terus, dan kami ucapkan terima kasih, selamat sore.
1: Amin, amin. Terima kasih, Kak. Selamat sore juga.
0: Demikian pendengar, ownernya Kreatonesia, Piliani Ernawati, menjelaskan ya terkait dengan promosi online, kunci UMKM bisa bertahan dan juga berkembang. Kami akhiri dulu perjumpaan kita pendengar di Beranda Asa Cita. Kita akan segera nantikan berita sore ini ya yang disiarkan dari Pro 1 Yogyakarta.
3: Beranda Asa Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Fabrina. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. Selengkapnya reporter Joko Putro melaporkan.
1: BPBD Kabupaten Boyolali berupaya melakukan kesiapsiagaan secara menyeluruh.
2: Menyusul prediksi musim kemarau 2026 yang diperkirakan akan berlangsung lebih lama dari sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali sudah menyiapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemungkinan kekeringan ataupun kebakaran. Dihubungi melalui sambungan telepon, pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, mengatakan dalam mengantisipasi kebakaran kawasan Merapi Merbabu, dirinya sudah menyiagakan personil dan berkoordinasi dengan perhutani hingga relawan.
1: BPBD Kabupaten Boyolali berupaya melakukan kesiapsiagaan secara menyeluruh. Kami fokus pada antisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan. Untuk antisipasi kebakaran di kawasan Merapi Merbabu, kami telah menyiapkan tentunya personel, termasuk juga kita berkoordinasi secara intensif dengan perhutani, relawan, dan pihak terkait. Kami juga mengedepankan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
2: Ditambahkan Ari Wahyu Prabowo, selain mitigasi bencana kebakaran, BPBD Kabupaten Boyolali juga menyiapkan 250 tangki air bersih yang nantinya didistribusikan kepada warga-warga yang membutuhkan jika terjadi kekeringan akibat musim kemarau.
1: Terkait dengan kesiapan air bersih, kami telah menyiapkan skema distribusi bantuan air melalui dropping air bersih dengan dukungan 5 unit truk tangki, serta rencana awal kita siapkan sekitar 250 tangki distribusi atau kurang lebih 1,25 juta liter air sebagai tahap awal.
2: Volume bantuan sendiri nantinya akan lebih fleksibel dan terus dievaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan warga di lapangan, meskipun sebelumnya sudah ditetapkan kuota awal. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Diah Ernawati, menjelaskan bahwa program revitalisasi merupakan upaya peningkatan fasilitas pendidikan melalui rehabilitasi, pembangunan prasarana, hingga penyediaan sarana penunjang sekolah. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2026, program revitalisasi memiliki beberapa fokus utama, yaitu rehabilitasi bangunan, pembangunan prasarana, penataan lingkungan sekolah, hingga penyediaan sumber air bersih.
4: Jadi tujuan adanya program revitalisasi ini adalah untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan, baik di jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar, maupun jenjang pendidikan menengah. Untuk tahun 2026 ini, targetnya itu ada menunya ya, atau sasarannya itu ada di rehabilitasi, kemudian pembangunan prasarana, kemudian penataan lingkungan, dan yang terakhir bisa untuk penyediaan sumber air. Seperti itu. Kalau di tahun 2025 kemarin masih fokus di rehabilitasi dan pembangunan prasarana. Kalau di tahun 2026 ini ada tambahan menu untuk penataan lingkungan maupun untuk penyediaan sumber air. Seperti itu.
3: Menurut dia, kualitas layanan pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas saat ini dinilai sudah semakin merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal itu didukung dengan berbagai program pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Ia bahkan menyebut kondisi sekolah negeri di Banyumas secara umum sudah cukup baik dari sisi fisik pembangunan. Program revitalisasi ini lebih difokuskan pada sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Namun Dinas Pendidikan masih menghadapi kendala dalam penyaluran bantuan revitalisasi untuk sejumlah sekolah swasta, yaitu kendala utama berkaitan dengan status kepemilikan lahan sekolah yang belum memenuhi persyaratan. Sehingga dia berharap program revitalisasi kedepannya dapat berjalan lancar sehingga akses dan kualitas layanan pendidikan di Banyumas semakin merata. Selain itu, lingkungan sekolah diharapkan menjadi lebih tertata dan kebutuhan sumber air di sekolah dapat terpenuhi. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Pemkab Gunung Kidul memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Beritanya hadir bersama Olwa Nurul Aziza.
5: Untuk sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang siap untuk...
6: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan Gunung Kidul mengalami surplus ribuan ekor ternak sapi maupun kambing. Hal tersebut disampaikan Bupati Gunung Kidul Endah Subukti Kuntaraningsih saat melakukan peninjauan di Pasar Hewan Siono bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta serta jajaran dinas terkait pada Kamis 7 Mei 2026.
5: Untuk sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang siap untuk menjadi hewan kurban adalah 11.000, karena untuk kurban tidak boleh jenis kelaminnya itu betina, maka pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan data yang ada 11.000 yang siap dikurbankan dari kebutuhan 4,5 atau 4.500, jadi kami surplus.
6: Untuk ternak kambing tersedia sekitar 26.000 ekor dengan kebutuhan diperkirakan mencapai 16.000 ekor. Dengan kondisi tersebut, Gunung Kidul dinilai siap menyuplai kebutuhan hewan kurban ke sejumlah wilayah lain di DIY yang mengalami kekurangan stok.
5: Sudah ada pergerakan, kemarin kambing harganya turun, tetapi tadi kami tanya kepada pedagang kambing dan juga yang membelinya sudah mulai naik. Untuk sapi ini stabil tetapi ada kenaikan harga, karena kalau sapi kemarin tidak ada penurunan dan masih ada 3 pasaran lagi.
6: Endah mengajak masyarakat baik dari DIY maupun luar daerah untuk membeli hewan kurban dari Gunung Kidul karena stok melimpah dan kualitas ternak terjamin.
0: Masyarakat Kota Semarang antusias menyambut Piala Dunia yang dapat ditonton di TVRI. Kepala TVRI Jawa Tengah, Sani Aprilinda Damanik, mengatakan pihaknya akan menayangkan seluruh 104 pertandingan secara gratis. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
7: Oh, sangat menunggu-nunggu.
8: Demam Piala Dunia mulai menjangkiti warga Kota Semarang menjelang perhelatan event olahraga terbesar di jagat raya itu pada bulan Juni 2026 mendatang. Salah satu warga Kota Semarang, Muhammad Tohir, menyambut baik upaya TVRI yang mempromosikan Piala Dunia 2026 kepada warga Kota Semarang secara terus-menerus. Bahkan ia mengaku sudah tidak sabar menyaksikan pertandingan Piala Dunia yang akan ditayangkan langsung di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sementara itu, lembaga penyiaran publik TVRI terus menghadirkan inovasi dalam menyambut gelaran Piala Dunia 2026 melalui program nonton bareng bertajuk Bola Gembira. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas.
7: Oh, sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos, tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya. Ya, sangat baik sekali karena TVRI itu kan merupakan TV nasional ya, sehingga kalau disiarkan di TVRI untuk Piala Dunia itu sangat baik sekali.
8: Kepala TVRI Jawa Tengah, Sani Aprilinda Damanik, mengatakan pihaknya selaku pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia akan menayangkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sebagai pemegang hak siar resmi, pihaknya secara aktif mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dalam menggaungkan kemeriahan Piala Dunia 2026.
9: Bahwa memang siaran Piala Dunia itu dapat ditonton secara gratis, free to air, tapi melalui pesawat televisi yang ada di rumah. Dan bagi masyarakat juga kami mengajak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk bisa memfasilitasi nonton bareng supaya masyarakat bisa bersama-sama menonton siaran Piala Dunia tersebut.
8: TVRI ingin memastikan demam bola 2026 terasa hingga ke berbagai penjuru tanah air, tidak hanya di kota besar.
0: Kabupaten Sukoharjo masuk kandidat Kabupaten Kota Percontohan Kawasan Tanpa Rokok KTR Tingkat Nasional. Sebagai tahap awal, tim dari Kemenkes melakukan penilaian KTR di beberapa lokasi meliputi Gor Bung Karno, Taman Pakucoyo, SMP Negeri 1 Sukoharjo, halaman Masjid Agung, serta PT Cutex International Indonesia. Selengkapnya Edwi Puryono melaporkan.
10: Bukan bebas rokok ya, kawasan tanpa asap tanpa rokok. Asap, ya. Jadi rokok itu masih bisa KTR. Yang pertama,
11: Saudara, Kabupaten Sukoharjo masuk kandidat sebagai Kabupaten Percontohan Kawasan Tanpa Rokok KTR Tingkat Nasional. Hal itu berkat komitmen tinggi dari kepala daerah yang menerbitkan regulasi dalam Perda hingga pembentukan Satgas. Sebagai tahap awal, tim dari Kemenkes melakukan penilaian KTR di beberapa lokasi seperti Gor Bung Karno, Taman Pakucoyo, SMPN 1 Sukoharjo, halaman Masjid Agung, serta PT Cutex International Indonesia. Sebelum melakukan peninjauan lapangan, tim Kemenkes menggelar rakor dengan beberapa OPD untuk menggali langkah dan upaya strategis Pemkab Sukoharjo dalam mengimplementasikan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang KTR. Usai rakor yang digelar di Taman Budaya Suryani TPS Sukoharjo, Koordinator Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau dari Kemenkes, Benget Saragih mengatakan penilaian KTR bertujuan melindungi masyarakat yang tidak merokok dari paparan asap rokok dan mengurangi angka kematian. Kemudian juga mewujudkan lingkungan sehat dan menurunkan jumlah perokok pemula. Sedangkan beberapa indikator penilaian lomba KTR tingkat nasional dikatakan Benget Saragih diantaranya komitmen tinggi kepala daerah dalam mewujudkan lingkungan bebas asap rokok yang kemudian ditindaklanjuti dengan penguatan payung hukum berupa Perda yang mengatur pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar Perda.
10: Indikatornya ada 4 yang kita nilai. Pilar pertama regulasinya harus ada Perda, harus ada peraturan pelaksananya, bupati, terus harus ada surat keputusan untuk melaksanakan itu ada Satgas. Nah itu saya lihat sudah lengkap. Nah aturan-aturan yang dikeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2005 itu luar biasa. Komitmen bupati dan wali kota kelihatan, Ustaz. Komitmen DPRD-nya bagaimana untuk melindungi kesehatan masyarakat.
11: Kepala DKK Pemkab Sukoharjo Tri Tuti Rahayu mengatakan lokasi yang wajib menerapkan KTR diantaranya fasilitas kesehatan, sekolah, tempat anak bermain, dan tempat ibadah. Sedangkan untuk angkutan umum juga dilarang menyediakan ruang rokok selama beroperasi. Fasilitas umum seperti terminal, stasiun, hotel, pasar tradisional, bioskop wajib menyediakan tempat khusus merokok yang posisinya berada di ruang terbuka dan terpisah dari aktivitas utama. Dikatakan Tri Tuti, esensi Perda KTR bukan melarang orang merokok, melainkan lebih menata dan mengatur area atau kawasan mana saja yang dilarang merokok dan diperbolehkan merokok di ruang khusus.
12: Jadi intinya adalah bagaimana sih masyarakat Sukoharjo ini bisa menghirup udara bersih. Jadi bukan kita melarang orang untuk merokok, tapi menata tempat-tempat orang-orang itu untuk merokok. Jadi bukan nggak boleh rokok gitu, enggak, sama sekali tidak itu. Tujuan kita adalah menata.
11: Sementara itu Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal itu menjadi langkah nyata menuju Sukoharjo sehat tanpa rokok dimulai dari penerapan KTR. Dengan masuknya Kabupaten Sukoharjo sebagai kandidat nasional, maka peluang menjadi role model penerapan KTR di tingkat nasional diharapkan dapat membawa dampak positif. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demi keselamatan bersama, KAI Daop 5 Purwokerto dalam satu dekade terakhir telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
13: PT KAI Daop 5 Purwokerto mencatat telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar sejak 2017 hingga April 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian resiko kecelakaan di titik-titik rawan perlintasan sebidang. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, penataan perlintasan menjadi perhatian serius karena keberadaan perlintasan liar dinilai memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat 196 perlintasan sebidang di wilayah Daup 5 Purwokerto. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 titik merupakan perlintasan tidak terjaga yang masih memerlukan perhatian bersama dalam pengelolaannya. Menurutnya, penutupan perlintasan liar dilakukan untuk membatasi keberadaan titik penyeberangan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, masyarakat diarahkan menggunakan akses penyeberangan resmi yang lebih aman.
14: Sejak 2017 hingga April 2026, Daup 5 Purwokerto bersama dengan para pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Setiap perlintasan memiliki potensi risiko keselamatan. Untuk lokasi yang belum sesuai ketentuan penanganan dilakukan bersama pemerintah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk opsi penutupan. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api.
13: KAI Daup 5 menilai keberadaan perlintasan liar membuat ruang aman antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat semakin terbatas. Karena itu penataan dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Yanuar Adi melaporkan.
0: Mengingat besarnya potensi kekayaan intelektual yang ada di Yogyakarta, Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta berencana menggandeng 80 perguruan tinggi untuk pendirian sentra kekayaan intelektual. Berita selengkapnya disampaikan Rozian Anwar.
15: Kita sudah ada KAI ya Pak Paul ya?
16: Iya,
15: KAI yang itu yang didasarkan sebagai kekayaan cipta.
17: Rombongan Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sri Paduka Pakualam ke-10 di Kantor Gubernur Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Rektono Seto menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk di 5 kabupaten kota yang ada, untuk menggandeng perguruan tinggi dalam pendirian sentra kekayaan intelektual. Hal ini mengingat besarnya potensi kekayaan intelektual seperti merek, paten, desain industri, dan juga hak cipta yang ada di Yogyakarta yang menyandang predikat sebagai kota pendidikan. Agung Rektono Seto menargetkan akan menggandeng sedikitnya 80 kampus, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.
15: Dalam waktu dekat, Kementerian Hukum akan melakukan kerjasama dengan semua kota kabupaten dan juga beberapa negeri swasta untuk meningkatkan intelektual. Satunya adalah dengan membentuk nanti namanya sentra kekayaan intelektual, baik di kampus-kampus ya, dan juga nanti kita mendorong dukungan pemerintah daerah, kota-kota dan provinsi mendukung untuk pengembangan kekayaan intelektual di Yogyakarta.
17: Usai bertemu Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam ke-10 pada Kamis siang, Agung Rektono Seto menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki balai kekayaan intelektual. Sebab itu, Kementerian Hukum memberikan atensi besar terhadap perlindungan kekayaan intelektual di Yogyakarta.
15: Saat ini, Jogja itu provinsi Jogja ya, ini hanya satu-satunya provinsi yang memiliki balai kekayaan intelektual. Ini luar biasa sekali dukungan pemerintah provinsi, dan mudah-mudahan nantinya ini mendorong masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Sebab tahu nanti itu punya nilai ekonomis yang tinggi. Kalau nilai ekonomis kan tentunya akan menambah kesejahteraan masyarakat.
17: Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sejauh ini telah menginisiasi kerjasama perlindungan kekayaan intelektual dengan sejumlah kampus atau perguruan tinggi. Harapannya ke depan seluruh sivitas akademika di Yogyakarta tidak hanya melek kekayaan intelektual, tetapi juga mau mendaftarkan hasil karya dan cipta mereka untuk memperoleh perlindungan hukum.
0: Bupati Rembang menetapkan lokasi pembangunan rumah sakit di wilayah Rembang Timur. Usai melakukan tinjauan lapangan, Bupati memastikan bahwa Puskesmas Kragen 2 dinilai memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi rumah sakit tipe D. Laporan selengkapnya bersama reporter Miftah.
18: Rumah sakit tipe D, wilayah Timur.
16: Bupati Rembang Harno resmi menetapkan lokasi pembangunan rumah sakit di wilayah Rembang Timur dengan memilih Puskesmas Kragan 2 untuk ditingkatkan statusnya. Keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian dua opsi lokasi dan ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung. Usai melakukan tinjauan lapangan, Bupati memastikan bahwa Puskesmas Kragan 2 dinilai memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi rumah sakit tipe D. Ia menjelaskan, salah satu syarat utama rumah sakit tipe D adalah ketersediaan lahan minimal 2.000 hingga 4.500 meter persegi.
18: Puskesmas Kragan 2 ini secara luas sudah terpenuhi. Nanti juga mungkin ada penentangan dan sebagainya di modernisasi. Yang penting secara wajib untuk ditingkatkan sudah terpenuhi. Maka mulai hari ini sudah saya perbolehkan untuk mulai menyusun administrasi untuk bisa dinaikkan.
16: Salah satu warga, Mas Riah, mengaku senang jika ada rumah sakit di Kragan. Mengingat bagi warga Kragan harus menempuh waktu kurang lebih 1 jam jika ke rumah sakit yang rata-rata berada di area Rembang Kota.
19: Kenapa senang kan deket. Biar kalau periksa lebih dekat.
20: Biasanya kemana Bu kalau ke rumah sakit?
19: Ke RSI.
20: Jauh ya?
19: Saya umpal anak saya itu.
16: Untuk tahap awal, penganggaran akan dimulai pada perubahan anggaran 2026. Dilanjutkan proses rehabilitasi dan penyesuaian standar pada akhir 2026 hingga 2027. Dengan demikian, rumah sakit ditargetkan sudah bisa beroperasi tahun 2028.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siap mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Demikian lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore pendengar, saatnya kita simak info lalu lintas sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Taufik. Selamat sore Mas Taufik.
2: Halo, selamat sore Mas.
1: Baik, silakan laporannya Mas Taufik.
2: Oke baik, terima kasih. Selamat sore, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Jumat sore ini yang terlihat cukup cerah di hampir seluruh simpang yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan juga untuk lalu lintas di sore hari ini terpantau juga lancar dan juga normal di hampir semua simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan langsung saja kita awali dari simpang Gor Satria. Untuk simpang Gor Satria di sore hari ini, terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria, antrian tidak terlalu panjang di sore hari ini. Dan juga dari arah selatan atau dari arah simpang Kebon Dalem, dan tidak terlalu panjang juga antrian pada saat ini, sedang lampu hijau dari arah selatan. Dan untuk simpang Gor Satria dalam kondisi yang normal dan lancar lalu lintas sore hari ini. Kemudian kita beralih ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu juga dalam kondisi yang tidak terlalu padat. Dari arah selatan, dari arah UIN Saifuddin Zuhri, ini antrian juga tidak terlalu panjang. Kemudian dari arah barat, dari arah Bobosan, ramai namun masih normal dan masih lancar untuk simpang Karang Jambu. Kemudian kita beralih ke simpang Omnia atau simpang Jalan Masjid. Di sore hari ini kendaraan dari arah selatan sedang berjalan hijau, kemudian dari arah barat cukup ramai di sore hari ini, dan tentunya untuk simpang Omnia juga masih normal dan masih lancar lalu lintas sore hari ini. Kemudian kita beralih ke simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kendaraan dari arah timur terpantau lancar melintas di depan Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya akan mengarah ke arah barat maupun ke arah utara. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah barat juga dalam kondisi yang lancar dan tentunya masih normal lalu lintas di depan Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian kita beralih ke simpang Sawangan. Untuk saat ini kendaraan dari arah timur terlihat cukup ramai di sore hari ini, namun untuk dari arah selatan atau dari arah Tanjung ini masih lengang, hanya kendaraan roda 2 saja yang terlihat menunggu traffic light di simpang Sawangan. Kemudian hingga di simpang Museum Bahari atau simpang Kodim, kendaraan dari arah barat terpantau cukup padat, namun untuk antrian belum terlalu panjang, hanya hingga di jembatan, belum mencapai bundaran underpass Jalan Sudirman. Dan untuk arah sebaliknya, dari arah timur yang mengarah ke arah barat, ini cukup ramai namun masih lancar di bundaran underpass Jalan Sudirman Purwokerto. Kemudian kita beralih ke simpang Karang Luas. Untuk simpang Karang Luas tentunya juga dalam kondisi yang cukup ramai, terutama dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat menuju Cilongok maupun Aji Barang. Dan untuk arah sebaliknya terlihat cukup ramai juga, namun tentunya untuk simpang Karang Luas masih lancar dan masih normal. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang ramai namun tetap lancar dan normal. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu

0: mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk pengguna jalan ataupun masyarakat yang ingin melihat tayangan atau live CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bisa mengakses website banyumaskap.go.id/CCTV. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk laporan lalu lintas di sore hari ini. Kembali ke Studio Pro 1, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Taufik atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Sekian info lalu lintas.

0: 1 Purwokerto dengan esensi buku Hancika 1995 karya P.D. Baik. Novel ini menceritakan fase perjalanan hidup Dylan setelah hubungannya dengan Milea berakhir. Tahun 1995 menjadi titik baru ketika Dylan berusaha bangkit dari luka masa lalu dan mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tak lagi menjadi sosok remaja yang penuh euforia maupun kenakalan geng motor Dylan seperti di masa lalu. Sekarang, dia menjadi lebih tenang, dewasa, dan sedang mencari arah hidup yang lebih jelas. Di tengah masa transisi itu, hadir seorang siswi ceria bernama Hancika Mehrunisa Rabu. Gadis kelas 11 di sekolah yang berbeda, yang dikenal cerdas, kritis, dan suka menyuarakan pendapatnya. Hancika bukan tipe perempuan yang mudah terkesan hanya karena kata-kata manis. Ia tegas, apa adanya, dan tidak suka drama. Pertemuan mereka bermula dari hal sederhana, namun perlahan membawa Dylan pada perasaan baru yang tak ia duga. Hancika pada awalnya menganggap Dylan hanyalah senior biasa yang mempunyai masa lalu yang rumit. Namun, semakin mengenalnya, ia melihat bahwa Dylan bukan sekedar mantan Milea yang disebut-sebut banyak orang. Ia adalah pemuda baik, penuh perhatian, dan mampu membuat orang lain merasa tenang tanpa banyak bicara. Di sisi lain, kehadiran Hancika memberi warna yang berbeda dalam kehidupan Dylan, membuatnya berani membuka hatinya kembali. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Hancika sering merasa insecure karena bayang-bayang Milea yang begitu melekat pada Dylan. Di pihak yang lain, Dylan harus membuktikan bahwa masa lalunya sudah tidak lagi membelenggu. Demikian esensi buku Hancika 1995 karya P.D. Baik dari Pro 1 Purwokerto untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir untuk menemani Anda sore hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febrionik dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Baik pendengar, kita awali info siaga negeriku sore ini dengan mendengarkan informasi dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Bung Deas. Selamat sore Bung Deas.
2: Selamat sore Bung Onik.
1: Baik, silakan laporannya Bung Deas.
2: Oke, terima kasih kepada Bung Onik dari. Selamat sore pendengar setia dari Forum 1.10 Ketimun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas serta perakiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026 untuk sore malam hingga esok hari. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama adalah untuk kondisi terkini untuk wilayah Cilacap dan Banyumas dari pantauan menggunakan penginderaan cuaca satelit secara umum perawan hingga perawan tebal di sebagian besar wilayah di Kabupaten Cilacap serta sebagian besar di wilayah Kabupaten Banyumas. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum perawan, namun masih ada potensi hujan ringan terutama di Purwokerto bagian utara, Baturaden, Jatiwalang, Wangun dan Jatilawang, Wangun dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot, suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 75 hingga 95%. Dan untuk wilayah Kabupaten Cilacap secara umum perawan potensi hujan ringan terutama di wilayah Cilacap Barat dan Cilacap bagian tengah seperti wilayah Majenang, Cimanggu, Sidareja, Karangpucung, Kabupaten dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 16 knot. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kalau udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian kondisi perairan selatan Cilacap, Kabupaten Purworejo secara umum perawan potensi hujan ringan terutama di malam hari nanti. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot, saat di gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sebelum kami sedikit informasi kepada masyarakat bahwa dari pantauan kami untuk kondisi atmosfer masih cukup basah dan juga sebagian besar wilayah Stasiun Banyumas masih berada di fase peralihan. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau akan tetap waspada terutama terjadinya potensi cuaca ekstrim seperti hujan dengan intensitas bahkan hingga sedang, bahkan hujan dengan intensitas yang dapat mencapai sedang hingga lebat, dapat juga disertai kilat, petir, angin kencang maupun angin puting beliung, dan biasanya hujan tersebut berasal dari awan cumulonimbus atau awan CB, dan juga biasanya waktunya yang terjadi adalah sore malam, sore hingga malam hari ataupun malam menjelang ataupun dini hari. Pada masyarakat yang tetap waspada terus memantau informasi terkini cuaca iklim maupun kegempaan melalui info BMKG dan juga mendownload ataupun memantau website kami di www.bmkg.co.id. Terima kasih dari Smetri Fai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Baik, terima kasih Bung Deas atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam tangguh.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pemerintah Kecamatan Kemeranjen Kabupaten Banyumas terus

0: Mendengar pemerintah Kecamatan Kemerancen Kabupaten Banyumas terus melakukan berbagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026, terutama ancaman kekeringan dan bencana hidrometeorologi di wilayah setempat. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Pemerintah Kecamatan Kemerancen Kabupaten Banyumas terus melakukan berbagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026, terutama ancaman kekeringan dan bencana hidrometeorologi di wilayah setempat. Camat Kemerancen Ika Supriyatin mengatakan pemerintah Kabupaten Banyumas sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi termasuk dampak El Nino. Menurutnya wilayah Kemerancen memiliki tantangan tersendiri karena saat musim hujan berpotensi mengalami banjir, sedangkan saat musim kemarau sejumlah desa rawan mengalami kekeringan.
2: Di daerah Kemerancen ini kan selain kalau hujan ya banjir, kalau kemarau ya kering, kekeringan kata sengatan. Kemudian antisipasinya kami itu alhamdulillah dari desa, kalau yang desa yang kering itu di ya Kedungpring ini ya yang biasa nggih, Kedungpring, kemudian Cibrama, Kecila, Grujugan. Kalau biasa kekeringan ya kami biasanya nyun ke BBBD, ke PMI, ke Basnas, kemudian ada relawan. Tapi alhamdulillah ini Kemerancen ini kan sudah ada embung mas, dapat embung di Alas Malang dan di Pageralang.
1: Dalam mengantisipasi kekeringan, pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti BBBD, PMI, Basnas, hingga relawan kebencanaan untuk penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan embung di wilayah Kemerancen juga diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kekeringan. Saat ini Kemerancen memiliki embung di Desa Alas Malang yang dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi sekaligus cadangan air saat musim kemarau. Tidak hanya itu, upaya mitigasi juga dilakukan melalui normalisasi sungai bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Pada April 2026 lalu, normalisasi dilakukan di Sungai Tipar yang berada di Desa Grujugan dan Sidamulya. Ia menambahkan sumber mata air yang selama ini digunakan untuk bantuan air bersih masih tersedia dan diharapkan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat apabila terjadi kekeringan berkepanjangan. Damara Sakti melaporkan.
3: Siap siaga menghadapi erupsi, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan, atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi, tutup semua pintu dan jendela, kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi, ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar.
0: Pendengar, Kabupaten Banyumas terus mengenjot implementasi program Kampung Iklim dengan target minimal 10 lokasi baru pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Januari.
4: Kabupaten Banyumas menarget tahun ini bisa membentuk minimal sebanyak 10 lokasi program Kampung Iklim atau Proklim baru. Hal ini menjadi upaya untuk menekan angka potensi bencana hidrometeorologi yang rawan terjadi di beberapa titik di Kabupaten Banyumas. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengungkapkan, program Kampung Iklim ini merupakan program nasional yang mendorong aksi nyata masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui dua pendekatan utama, yakni adaptasi dan mitigasi. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk lebih siap menghadapi dampak bencana seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Menurut Sigit, dengan total 27 kecamatan di Banyumas, idealnya Banyumas mampu menambah 27 lokasi proklim baru setiap tahun. Namun dalam praktiknya, penambahan lokasi proklim setiap tahun masih berada di kisaran 10 lokasi. Untuk tahun 2026, jumlah yang siap didaftarkan sudah mencapai 8 lokasi. Menurut Sigit, salah satu kendala utama terletak pada kesiapan administrasi dan konsistensi kegiatan di tingkat masyarakat yang menjadi syarat utama dalam pendaftaran proklim.
5: Di tahun 2026 ini kami itu sebetulnya ingin lokasi proklimnya lebih dari 10, tapi ini yang sudah siap baru 8, yang rencananya besok di awal bulan Mei, di minggu pertama akan kami daftarkan. Jumlah proklim yang ada di Kabupaten Banyumas saat ini ada 91. 91 itu dengan rincian untuk kategori lestari itu ada 1, Pak. Kemudian untuk kategori utama itu ada 34. Kemudian untuk kategori madya ada 15 dan untuk kategori pratama ada 3.
4: DLH Banyumas terus mendorong percepatan pembentukan proklim melalui berbagai strategi, mulai dari sosialisasi, pendampingan teknis, hingga kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas. Saat ini, Kabupaten Banyumas telah memiliki 91 lokasi proklim yang tersebar di berbagai wilayah, dengan berbagai kategori mulai dari pratama hingga lestari. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku sore ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati, pemerintah Kabupaten Banyumas terus nyurung ningkatna pelayanan dasar masyarakat tekan tingkat desa liwat kolaborasi karo maneka pihak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas terus mantau perkembangan status Gunung Slamet sing siki ana nang level waspada Jangkeping Warta Ketok Tular Kawasaken Dening Febrionik. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus nyurung ningkatna pelayanan dasar masyarakat tekan tingkat desa liwat kolaborasi karo manekna pihak. Salah sijine diwujudna liwat penyerahan siji unit mobil siaga saka bantuan Corporate Social Responsibility utawa CSR PT BPR BKK Purwokerto Perseroda marang pemerintah Desa Kalibagor. Penyerahan bantuan dilakoni langsung karo Bupati Banyumas Sadewotri Lastiono nang halaman pendopo Sipanci Purwokerto wingi. Nang sambutane Bupati Sadewo ngaturna apresiasi marang PT BPR BKK Purwokerto Perseroda awit komitmen perusahaan anggone nglakoni tanggung jawab sosial marang masyarakat. Miturut dheweke bantuan mobil siaga kue ora mung bantuan fisik tok, nanging uga dadi bentuk nyata kontribusi perusahaan kanggo ningkatna kualitas pelayanan masyarakat nang desa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas terus mantau perkembangan status Gunung Slamet sing saiki ana nang level waspada. Nang ngadepi kondisi kaya kue, BPBD nekana pentingnya kesiapsiagaan masyarakat tanpa kudu nggawe panik sing kakehan. Perkembangan aktivitas Gunung Slamet dadi perhatian serius. Mligine kanggo masyarakat sing manggon nang kawasan lereng gunung. BPBD Banyumas aktif ngelakoni sosialisasi supaya masyarakat pada ngerti kondisi terkini lan langkah sing kudu dilakoni nek nganti ana perubahan aktivitas. Sebanyak 55 warga binaan nang lapas terbuka kelas 2B Nusa Kambangan melu perekaman data kependudukan lan pemadanan nomor induk kependudukan NIK sing digelar bareng karo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Kegiatan sing dilaksanake mulai jam 09.00 tekan jam 12.45 wingi. Kue dadi langkah nyata lapas terbuka Nusa Kambangan kanggo mastikna hak administrasi warga binaan tetap kecukupan salawase nglakoni masa pembinaan. Pelaksanaan perekaman dilakoni secara bertahap nang ruang kesekretariatan lapas karo pendampingan saka jajaran internal antarane kasih binadik lan giaja uga kasubsi registrasi lan bim kemas. Suasana kegiatan lumaku tertib lan lancar kawit awal tekan rampung. Kanggo nguatna tata kelola perlindungan kanggo pekerja migran Indonesia PMI, Lakpesdam PBNU bareng lan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia gelar lokakarya multi-stakeholder forum Kabupaten Cilacap nang program penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia berbasis komunitas utawa P2MI BK. Kegiatan iki ngumpulna maneka pihak sing selama iki ana kaitan karo isu pekerja migran, mulai saka pemerintah pusat yaitu KP2MI, pemerintah daerah, DPRD, NGO, aparat desa, akademisi, tekan media massa. Koordinator tim lokal program P2MI BK Ahmad Fajri Nida ngomong nek forum iki jadi ruang kolaborasi kanggo nguatna perlindungan PMI nang Kabupaten Cilacap sing dikenal dadi salah siji kantong pekerja migran paling gede nang Indonesia. Warta Kang Pogpogan, kanggo mengeti Hari Pendidikan Nasional utawa Hardiknas bidang pembinaan kebudayaan nang Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Bali gelar rutin jelajah budaya. Tahun ini eksplorasi sejarah difokus nang sisa-sisa kemegahan masa kepungkur nang Kecamatan Kalimanah, tepatnya nang Kompleks ex-SMA Santo Agustinus. Tenaga Teknis Museum Bidang Pembinaan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga Anita Ika Cahyani
ngandhakake nek pemilihan lokasi tahun iki nduweni tujuan kanggo mbukak sejarah sing selama iki arang dingerteni masyarakat luas, yaiku nang Kecamatan Kalimana, biyen tau ana pabrik gula Kalimana sing cukup amba. Cekap semanten warta ketok telar sonten iki, klilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar sebuah informasi beredar dari akun Facebook Infoloker pada Senin 2 Februari 2026 dengan narasi Loker Pos Indonesia 2026, di mana tim pemeriksa fakta Mavindo dari Tenpack Hoax mengakses tautan pada bio akun Facebook Infoloker dan diketahui tautan tidak mengarah ke laman resmi Pos Indonesia dan tautan justru mengarah ke laman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Tenpack Hoax kemudian memasukkan kata kunci lowongan kerja Pos Indonesia 2026 ke mesin pencarian Google. Dan hasilnya mengarah ke laman posindonesia.co.id terkait dengan klarifikasi Pos Indonesia atas berita bohong tentang rekrutmen pegawai. Dan dalam klarifikasi tersebut, SVP Human Capital Iwan Gunawan menegaskan bahwa Pos Indonesia tidak sedang membuka lowongan kerja. Dan dia juga menyampaikan bahwa informasi rekrutmen resmi hanya diumumkan melalui kanal resmi Pos Indonesia dan masyarakat dihimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi atau call center Halo Pos di 15.000, maksud kami di 1500161. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa PT Pos Indonesia tidak sedang membuka lowongan kerja dan unggahan berisi klaim lowongan kerja Pos Indonesia adalah konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan sesaat lagi kita akan jelang waktu maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Dan jadi untuk Anda yang sedang berada di jalan menuju perjalanan pulang ke rumah gitu ya, selalu hati-hati di jalan, pastikan Anda tidak berkendara dengan menggunakan gadget, handphone ataupun juga yang lainnya ya. Dan pastikan fokus dalam berkendara, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Pendengar, saatnya memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 Purwokerto. Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah bersama Dinas Kesehatan Pangan, maksud kami bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, menggelar bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau angkatan keempat yang diadakan di gedung DPUPR Kabupaten Tegal. Sebanyak 30 petani tembakau dari berbagai wilayah di Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan tersebut. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
2: Sebanyak 30 petani tembakau dari sejumlah wilayah di Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau angkatan 4 di gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai Selasa 5 Mei 2026 hingga Kamis 7 Mei 2026 dengan dukungan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bimbingan teknis digelar melalui kolaborasi Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut diikuti oleh para petani dari sejumlah wilayah pengembangan tembakau di Kabupaten Tegal seperti Kecamatan Bojong, Bumi Jawa, dan Batu Mirah. Penyuluh Pertanian Kecamatan Bumi Jawa, Taufik Andrian, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani terkait budidaya tembakau berkualitas. Para petani juga dikenalkan dengan standar bahan baku yang dibutuhkan industri.
3: Tujuannya kami di sini itu lebih ke pengetahuan petani bahwa tembakau itu bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi dari pihak PT pun membutuhkan bahan baku tembakau dari petani-petani Kabupaten Tegal.
2: Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi dan praktik mulai dari pembibitan hingga pengolahan hasil panen dari narasumber terpilih. Petani tembakau juga dibekali dengan pemahaman mengenai standar kualitas tembakau yang dibutuhkan pabrikan. Salah satu peserta pelatihan, Hafid, mengatakan para petani tembakau diajarkan teknik pembibitan yang baik agar hasil panen memenuhi spesifikasi industri. Menurutnya, pelatihan tembakau menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap petani tembakau.
4: Dengan adanya pelatihan ini, untuk petani itu support dari pemerintah melalui dana bagi hasil cukai tembakau itu ada perhatian lah khusus. Jadi sinkron dengan apa yang diinginkan oleh petani-petani tembakau.
2: Hafid mengaku optimis terhadap perkembangan tembakau di Kabupaten Tegal setelah kelompoknya meraih juara 3 kategori tembakau lembut Tanun Tembagung dalam ajang Pekan Agro Digital dan Inovasi Jawa Tengah. Ia menilai capaian tersebut menjadi motivasi bagi petani lokal untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Melalui bimbingan teknis tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas budidaya dan hasil produksi tembakau petani di Kabupaten Tegal. Melalui peningkatan kualitas sumber daya petani dan pengembangan komoditas tembakau, sektor perkebunan diharapkan semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan industri. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 93.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda masih menyaksikan, atau maksud kami Anda masih menikmati sajian sore hari ini dalam Purwokerto sore ini, yang masih akan kami hadirkan lagu-lagu spesial hingga jalan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, WHO atau World Health Organization ini memprediksi jumlah kasus hantavirus ini berpotensi bertambah setelah muncul klaster penularan di kapal pesiar mewah MV Hondius yang menewaskan 3 penumpang. Di mana kapal ini diketahui berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa. Dan WHO juga menyampaikan bahwa hingga kini tercatat 5 kasus terkonfirmasi dan 3 kasus suspek hantavirus, termasuk 3 kematian. Sejumlah orang yang diduga atau telah terinfeksi kini menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara, yakni Inggris, Jerman, Belanda, Swiss, dan juga Afrika Selatan. WHO juga meyakini bahwa wabah ini berpotensi tetap terbatas apabila langkah kesehatan masyarakat diterapkan secara konsisten dan solidaritas antar negara diperkuat. Hantavirus ini merupakan penyakit pernafasan langka yang umumnya menyebar dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Dan virus ini bisa memicu gangguan pernafasan berat, gangguan jantung, hingga demam berdarah. Dan hingga saat ini belum tersedia vaksin maupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Purwokerto sore ini. Ya, ini satu hal yang menarik ya dari PT Pertamina Persero dan juga Badan Gizi Nasional yang menandatangani nota kesepahaman terkait dengan pengembangan ekosistem energi berkelanjutan. Di mana sinergi ini merupakan pengembangan, maksud kami sinergi pengembangan limbah domestik ini menjadikan minyak jelantah dari SPPG diolah menjadi bahan bakar pesawat. Di mana kerjasama ini juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Selain itu juga mendukung target Net Zero Emission atau NZE Indonesia melalui pemanfaatan limbah domestik berbasis ekonomi sirkular. Dan tentunya pendengar, minyak jelantah yang terkumpul nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan baku feedstock produksi Sustainable Aviation Fuel atau SAF, termasuk HVO dan juga biogasolin. Dan program ini mendukung 3 agenda strategis nasional, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan dapat mempercepat pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar, kami informasikan sebuah panggilan sidang dari Pengadilan Agama Purwokerto yang mengharap kehadiran Bapak Ibu yang sekarang tidak jelas alamatnya sehubungan dengan adanya perkara cerai gugat atau talak yang diajukan oleh suami atau istri dengan ketentuan sebagai berikut. Senin 11 Mei 2026 dengan nomor 52 PDT.TG/2026/PAPWT atas nama Dayat bin Ahmad Nasori selaku tergugat yang beralamat di Desa Karangnangka RT1 RW6 Kecamatan Nedung Banteng Kabupaten Banyumas. Kemudian yang kedua Senin 11 Mei 2026 dengan nomor perkara 158/PDT.TG/2026/PAPWT atas nama Wasripah binti Sukir selaku termohon yang beralamat di Kelurahan Karangwangkal RT3 RW2 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Selasa 19 Mei 2026 dengan nomor perkara 144/PDT.TG/2026/PAPWT atas nama Dirwanto bin Kadimi selaku tergugat yang beralamat di Desa Cingebul RT1 RW5 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Rabu 20 Mei 2026 dengan nomor perkara 118/PDT.TG/2026/PAPWT atas nama Ita Nurhayati binti Ros selaku termohon yang beralamat di Desa Karangtengah RT7 RW4 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Rabu 20 Mei 2026 dengan nomor perkara 129/PDT.TG/2026/PAPWT atas nama Kusno Edi Wibowo bin Dartono selaku tergugat yang beralamat di Desa Cibangkong RT1 RW6 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Rabu 20 Mei 2026 dengan nomor perkara 147/PDT.TG/2026/PAPWT atas nama Bintang Kurnia Wahyudi Putra bin Wahyudi selaku tergugat yang beralamat di Kelurahan Arcawinangun RT1 RW1 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Rabu 3 Juni 2026 dengan nomor perkara 25/265/PDT.TG/2026/PAPWT atas nama Bilal bin Kasja selaku tergugat yang beralamat di Desa Lumbir RT4 RW7 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Kamis 4 Juni 2026 dengan nomor perkara 214/PDT.TG/2026/PAPWT atas nama Mei Haryanti binti Nyono yang maksud kami selaku termohon yang beralamat di Kelurahan Pulau Gadung RT5 RW10 Kecamatan Pulau Gadung Kota Jakarta Timur. Kamis 4 Juni 2026 dengan nomor perkara 238/PDT.TG/2026/PAPWT atas nama Rafika Raffi Endi bin Sugito selaku tergugat yang beralamat di Desa Gentawangi RT4 RW1 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Senin 8 Juli 2026 dengan nomor perkara 296/PDT.TG/2026/PAPWT atas nama Usman bin Uding selaku tergugat yang beralamat di Desa Lesmana RT1 RW6 Kecamatan Haji Barang Kabupaten Banyumas. Dan kepada saudara yang mendengar dan mengetahui alamat tersebut, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto sore ini harus segera berakhir, dan selepas ini kami akan hadirkan Purwokerto malam ini bersama rekan baik saya Undang Rizky yang akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan akan diawali dengan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seperida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jokowi.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke, which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Sheikh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauque, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauque menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
20: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik, hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
21: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam hari ini senang sekali rasanya bersama saya undang Rizky untuk edisi hari Jumat tanggal

Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan, wassalatu wassalam ala Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mamari zaman. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhu al-Qur'an amma ba'd. Ibadar Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Al-Mannan al-Qa'il fi kitabil Qur'an wa adhin fin nasi bil haji ya'tuka rijalun wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Pendengar RRI rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadikan Ka'bah sebagai tujuan dan dambaan hati jutaan umat Islam. Kaum muslimin, tua muda, fakir kaya, pejabat, rakyat jelata, Arab, Cina, dan apapun suku dan negaranya berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia pergi menuju ke Baitullah tiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Perbedaan bangsa, ras, suku, bahasa, dan warna kulit tidak menghalangi mereka untuk bersatu melaksanakan ibadah yang sama di tempat yang sama dan dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama memenuhi panggilan Allah dengan niat mendapatkan ridhonya semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi asqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia menurut Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Pendengar radio RRI rahimakumullah, jika didengarkan dengan seksama dan mendalam, berbagai rangkaian manasik haji memiliki makna dan pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Haji adalah momen pertemuan tahunan yang begitu besar, yang jutaan kaum muslimin berkumpul di sana. Mereka bersatu dalam kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berdoa kepada Tuhan dan pencipta mereka serta saling mengenal dan menggerakkan hubungan antara mereka di sana, di tanah suci. Mereka saling memahami dan tolong-menolong dalam kebaikan agar mereka semakin kuat melawan godaan iblis dan bala tentaranya. Di sanalah tampak dengan jelas makna dan nilai persaudaraan dan kesetaraan di antara kaum muslimin. Para jamaah haji seluruhnya melepas pakaian masing-masing dan menggantinya dengan pakaian ihram yang lebih mirip dengan kain kafan mayat. Mereka menyerukan kalimat talbiyah, Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Dalam keadaan menanggalkan semua pakaian dan perhiasan dunia yang fana, hanya pakaian ihram yang mereka kenakan. Tua muda, miskin kaya, Arab non-Arab, semuanya sama-sama menurut Allah. Mereka tidak saling mengungguli kecuali dengan takwa, sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabi ala ajami illa bitaqwa. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab melebihi non-Arab kecuali dengan takwa. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyatul Aulia. Pendengar radio RRI rahimakumullah, haji adalah latihan sekaligus praktik dari kesabaran, menanggung berbagai kesulitan dan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan untuk memperoleh derajat yang tinggi dan meraih surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Haji adalah pintu yang luas untuk melakukan kebaikan dan ketaatan serta meraih derajat takwa yang merupakan sebaik-baik bekal menuju kehidupan akhirat. Saudara-saudaraku seiman, pendengar radio RRI rahimakumullah, ketika jutaan jamaah haji menyerukan kalimat talbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka momen dan seruan ini mengingatkan kita akan dahsyatnya peristiwa hari kiamat pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika malaikat Israfil alaihissalam meniup sangkakala, maka terbelalah kuburan-kuburan dan orang-orang keluar darinya secara berbondong-bondong. Kemudian dikumpulkan di mahsyar dalam tiga keadaan, sebagian dalam keadaan makan, minum, dan berpakaian,
dan menaiki kendaraan, mereka adalah kaum muslimin yang bertakwa, yang menjalankan semua kewajiban dan menjauhi perkara-kara yang diharamkan. Sebagian dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Mereka adalah para pelaku dosa besar di antara kaum muslimin, dan sebagian lagi dikumpulkan dalam keadaan terbalik, kakinya di atas dan kepala di bawah, lalu diseret oleh para malaikat sebagai penghinaan terhadap mereka. Mereka adalah orang-orang kafir. Sedangkan sa'i antara Safa dan Marwah mengingatkan kita akan kedatangan Sayyidina Ibrahim alaihissalam ke Makkah al-Mukarramah, tempat turunnya wahyu yang Allah jadikan aman dan tentram. Sa'i antara Safa dan Marwah merupakan perjalanan menapak tilas kembali apa yang dilakukan Sayyidina Hajar di Makkah, tempat yang tidak ada air dan tanamannya. Hajar bersama Ismail yang masih bayi ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hajar pun bertawakal secara penuh kepada Allah sembari berikhtiar dengan berlari-lari kecil antara Bukit Sorwa dan Bukit Marwah, mencari air saat Ismail menangis dan butuh air, hingga pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan kesulitannya dan Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Allah keluarkan untuknya air zam-zam yang nikmat dan penuh berkah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, sedangkan wukuf di Padang Arafah, maka di dalamnya terdapat hikmah yang besar dan kenangan yang agung. Di sana kita melihat lautan manusia. Kita mendengar lantunan suara mereka yang keras, berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa dalam keadaan merendahkan diri, tunduk terhadap rahmat-Nya dan takut terhadap siksa-Nya. Mereka berdoa kepada Allah, Sang Pencipta dan Pemilik mereka, dengan bahasa yang bermacam-macam dan logat yang beragam. Ini semua mengingatkan jamaah haji akan hari kiamat dan tahapan-tahapannya yang menakutkan dan luar biasa. Saat semua hamba berdiri merendahkan diri dan sangat berhajat kepada Pencipta mereka, Pemilik semua kekuasaan yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Pendengar RRI rahimakumullah, adapun melempar jumrah pada ibadah ini juga mengandung hikmah yang agung bagi kita. Ketika melempar jumrah, jamaah haji akan mengingat dan mengenang bagaimana iblis menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggodanya setiap kali berada di masing-masing jamrah. Sayyidina Ibrahim alaihissalam pun menghinakan iblis dengan melemparnya dengan batu kerikil sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita segenap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk melempar jumrah dalam rangka menghidupkan sunnah Ibrahim alaihissalam. Ini semua adalah simbol perlawanan kepada iblis dan penghinaan terhadapnya, seakan-akan orang yang melempar berkata dalam dirinya kepada setan, seandainya engkau menampakkan diri kepada kami sebagaimana engkau menampakkan diri kepada Ibrahim, niscaya kami akan melemparmu sebagai penghinaan terhadapmu. Namun demikian, tempat-tempat ini bukanlah tempat tinggal setan seperti dugaan sebagian orang. Pendengar RRI yang berbahagia, sedangkan tawaf adalah bentuk konsistensi dalam ketaatan kepada Allah. Seakan orang yang bertawaf mengatakan, wahai Tuhanku, kemanapun kami keliling dan dimanapun kami berada, kami tetap istiqomah taat kepadamu. Tawaf juga merupakan pengagungan terhadap rumah atau bangunan Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengagungkan Baitullah adalah simbol yang menyatukan hati kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah. Oleh karenanya kaum muslimin bertawaf mengelilingi Ka'bah bukan untuk beribadah kepada Ka'bah, melainkan karena melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan agar kita bertawaf mengelilinginya, mengagungkannya, dan Allah menjadikannya simbol untuk menyatukan hati kaum muslimin di sekelilingnya dalam beribadah kepada Allah yang menghadap Yang Maha Hidup dan mengatur segenap hamba-Nya, sebagaimana kita bahwa Allah tidaklah bertempat tinggal di Ka'bah. Kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala ada tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk, tidak membutuhkan tempat dan tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluk-Nya.
Allah tidak tinggal di Ka'bah, tidak bertempat di langit dan tidak menempat di seluruh tempat. Akidah seorang Muslim tidak lain adalah bahwa Allah menciptakan semua makhluk, tidaklah menyerupai semua makhluk, tidaklah menyerupai langit dan bumi, tidak menyerupai manusia dan tidak menyerupai sesuatu pun. Allah bukanlah benda jism, Allah bukan cahaya, Allah tidak memiliki gambar, rupa dan bentuk serta sifat makhluk. Apapun itu, apapun yang terlintas di benak kita, maka Allah tidak menyerupainya. Inilah akidah yang diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan umat Islam dari masa ke masa di berbagai belahan dunia. Pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, demikian semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i min wal amad. Allahumma adfa' anil bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya wal munkar wal baghya wasuyufat al mukhtalifat wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khasah wa ansa'il biladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bilaid wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.
1: Sembilan tiga poin satu. Rosa tu, channel info.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dan mengharap pahala, niscaya akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Lintas Informasi Pro 1 malam hari ini, support Green Movement. Pegawai PT KAI dilarang membawa kendaraan bermotor tiap hari Kamis. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
3: PT KAI Daop 5 Purwokerto meluncurkan Green Movement Program sebagai langkah nyata menekan emisi karbon dan memperkuat budaya kerja ramah lingkungan. Salah satu kebijakan yang diterapkan yakni larangan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak bagi pegawai setiap hari Kamis saat berangkat ke kantor. Program ini menyasar perubahan perilaku pegawai melalui pengurangan emisi, peningkatan kesadaran lingkungan, serta keterlibatan aktif dalam aksi keberlanjutan. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, gerakan tersebut bertujuan membangun budaya kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga peduli lingkungan. Pegawai dianjurkan menggunakan mode transportasi non-BBM, seperti berjalan kaki, bersepeda, kendaraan listrik, maupun transportasi umum. Selain itu, seluruh pegawai juga diwajibkan membawa tumbler untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerja.
4: Melalui program ini, kami ingin membangun budaya kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh pegawai akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan. Fokus utamanya mencakup pengurangan emisi karbon, peningkatan kesadaran lingkungan, serta penguatan keterlibatan pegawai dalam aksi nyata.
3: KAI Daop 5 Purwokerto juga turut memperkuat program melalui pemanfaatan energi baru terbarukan berupa pemasangan panel surya di sejumlah stasiun. Pemanfaatan energi surya di stasiun Purwokerto, Kutoarjo, Kroya, dan Cilacap diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil. Yanuar Adi melaporkan.
2: Demikian pendengar Pro 1 Lintas Informasi Pro 1 malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Informasi Pro 1.
5: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Pendengar, malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak drama radio dari persembahan dari RRI Fak-Fak dengan tajuk Racun Udara.
1: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
2: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga di asap hilang.
1: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
2: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
1: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
2: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
1: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
2: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
1: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
2: Asap sedikit saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
3: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
1: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, oh. Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
2: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
3: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
2: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
3: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
2: Ah, masa sampai separah itu?
1: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
2: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
3: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
2: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
1: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikubur atau jadi kompos.
3: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian, sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
2: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
1: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?
2: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
2: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
2: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
3: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
3: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu pembicara.
2: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
3: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama toh.
1: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketemu tanggung jawab bersama.
2: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi.
1: Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
2: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
2: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
3: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
2: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
3: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
2: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar . Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
2: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia sesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat .
3: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh . Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
2: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT, Ibu Yati.
4: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya akan kembali mengajak Anda untuk mendengarkan talk show spesial Inspirasi Sukses dari Dunia Edukatif dengan narasumber Haji Junjung SE di Rut TWP Purbasari Pancuran Mas Purbalingga dengan host Teguh Priyono.

0: pendengar dan pemirsa, baru saja kita saksikan tayangan wahana baru di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuranas Purbalingga Jawa Tengah, yaitu Kansai Aquarium. Gimana? Keren kan? Indah banget kan ikan-ikannya, dan pastinya berasa di luar negeri ya. Dan pastinya hari ini senang sekali saya Priyo menyapa Anda langsung dari kawasan TWP Purbasari Pancuranas Purbalingga Jawa Tengah. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan pemirsa? Kita hari ini berada di depan Masjid As-Safir, salah satu masjid yang ikonik yang ada di kawasan ini. Dan di samping saya sudah hadir Direktur TWP Purbasari Pancuranas Purbalingga, ada Bapak Haji Junjung SE. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah baik Pak.
0: Terima kasih Bapak, kami sudah disambut, sudah istilahnya apa ya, kita luar biasa nih. Kita Bapak berkenan untuk ngobrol dengan kita di suasana siang hari ini, Pak.
1: Iya, dengan senang hati Mas Priyo.
0: Oke, terima kasih ya Bapak ya. Oke Pak, tadi saya udah lihat nih sepintas salah satu wahana baru di sini, Kansai Aquarium. Wah, ternyata luar biasa sekali Pak. Dan tadi juga banyak pengunjung yang sedang berkunjung ke sana. Mungkin sedikit cerita dulu nih Pak, sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh. Kenapa nih Bapak buka wahana Kansai Aquarium ini, dan sudah mulai kapan beroperasi nih Pak?
1: Jadi agak panjang sedikit Pak Priyo.
0: Ya.
1: Purbasari itu diawali dulu di 2001, diresmikan ya.
0: Oke.
1: Okay. Awal mulanya itu sebenarnya sederhana ya, karena dulu beliau Pak Haji Sarimun.
0: Oke.
1: Okay. Asli dari Purbayasa, Purbalingga.
0: Baik.
1: Kebetulan asli di Purbalingga ini hijrah ke Jakarta. Nah di Jakarta itu beliau bekerja, kemudian usaha di sana, percetakan. Tapi beliau tetap tidak meninggalkan hobinya ya. Karena dulu di Purbayasa itu terkenal airnya itu banyak Pak, melimpah. Nah setelah melimpah itu, beliau itu suka ikan. Karena mungkin dari eyangnya itu suka ikan juga. Karena makanya di sana ada, di pintu masuk itu ada logo orang bawa ikan tuh.
0: Nanti yang tadi yang
1: ya,
0: baru.
1: Betul itu. Okay, itu yang baru siap. Juga. Nah kebetulan di sana berhasil usahanya. Dicetakan. Nah kebetulan saya kan kuliahnya di Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Saya kuliah di Jakarta, saya bekerja, kemudian saya merintis usaha juga di sana, ada distributor ya. Kemudian bapak itu nawarin saya terus, saya pulang-pulang bikin usaha di Purbalingga. Nah waktu itu memang kita juga agak bingung juga ya, karena Purbalingga dulu kan masih sepi banget, di 2001 itu kan masih sepi banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah saya mikir ini jadi apa enggak ya, tapi dalam hati ya, tapi karena Pak Sarimun selalu coba lah yuk bikin usaha, nanti bapak itu yang mau berjuang untuk membuat wisata di sini. Nah kebetulan beliau juga punya tanah itu yang di sudut desa itu, tapi dulu luasnya masih sekitar 6.000 Mas Priyo, 6.000 itu kemudian dikembangkan. Nah saya antara pesimis dan optimis juga ya, jadi apa enggak, tapi ternyata bapak itu memberi masukan, kalau nanti pengunjungnya nggak ada, kita lihat sendiri. Maksudnya dinikmati sendiri gitu loh. Nah itu jadi saya nggak terlalu terbebani.
0: Oke. Okay.
1: Nah dengan ucapan begitu ya sudahlah kita dari Jakarta hijrah ke sini. Bapak udah mulai merintis membangun-bangun sedikit akuarium, kemudian sekarang jadi besar sampai saat ini. Yang dulu itu sekitar 6.000, sekarang mungkin sekitar 60-70 ribu. Jadi sudah usianya 26 tahun.
0: Oke. Okay. Ya. Iya, jadi sudah lebih dari 2 dekade ya.
1: Iya, 2 dekade ya.
0: Purbasari ini hadir dan menjelma dulu yang hanya sekedar akuarium raksasa ya, ikan raksasa, ikan yang besar itu sekarang menjadi taman wisata pendidikan.
1: Betul, betul.
0: Bukan hanya akuarium saja
1: ya,
0: gitu ya.
1: Karena kita konsentrasi dengan wisata pendidikannya.
0: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, ya tadi kita sebagai prolog ya, tadi sudah mendengar ya inspirasi sukses dari Pak Junjung selaku direktur, dan kita akan ngobrol secara lebih mendalam ya dalam topik yang luar biasa, talk show spesial Pro 1 FM RRI Purwokerto, inspirasi sukses dari dunia wisata edukatif.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda kembali menyimak talkshow spesial bersama Haji Junjung SS selaku Direktur Taman Wisata Pendidikan Berbasari Pancuran Mas Purbalingga, Jawa Tengah. Dan kita kali ini ada di kawasan Desa Purbayasa ya.
2: Desa Purbayasa.
1: Kecamatan Padamara ya.
2: Padamara, Kabupaten Purbalingga.
1: Kabupaten Purbalingga. Oke. Tadi Pak Junjung kan sudah menyampaikan ke pendengar dan pemirsa tentang bagaimana awal mula berdirinya. Nah, sebenarnya apa nih Pak, visi besar yang ingin diwujudkan melalui tempat wisata ini Pak?
2: Jadi misi besarnya itu sederhana ya.
1: Iya.
2: Ikut mencerdaskan bangsa Indonesia yang jelas. Karena kita dari awal dibukanya itu adalah pendidikan, edukasi.
1: Oke, baik. Sangat visioner sekali gitu ya Pak ya, dari 2001 konsisten sampai sekarang. Iya. Bapak lanjutkan sampai akhirnya bisa seperti sekarang dengan luas yang sangat luar biasa ya.
2: Memang kita satu harus konsisten, terus mempertahankan itu berat juga sebenarnya. Tapi karena kita konsisten dengan wisata edukasi, alhamdulillah sekarang bisa berkembang.
1: Oke, lalu mengapa nih Bapak memilih konsep wisata edukatif nih dibanding wisata biasa?
2: Jadi gini, jadi kita bisa melihat gini ya, kalau wisata biasa itu memang ya dapat juga ya, karena rekreasi, kemudian kenyamanan juga, terus kemudian kalau kita dengan adanya wisata pendidikan itu dapatnya dua, rekreasi dapat, edukasinya dapat, ilmunya dapat, itu yang bikin konsep kita. Cuman di situ juga ada tantangan dan risikonya juga yang pasti ya. Tergantung dari kita memilih yang wisata biasa atau wisata pendidikan.
1: Oke, jadi ibaratnya orang yang datang ke sini itu ada dua hal yang mereka dapatkan ya.
2: Rekreasinya
1: dapat. Tetapi edukasinya dapat ya.
2: Ilmunya dapat ya.
1: Ilmunya dapat. Ya terbukti kan tadi kita lihat banyak kan
2: anak-anak sekolah ya, betul.
1: Rombongan datang ke sini gitu ya. Dan mereka sepertinya sangat enjoy dengan tempat ini dan sampai saat ini masih jadi destinasi favorit ya Pak ya.
2: Betul, betul ya.
1: Oke, lalu apa sebenarnya nih tantangan terbesar dalam mengelola destinasi wisata edukatif seperti ini?
2: Ya tantangan banyak juga ya sebenarnya. Ya. Satu itu ya yang jelas persaingan ya, karena kita bisnis pasti ada persaingan ya.
1: Ya.
2: Cuman kita harus pintar-pintar untuk pengelolaannya, termasuk kita memilih edukasi apa yang dipilih. Jangan sampai nanti edukasi itu sama dengan destinasi yang lain. Nah itu akan persaingannya lebih ketat lagi. Yang kedua, bagaimana kita caranya anak-anak itu tidak bosan. Ya, karena memang kalau zaman dulu, zaman sekarang tuh pasti beda banget ya.
1: Betul.
2: Kalau dulu itu 2001 dibuka, kita untuk
1: wahananya mungkin
2: untuk ini pengunjung itu lebih menarik, pengunjung itu lebih mudah
1: ya,
2: iya kan. Tapi kalau yang sekarang itu, karena sekarang kan banyak anak-anak itu hobinya gadget, HP,
1: scroll.
2: Jadi kadang-kadang betul-betul kita nanya, ayo wisata edukasi dan sebagainya, itu yang sebenarnya gimana cara kita mereka itu tidak membosankan, yang kemudian betul-betul edukatif di sini.
1: Oke.
2: Kemudian juga manajemennya juga harus begitu ya, jadi kita bisa mengikuti eranya mereka.
1: Eranya, Pak. Dan istilahnya penambahan wahana setiap saat juga itu sangat mendukung ya.
2: Terus termasuk ini apa, termasuk regulasi ya.
1: Iya.
2: Itu juga, regulasi itu juga menentukan juga, contoh kalau 2025, itu ada regulasi dari larangan wisata, itu juga berat buat kita sebenarnya. Jadi itu yang dampak-dampak regulasinya untuk tempat wisata. Tapi alhamdulillah ini 2026 itu kan
1: sudah
2: regulasinya beda lagi.
1: Sudah beda lagi. Waktu itu kan memang sempat ada larangan study tour misalnya.
2: Betul itu ya, itu yang menjadi tantangan kita.
1: Tapi Bapak sudah melalui itu dan buktinya masih bertahan gitu.
2: Betul,
1: ya Pak ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kita sudah melihat Kansai, salah satu wahana baru yang baru dibuka tahun lalu kan ya Pak ya?
2: Iya betul.
1: Nah ini kan salah satu spot yang saya nilai belum ada di tempat lain. Dan orang masuk juga pasti akan terkesan dengan akuarium yang berbentuk tabung besar. Ada beberapa tabung, terus juga ikan-ikannya juga sangat variatif gitu Pak. Nah ide waktu Bapak membuka wahana baru tadi, apa sih sebenarnya Pak yang ada di pikiran Bapak waktu itu?
2: Jadi gini, karena kita konsentrasinya di wisata edukasi ikan ya, yang lain mungkin hanya fasilitas.
1: Betul.
2: Jadi kita nanti ada pembangunan setelah Kansai itu mungkin ada lagi ke depannya.
1: Oke.
2: Kemudian wisata kita wisata edukasi, kemudian berkelanjutan, itu yang harus dicermati di situ. berkelanjutan berarti kita setiap tahun atau 2 tahun sekali harus ada warna baru.
1: Iya.
2: Biar tadi nggak membosankan juga gitu. Nah, Kansai itu sebenarnya dari Pak Sarimun itu apa ya? Kansai itu ikan sahe sebenarnya.
1: Oh, jadi bukan bahasa Jepang, Pak?
2: Bukan.
1: Itu kansai hanya...
2: Kansai itu ikan sahe sebenarnya. Bahasa Apur Balingganya.
1: Bahasa ini lokal.
2: Lokal,
1: tapi
2: ya.
1: Cuma diambil belakangnya. Ikan itu ikan.
2: Kansai.
1: Itu kan apik
2: baik,
1: ya.
2: Baik, bagus.
1: Kansai. Jadi bukan bahasa Jepang.
2: Bukan.
1: Sepintas kan orang taunya itu bahasa Jepang ya, gitu ya.
2: Makanya kan branding itu sangat penting sekali tuh.
1: Oke.

0: kita harus fleksibel juga karena harapan pengunjung datang itu kita harus betul-betul, ya contoh aja yang kecil ya, kita kan Mas Pro tahu sendiri ya, ada rombongan datang ke sini bawa makanan, bawa minuman, kan kita boleh.
1: Betul, tanpa ya kan? Harus ada tanpa aturan harus, dilarang bawa minuman dari luar. Kan ada yang ya, biasanya tempat lain ya.
0: Karena mereka itu hak asasi manusia loh ya. Itu yang harus perlu kita cermati.
1: Kalau di sini juga boleh banget ya, Pak?
0: Boleh banget, silahkan aja bawa tiket, bawa apa, walaupun di sini udah terfasilitasi ya. Boleh sekali. Jadi itu mungkin
1: salah satu pembeda
0: ya, betul.
1: Oke. Wah, ini menarik ya Pak ya. Jadi kalau mungkin kita kalau datang ke tempat wisata kebanyakan kan harus beli makanan di sana gitu ya. Kayak kita semacam pengunjung dipaksa untuk membeli padahal mungkin dia dari rumah sudah menyiapkan sesuatu. Kalau di sini malah dengan sengati nggak apa-apa ya Pak ya, diperbolehkan.
0: Makanya itu tergantung manajemennya juga ya. Kan manajemen mereka berpandangan bahwa kalau bawa makanan minuman di dalam itu jadinya
1: biar laku ya tujuannya.
0: Iya, biar laku gitu. Tapi ya kembali lagi dengan pengunjungnya tadi kan. Kemudian di dalam itu kita lengkap dengan UMKM yang ada di sini.
1: Oh, jadi Bapak memberdayakan warga UMKM sekitar yang punya usaha ya, UMKM untuk bergabung di sini.
0: Bergabung ya, baik itu di area parkiran maupun di dalam.
1: Oke.
0: Okay. Terus dan, termasuk fasilitas ini kan lengkap ya, ada kursi roda free.
1: Oke.
0: Okay. Ada payung.
1: Luar biasa.
0: Iya, kemudian di sini untuk tiket masuk pun sebenarnya kan lebih mudah ya, karena beli tiket satu untuk bisa semuanya.
1: Tidak ada tiket ini ya?
0: Iya, kecuali di perahu gitu sama ya, film ya, karena memang itu terbatas. Betul. Tapi kalau untuk kolam renang, akuarium, taman burung itu udah include semua. Jadi memudahkan wisatawan itu untuk beli tiket lebih satu tiket saja.
1: Iya, jadi itu tiket terusan ya?
0: Iya.
1: Satu tiket untuk semua wahana, hanya beberapa saja yang memang betul. Harus berbayar lagi gitu ya Pak ya? Oke. Inovasi apa lagi nih Pak yang terus dilakukan agar pengunjung betah dan selalu mendapat pengalaman baru?
0: Jadi yang tiap tahun nanti kita ada penambahan warna baru.
1: Selalu ya Pak ya?
0: Selalu ada, diusahakan harus ada. Karena kemarin yang terakhir itu Kansai.
1: Kansai, betul.
0: Kemudian setelah itu mungkin nanti ada taman burung lagi. Aviari sudah ada.
1: Sudah ada, iya, tambahan lagi nanti.
0: Tambahan lagi mungkin ada yang warna baru. Kemudian juga kita tempat-tempat rest areanya juga sudah ada. Kemudian ada masjid juga nih, fasilitas ya.
1: Nah ini dia, kita tepat berada di depan masjid yang sangat megah. Yeah. Ini mungkin bisa dibilang satu-satunya masjid megah di tempat wisata ya Pak ya?
0: Ya,
1: kalau saya bisa bilang gitu Pak, karena saya sering ke tempat wisata tapi jarang yang masjidnya megah gitu.
0: Karena kita mengedepankan wisata ramah muslim juga.
1: Masya Allah.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi bisa destinasi ini ya, kan ada halal tourism gitu Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin ini bisa menjadi alternatif dan juga menjadi pilihan ya banyak warga di luar sana ya Pak ya.
0: Iya, karena kita secara ini 95% itu itu wisatawan kan muslim.
1: Betul.
0: Jadi memang harus terfasilitasi dengan adanya masjid, kemudian juga untuk tempat-tempat acara kegiatan gitu.
1: Ya, baik Pak Junjung dan juga pendengar pemirsa, kita akan jeda sejenak ya. Kita akan lanjutkan ngobrolnya setelah yang berikut ini.

0: Masih dari kawasan Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas Balingga, Jawa Tengah, kita masih berbincang dengan topik yang sangat menarik ya, yaitu inspirasi sukses dari dunia wisata edukatif, langsung bersama Direktur TWP Purbasari Pancuran Mas, Bapak Haji Junjung SE. Pak Junjung, kita lanjut lagi ngobrolnya.
1: Siap.
0: Masih semangat ya Pak ya?
1: Semangat.
0: Oke, apalagi nih sejuk banget nih di depan masjid ya Pak ya. Oke, nah Pak, sebenarnya dampak positif keberadaan tempat wisata ini bagi masyarakat sekitar dan juga khususnya Kabupaten Purbalingga seperti apa nih Pak?
1: Dampak positifnya, satu, mengurangi pengangguran.
0: Pengangguran. Ya. Total berapa nih karyawan di sini?
1: Karyawan kita sudah sekitar 80-an ya.
0: 80 ya. Ya. Yang mengelola semua wahana ini di sini?
1: Iya. Alhamdulillah juga kita karyawan itu bukan kontrak ya. Jadi kita
0: tetap. Oke.
1: Okay. Jadi bekerja itu di Purbasari, harapan kita ada ketenangan ya.
0: Baik.
1: Yang kedua, dampak apa maksudnya positifnya itu masyarakat sekitar itu bisa berjualan.
0: Oke, okay, jadi mayoritas yang UMKM adalah warga lokal sini?
1: Warga lokal itu yang di parkiran itu semua itu dari
0: warga sini?
1: Desa sini ya.
0: Purbayasa semua. Ya?
1: Ya, Purbayasa. Yeah. Kemudian kita juga kerjasama dengan UMKM Purbalingga juga.
0: Yang jadi, secara global ya?
1: Global ya, luas kita ya. Ada dua tempat yang di bawah masjid ini, lantai 1, lantai 2 itu UMKM juga.
0: Okay.
1: Terus yang ketiganya, ya ada peningkatan yang jelas pajak ya.
0: Oke.
1: Okay. Ke daerah maupun pusat ya, berkontribusi. Yeah. Kemudian yang keempat, manfaat untuk restoran dan sebagainya bisa kerjasama dengan kita juga. Jadi okay. Ada peningkatan untuk kuliner juga ya. Terus kemudian juga dampak positifnya juga bahwa wisata ini punya pengalaman yang luar biasa karena mendidik anak itu untuk edukasi, termasuk untuk penangkaran dan sebagainya, konservasi gitu.
0: Baik, jadi memang keberadaan Purbasari Pancuran Mas ini sudah sangat berdampak luar biasa ya.
1: Betul ya.
0: Bukan hanya warga sekitar tapi bahkan di level kabupaten gitu ya. Maka mungkin bisa di Indonesia kali Pak ya, karena bisa menjadi inspirasi banyak orang juga ya Pak ya.
1: Ya, mudah-mudahan Purbalingga jadi kota wisata ya,
0: ya,
1: harapan kita.
0: Amin. Oke. Okay. Nah, menurut Bapak nih, peluang bisnis wisata edukatif di Indonesia nih seperti apa ke depannya nih, Pak?
1: Sebenarnya itu bagus sekali ya. Ya. Kalau memang bisa dicermati, wisata pendidikan atau wisata umum itu sangat mendukung sekali dengan perekonomian ya.
0: Iya.
1: Karena itu bisa menggerakkan betul-betul perekonomian itu. Karena dampaknya luas. Yang tadi udah jelaskan mungkin UMKM, kemudian dengan transportasi, dengan rumah makan, kemudian tenaga kerja, dan lain-lain itu dampaknya luar biasa positifnya. Jadi kedepannya memang sangat, saya sangat mendukung sekali. Apalagi nanti regulasinya itu dari pemerintah betul-betul positif gitu.
0: Oke, tapi sejauh ini di Purbalingga pemerintah kabupaten sangat support.
1: Wah, luar biasa. Jadi memang akses infrastrukturnya juga bagus.
0: Ya.
1: Jalan-jalan, kemudian juga ada pembinaan dari Dinas Pariwisata Purbalingga. Itu ya. Sangat luar biasa. Jadi itu sangat dukung dan harapan kita juga misinya sama gitu.
0: Oke. Pesan apa nih yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda di luar sana yang ingin sukses di bidang pariwisata dan juga usaha kreatif nih?
1: Kita harus cerdas.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kita menjadi penonton atau mungkin sutradara. Hilang dua nih.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Baik.
1: Maka ada harapan yang kita jadi jangan jadi penonton saja.
0: Tapi jadi pelaku ya, Pak ya?
1: Jadi pelaku.
0: Oke.
1: Okay. Harapan kita begitu.
0: Iya, dan Bapak bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang ya pastinya, Pak.
1: Terima kasih, Mas Priyo. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua.
0: Oke, Pak. Jika harus menggambarkan Purbasari Pancuran Mas dalam 3 kata, Pak, nih, apa saja kata tersebut, Pak? Boleh, silakan, Pak.
1: Apa jadi ini, Pak? Ada di 3 kata tadi ya.
0: Ya.
1: Purbasari pasti beda.
0: Purbasari pasti beda.
1: Beda okay. Dengan objek wisata yang lain.
0: Siap.
1: Yang kedua, Purbasari pasti punya kenangan.
0: Punya kenangan.
1: Yang ketiga, Purbasari satu-satunya wisata di Purbalingga tentang konservasi dan penangkaran.
0: Oke, luar biasa. Ya, tak terasa nih Pak Junjung, kita sudah sampai di penghujung talk show hari ini. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih juga Mas Priyo.
0: Atas informasi berharga yang disampaikan, atas inspirasi, pengalaman, dan juga motivasi luar biasa ya, yang telah dibagikan bersama kita dalam tema inspirasi sukses dari dunia wisata edukatif ya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini memberi wawasan baru bahwa dunia wisata bukan hanya tentang hiburan ya Pak ya, tetapi juga mampu menjadi sarana pendidikan, pemberdayaan, dan juga peluang kesuksesan. Saya Priyo selaku host pamit undur diri beserta seluruh tim yang bertugas hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak atas
1: kesempatannya
0: sudah menerima kami berkunjung hari ini. Dan pendengar serta pemirsa, sampai di sini talk show spesial bersama Taman Wisata Pendidikan Bursari Pancuran Mas, langsung kita berlokasi ya di kawasan Masjid As-Safir di Bursari Pancuran Mas. Jangan lupa berkunjung ke sini ya untuk liburan mendatang, dan pastinya jangan lupa juga untuk mendengarkan acara ini melalui Pro 1 FM Purwokerto, melalui aplikasi RRI Digital, selanjutnya juga bisa ditonton melalui kanal YouTube RRI Purwokerto. Saya Priyo, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mungkin masih bersama saya undang Rizky di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, baru saja kita ikuti bersama dan juga dengarkan bersama ada talk show spesial inspirasi sukses dari dunia edukasi dengan Narsum Haji Junjung S.E. Direktur Utama TWP Purbasari Pancuran Mas Purbalingga bersama dengan host Teguh Priyono di kesempatan kali ini. Dan tentunya mendengar pada kesempatan kali ini akan saya informasikan juga terkait dengan adanya aksi balap liar yang meresahkan warga di Jalan Suparjo Rustam di Sokaraja. Ini dibubarkan aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 kemarin dini hari. Dalam penindakan tersebut, polisi ini berhasil mengamankan 9 sepeda motor yang diduga digunakan untuk balapan ilegal. Penertiban tersebut dilakukan setelah polisi ini menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya aktivitas balap liar yang tentunya membahayakan pengguna jalan. Lokasi tersebut diketahui kerap dijadikan arena balapan pada malam hingga dini hari. Kapolresta Banyumas melalui Kasat Samapta KBP Subeno SHMH ini menegaskan pihaknya akan terus melakukan patroli rutin. Penindakan balap liar ini menjadi prioritas karena aktivitas tersebut membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Selain penindakan, kepolisian juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pergaulan para remaja sekarang. Peran orang tua ini dinilai penting agar anak-anak tidak terlibat aksi balap liar maupun kenakalan remaja lainnya. Pendengar Pro 1 ini, jika kita melihat terkait dengan adanya balap liar, saya rasa bukan hanya di ruas Jalan Suparjo Rustam di Sokaraja saja, di depan RRI, di sepanjang Jalan Jensu juga ini nampaknya tidak setiap malam, cuman ada beberapa malam, terlebih malam minggu, ini juga terjadi. Atau mungkin adanya balapan-balapan, sejenis balapan liar, mungkin barangkali bisa ditindaklanjuti juga agar hal serupa tidak terjadi lagi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya tentunya masih bersama undang Rizky untuk edisi malam hari ini di pukul 21.08 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini ada ruang rindu yang bakal dihadirkan sampai dengan menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya persilakan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sekiranya mau diputarkan lagu-lagu spesial mancanegara dari mulai tahun 2000-an sampai dengan 2020-an bisa menghubungi WhatsApp-nya Pro 1 di 0811-254-0911 atau boleh WhatsApp atau boleh call WhatsApp juga boleh atau mungkin di nomor 0281635955. Ruang Rindu juga bakal dihadirkan dengan sedikit cerita ringan terkait dengan apa yang kemudian menjadi kenangan semasa duduk di bangku SMA atau mungkin SMK atau mungkin buat para pendengar yang dulu ini ada kenangan-kenangan manis waktu mengenakan seragam putih abu-abu ya. Semasa-semasa duduk di SMA-SMK tentunya banyak kenangan-kenangan indah bersama dengan teman-teman atau mungkin di saat itulah terjadi yang namanya ini apa ya, cinta monyet. Seringkali disebut dengan cinta monyet karena ya pandangan pertama, udah kayak lagu ya, pandangan pertama awal aku berjumpa. Monggo bisa di request untuk lagunya di WhatsApp atau telepon WhatsApp di 0811254 0911 atau di 0281635955.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Satu dimanapun Anda berada, masih di ruang rindu di Poros Satu, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditunggu untuk yang mau bergabung di kesempatan malam hari di WhatsApp di 0811 254 0911. Sudah ada yang bergabung malam hari ini, kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa, ini salam kenal sebelumnya ya, ini makanya tadi aku gak ini ya, gak ruang rindu gitu ya, passwordnya.
1: Iya betul, iya.
0: Salam kenal, ini dengan siapa, di mana?
1: Salam kenal, ini Mama Ida di Kutasari Batu Raden.
0: Luar biasa. Iya, udah kenal, udah kenal. Salam kenal nggih Mama Ida yang ada di Kutasari Batu Raden. Perek ya Mama Ida ya.
1: Ini rumahnya mana?
0: Saya rumahnya Aji Barang. Ayo mampir Aji Barang yuk.
1: Ya, kapan-kapan.
0: Kapan-kapan, luar biasa. Ini di ruang rindu. Ruang rindu biasanya request lagu gitu ya Mama Ida ya.
1: Iya betul.
0: Request lagu
1: tapi
0: ini.
1: Playlist.
0: Bener. Bener, di playlist ini ada Green Day dengan Wake Me Up, ada One Direction juga dengan Perfect. Satu lagi ini ada dari Scorpion, Always Somewhere.
1: Ya itu, yang Scorpion.
0: Scorpion ya, luar biasa. Gimana kabarnya malam hari ini Mama Indah, ini tanya-tanya bentar gak apa-apa ya?
1: Pengennya sih, I need your love. Waduh
0: kayaknya. Aduh, judulnya apa itu kalau boleh tahu ya?
1: Lupa ya, zaman dulu banget. Zaman dulu udah tua.
0: Zaman kuna, itu kuna itu ada kepanjangannya tahu Mama Indah. Kuna, zaman aku urung anak.
1: Anak, ya zaman kuna.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini Mama Indah?
1: Sehat alfiat ya. Ida.
0: Alhamdulillah. Ida. Mama Ida. Ida. Ya Allah, Singapuran. Mama Ida.
1: Iya.
0: Mama Ida yang ada ya, di Kutasari. Salam-salamnya boleh Mama Ida, silakan.
1: Ya. Buat Kang Radun, Kang Tarsun, Ibu Muninga mungkin masih monitor ya. Terus Mama Santika, Kang Suwedi, Mama Indes, Bu Siti KDM. Terus apa tadi ya, salam buat Mas Priyo tadi.
0: Gye.
1: Apa inspirasi saya tadi.
0: Betul, ya, talk ya. Show, betul.
1: Iya. Ya udah kayak gitu aja. Gye. Salam sehat buat Mas Kiki sampai jam 24 ya.
0: Nggih, sampai 00. Matur nuwun Mama Ida, sehat selalu. Salam kenal nggih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mama Indah, terima kasih Mama Indah. Mama Indah ya. Monggo yang mau bergabung masih Kiki buka di telepon WhatsApp 0811 254 0911 atau melalui 0281632336. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang

0: mudah-mudahan itu penyiarannya ake penggare.
1: Amin ya Allah, masya Allah.
0: Aku orang salah. Ya tenggurir ya, diojok-ojok rezeki sing halal.
1: Amin.
0: Insya Allah dong ada Mr. Gatot terkabul.
1: Amin, amin, amin. Matur nuwun Mr. Gatot. Ugi juga dongak sing terbaik. Amin. Amin, amin, amin, amin. Matur nuwun, matur nuwun. Jadi terharu niki Mr.
0: Gatot.
1: Mr. Gatot, iya, yang ada di wilayah Payung ya.
0: Aku harap salam, salam Mas.
1: Salam, salam.
0: Lima tok Mas.
1: Monggo.
0: Siji nggo Burusti.
1: Nggih.
0: Loro nggo Potini.
1: Nggih.
0: Telu nggo Mama Indes.
1: Nggih.
0: Lima nggo Papat nggo Mas Ardiansyah. Sing terakhir nggo bojone aku Mas.
1: Bojo sing paling ayu.
0: Sahroni.
1: Nggih.
0: Njaluk lagu jare sing Scorpio.
1: Scorpio, siap.
0: Iya.
1: Makin iki Ibu Ida juga Miss Scorpio.
0: Nggih. Mr. Gatot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Gatot yang ada di Widara Payung, matur nuwun sudah didoakan. Luar biasa ya, ini doa terbaik juga untuk Mr. Gatot yang ada di Widara Payung, keluarga ya semuanya. Ini untuk lagunya ini Scorpion tadi ya. Kita angkat satu lagi yang ada di WhatsAppnya Pro 1. Wah. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat luar malam
1: biasa. Mas Suki. Selamat malam Sugeng Dalu. Dengan siapa di mana? Salam kenal, J.
2: Saking Mama Siva, Mas.
1: Mama Siva, salam kenal Mama Siva. Ini penyiar baru, stok lama.
2: Saking Pro 1 napa, Mas? Pro 2 napa, Mas?
1: Ji, kula pindahan Pro 2 ini pengen nyipi Pro 1 gue carane.
2: Mugi-mugi mawon betah teng Pro 1.
1: Amin. Amin amin. Ini Mama Siva alamatnya pundi Mama Siva?
2: Lo alamatnya teng Sumpiu.
1: Sumpiu. Ini Sumpiu juga lumayan jauh nji dari Purwokerto.
2: Jauh Mas.
1: Nji, gimana kabarnya malam hari ini Mama Siva?
2: Sehat, agak sedikit panas kayaknya.
1: Agak sedikit panas. Ji, semoga cepat sehat Ji Mama Siva nji. Ini mungkin ada salam-salamnya atau mungkin mau request lagu apa?
2: Anu Mas Rizky ngapunten, Mas Rizky sanes garwane Mbak Inka mbok?
1: Sanes, garwane Mbak Inka Rizky juga, tapi beda ini, beda divisi. Dia bukan penyiar.
2: Oh, salam, salam Mas Rizky.
1: Ji, monggo.
2: Mas Ardian, Mama Ida, terusan Pak Dalang Suwandi lan sedoyo pendengar Pro 1. Salam sehat lalu.
1: Amin. Amin. Buat Mama Siva juga sehat-sehat, yang katanya lagi panas, semoga cepat sehat, cepat pulih nji Mama Siva.
2: Amin.
1: Matur nuwun. Salam kenal. Lagunya ngikut saja nggih Mama Siva nggih.
2: Scorpio Mas.
1: Scorpio always somewhere. Siap. Matur nuwun Mama Siva.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu lagi kali ya. Boleh di WhatsApp atau di telepon satu. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap, dengan siapa di mana salam kenal?
0: Di Gendro di Gombong.
1: Nuhun sewu sinten?
0: Pak Gendro di Gombong.
1: Pak Gendro, pripun kabaripun, Pak?
0: Sehat.
1: Masih sehat ya? Alhamdulillah nih sehat gemah ripah loh jinawi lah.
0: Ya aku sing ngatur Mas Putri sing acara kayak masih sore-sore ada acara apa sih?
1: Bahasa Jawa, getok Jawa, tular.
0: Iya, masa bahasa Jawa sing video iki ya.
1: Terus nanyong. Nggih, alhamdulillah luar biasa loh ya nih baru

0: hari ketiga berarti niki, Pak.
1: Iya, aku kan hari dua kali ya baca berita juga pesawat Jawa.
0: Nggih. Mohon pantauannya nggih, Pak nggih.
1: Ya, pokoknya digobong.
0: Aman.
1: Mantap lah,
0: luar biasa. Amin, luar biasa. Amin, amin, amin. Monggo kalau misalkan kapan hari mampir main ke Purwokerto, mampir nggih, Pak nggih.
1: Ya, Mas, beres ada waktu dan kesempatan mampir situ.
0: Ji, siap ditunggu.
1: Dulu nanti sering ke situ, Mas, Resi.
0: Teng Purwokerto atau teng RRI?
1: RRI dulu, Pak, ikut lomba apa ya? Bintang Radio dulu masih remaja.
0: Oh, Bintang Radio.
1: Bapak-bapak.
0: Luar biasa ini, berarti remajanya aja udah ikut Bintang Radio, berarti suaranya emas sampai sekarang ya, Pak nggih.
1: Ya Mas Indro suaranya.
0: Ji. Monggo mau salam-salam atau mungkin request lagu
1: buat Mama Ida.
0: Ji.
1: Terus ki Mas Mister Balo sing Mister Gatot ganti seneng.
0: Oh, jenenge ganti Miki berarti Mister Kato sing
1: sing iki dari Payung. Ya, Mister Payung. Kayak terus ganti jenenge Mister Kato ta Bapak wis lah.
0: Penyiar baru jadi nama jeneng baru gitu.
1: Iya kayaknya.
0: Heeh. Ora apa-apa.
1: Terus buat tadi siapa ya? Barusan
0: ada ini Mama Siva.
1: Mama Siva di Sumpio.
0: Terus
1: Mas Ardiansa. Terus Mbak Siti, Mama Reni. Pak Dasrun, Pak Radun. Pokok semuanya lah, Mas Rizky.
0: Iya.
1: Mas Rizky masih ya, aku juga lagunya Scorpion aja udah.
0: Scorpion aja, sip, matur.
1: Terima kasih waktunya Mas Rizky, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagenda yang ada di Gombong, satu lagi yang ada di WhatsApp. Ini dari tadi ada, siapa di mana ruang rindu?
2: Ruang rindu, berbagi rindu lewat lagu.
0: Luar biasa, Sugeng Dalu selamat malam, salam kenal nih dengan siapa di mana?
2: Sugeng Dalu Ugi, selamat malam. Ini dari Mama Indes.
0: Mama Indes.
2: Di Purbalingga.
0: Purbalinggane pundi, Mama?
2: Salam kenal Mas Kiki nggih.
0: Ji, Mas Kiki, Kiki aja lah ya. Kiki Fatmala ya. Oli, Kiki Saputri juga Oli.
2: Salam kenal Mas Kiki.
0: Ji, salam kenal Ugi, Mama Indes ngadi di Purbalingga. Pripun kabaripun malam hari ini, sehat, Mama?
2: Alhamdulillah, Indes. Selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan Mas Kiki juga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin. Doa terbaik. Monggo mau salam-salam Mama Indes.
2: Nggih, baik salam nggih Mas Kiki.
0: Nggih.
2: Buat Mama Ida, ada Mas Ardiansa, ada Mas Kumbang, Pak Ilham, Mas Herdi, ini banyak nih Mas Kiki.
0: Boten nopo-nopo, spesial.
2: Iya, spesialnya buat Mas Kiki.
0: Aduh, matur nuwun.
2: Iya, ada Teh Putri, ada Mas Herdi, ada Bu Sarmila, selamat malam Bu Sarmila, ada Bu Darsi, ada Mama Cantika, Adun. Mister Balo, selamat malam. Kalau siang Mister Balo, Mas Kiki.
0: Oh, nggih.
2: Ada Pak Tarsun, ada Mama Rusti,
0: yeah.
2: Ada Mas Abimanyu, ada Bu Muninga, ada Mas Daniel, ada Pak Dalang, ada Mas Herman, ada Pak Mijo. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya saja.
2: Iya, lagunya ngikut aja Mas
0: ngikut
2: Kiki.
0: Ngikut aja, matur nuwun, siap.
2: Buat Mas Kiki, selamat bertugas.
0: Siap.
2: Semoga sukses selalu.
0: Amin, sukses juga buat Ibu Indes.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih ini antusiasme. Pendengar Pro 1 sangat excited banget ya saya ya malam hari ini. Ini mungkin satu lagi ya yang ada di 02816323336 atau mungkin langsung ke WhatsApp-nya Pro 1 di 08112540911. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Asyik, Sugeng Dalu dengan siapa di mana salam kenal sebelumnya, Nji?
3: Nji, pendatang boros tak lawas.
0: Berarti perbaik kayak Inyong ya?
3: Mas Kiki ya?
0: Nji, Mas Kiki. Salam kenal, Nji.
3: Kiki kakak.
0: Kiki Pripun?
3: Kiki koko kakak.
0: Kiki koko kakak, kuku keke koko. Motor nopo-nopo anje.
3: Ini baru dengar apa ku ya?
0: Pripun?
3: Baru dengar apa ya?
0: Baru dengar. Saya pindahan, baru 3 hari di Pro 1. Anje, makanya ini lagi kenalan-kenalan dulu.
3: Kang Arya, Arya Dewa, Manik Nek Menter, Mas Priom Prit, coba bilang begitu.
0: Oke, okay. Hey, gue berarti Mas Priom Prit ya gue. Kayaknya apa ya anaknya ya bu ya?
3: Kakak
0: Kiki Kiki Kuku.
3: Kaki
0: Kuku ya. Niki nun saya bu, tadi belum ini dari siapa di mana jadi kenalan dulu.
3: Datang berusak tak lawas Mbok Tini.
0: Mbok Tini.
3: Iya di Cempurut.
0: Cempurut.
3: Cempurut Sumampir Purwakarta Utara.
0: Oh Sumampir. Angga Hanji, Ji salam kenal Ji, ini semoga bisa terhibur. Mau salam-salam monggo.
3: Lebihnya apa mantu yang saya dulu ya lah. Senggol luka, astagfirullah. Aduh, habis 6 siku, kemas, dicatir, kemas mandi. Mandi di masa ketiga hari di CKT. Ini udah pulang, lagi istirahat.
0: Oh, so istirahat Ji. Mau salam-salam monggo.
3: Sebenarnya sama Indes ya.
0: Iya. Yeah.
3: Malam. Ki balo alas kang bakol. Udah yeah. Mayong. Ayo mah bukan balo.
0: Jenenge Gatot, Mr. Gatot, Miki kenalan ngerenyong.
3: Ya, nang celetak kang bakol. Oh. Kan ini Mr. Balo.
0: Berarti jenenge
3: anak. Balo kan magel ya, Mr. Matang ya, balo ya.
0: Iya sih balo sih.
3: Oke, si Paul tasir matang ya, magel ya.
0: Iya.
3: Terus juga buat Atantika. Danom, Kiradun,
0: yeah.
3: Samila, Kenderwo, nang Bombong.
0: Nggih.
3: Wong sing Kenderwo mesti ketemu.
0: Mutene nyampe kaget. Iki telepon Kenderwo wong ya wengi maning.
3: Mriki semaning.
0: Mriki. Untung ora weru kok.
3: Untung dah saya.
0: Ji siap.
3: Buat Herman Pamana Rizal. Ada tiga buat Bu Muninga,
0: yeah.
3: Ada tiga buat Bu Ida, buat semuanya.
0: Jis, siap. Buat
3: Mas Kiki, kokek, kaku-kaku.
0: Terima kasih. Mas Kiki,
3: di Paripurno.
0: Oke.
3: Lagunya kemanca ya?
0: Lagunya manca, Scorpion.
3: Mengiringi wae, emang ini
0: rasa bunda. Mengikuti aja.
3: Ikut aja.
0: Kaku-kaku, Nji Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung lewat saluran telepon di WhatsApp-nya Pro 1. Nanti setelah ini akan Kiki putarkan untuk lagu Scorpion, Always Somewhere. Untuk pendengar yang mau bergabung, nanti masih dibuka di 0811-254-0911 atau di 0281-632-336. Kali ini langsung saya putarkan saja spesial lagu di ruang rindu malam hari ini untuk para pendengar Pro 1 ada Scorpion, Always Somewhere.

dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi di ruang rindu bersama Kiki malam hari ini. Mungkin satu atau dua pendengar yang barangkali mau bergabung via call WhatsApp di 0811-254-0911 atau di telepon kami di 0281632333. Nah, ini kalau misalkan ngomongin masa-masa SMA ya, selain cinta monyet ada juga ya terkait dengan apa? Banyak ya. Kali ini juga ada yang WhatsApp dari 3257. Kenangan masa SMA dulu. Pernah sengaja tidak masuk salah satu pelajaran karena gak suka sama pelajarannya. Ini kira-kira apa ya? Pelajaran apakah itu yang tidak disukai? Kemudian di buahnya lagi 3257. Ini nampaknya nomor baru. Selamat malam Sugeng Dalu, Ruang Rindu. Kiki, tadi sempat ada satu lagu dari One Direction dengan Perfect. Ngikut saja untuk lagunya, siap. Ini dengan siapa, di mana, belum kenalan. Ini mungkin kenalan dulu ya. Kemudian di bawahnya lagi 4886. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu, Mas Rizky, Mboken Nabil di Kroya. Minta lagunya Daniel. Sawleka, Don't Sleep My Baby. Salam buat pendengar hari di mana saja berada ya. Oke, nanti dicoba ya. Ini juga nampaknya waktunya udah mepet. Jadi untuk yang sudah request One Direction dengan Perfect, langsung saja kita hadirkan spesial di Ruang Rindu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama Kiki Rizky tentunya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk malam hari ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama mendengarkan kelenengan Arum Dalu.

Nun para mirsa, sugeng dalu saha sugeng pepanggihan malih lumantar giaran kelenengan Gending Arundalu RRI Purwokerto. Dalu menika badhe kaaturaken dening keluarga karawitan Kencana Puri ingkang dipun pangarsani dening Ibu Darsini kaasuh dening Bapak Slamet Haryanto SPD kabiyantu Bapak Hadi Sumartono kanthi swantening Maranggono Nyi Endang Purwaningsih, Nyi Waryati, Nyi Tilastri, Soho, Nyi Khotimah.

Dene pasokatan kending salat sengipun lancaran pacul goang laras lendro padat manyuro mangke katerasaken ladrang kembang kacang laras pelok padat nem. Sumangga sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

101 dimanapun Anda berada, masih bersama saya Rizky ya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar malam hari ini ada satu informasi menarik di mana seekor sapi jumbo ini milik petani asal Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, ini terpilih menjadi hewan kurban bantuan masyarakat Banmas Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Sapi yang diketahui milik dari Amin Sutoyo ini mencuri perhatian karena memiliki bobot yang fantastis. Saat terakhir ditimbang, ini sekitar 50 hari yang lalu, berat sapi mencapai 1 ton 80 kilo. Jadi 1,8 ton dengan perawatan intensif hingga hari penyembelihan, bobotnya ini diperkirakan sama orang dua ya. Pendengar, ini masih dapat bertambah hingga menembus 1,2 ton. Tadi 50 hari yang lalu 1 ton 80 kilo. Ini kalau misalkan ditunggu sampai dengan tanggal 27 nanti diperkirakan akan nembus sampai 1,2 ton. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara Agung Yuwono ini mengatakan sapi tersebut dipilih setelah adanya koordinasi dari pemerintah provinsi terkait dengan pengadaan sapi bantuan dari Presiden RI gitu. Dimana diketahui tidak hanya ukurannya aja yang besar, ini sapi tersebut juga memiliki tampilan unik dan tergolong langka. Sapi ini merupakan hasil persilangan simental dan Carolise asal Perancis dengan warna keemasan yang mencolok. Bentuk tubuhnya juga kekar dengan otot paha belakang menonjol, sekilas menyerupai sapi Belgian Blue. Waduh, ini semoga sapinya tetap sehat ya sampai dengan hari-hari nanti disembelih, menjadi berkah untuk masyarakat yang akan menerimanya. Amin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, kali ini ada informasi dari Purbalingga, di mana BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga ini mulai menggelar tahapan seleksi wawancara calon mitra statistik tambahan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 ini, di mana sebanyak 1.380 pendaftar ini tercatat mengikuti proses seleksi yang digelar di kantor BPS Purbalingga di hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 dan juga hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romlan ini mengatakan tingginya jumlah pendaftar ini membuat proses wawancara harus dibagi menjadi dua sesi. Rekrutmen ini merupakan tambahan dari seleksi sebelumnya yang telah menghasilkan sekitar 250 hingga 270 mitra statistik melalui SK Kepala BPS RI. Pihaknya juga menyebutkan ini masih menunggu finalisasi data untuk menentukan kuota masing-masing kategori secara lebih rincinya lagi. Setelah wawancara, ini peserta nantinya diwajibkan melakukan registrasi ulang melalui tautan mitra BPS untuk proses pendataan lebih lanjut lagi. Jadi ini kesempatan terbuka untuk seluruh WNI yang tentunya memenuhi syarat dan ketentuan sebagai mitra BPS untuk pencatatan sensus ekonomi 2026 ini. Mungkin Anda semuanya bisa mencari informasi lebih lengkapnya di kanal resmi media sosial BPS kabupaten masing-masing. Ya, kalau misalkan di Banyumas, saya sudah melihat kemarin sudah mulai launching dan hari ini infonya adalah hari pertama pendaftaran petugas sensus ekonomi di tahun 2026 ini khususnya untuk wilayah Banyumas.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

akan melihat ada satu informasi menarik dari Cilacap, di mana Kabupaten Cilacap ini masih menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran Indonesia terbesar di Provinsi Jawa Tengah, bahkan di tingkat nasional. Pada tahun 2025 kemarin, jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia asal Cilacap ini tercatat lebih dari 12.000 orang yang bekerja di berbagai negara di dunia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap, Farid Rijanto, dalam kegiatan Lokakarya Multi Stakeholder Forum di sebuah hotel di hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 kemarin. Tingginya jumlah pekerja migran Indonesia ini membuat pemerintah daerah terus memperkuat upaya perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran. Karena itu Pemkab Cilacap ini mendorong revisi peraturan daerah Perda Perlindungan PMI yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan program Desa Migran Emas untuk membantu para PMI atau pekerja migran Indonesia purna tetap produktif setelah pulang dari luar negeri. Di mana program tersebut ini berisi pelatihan keterampilan, kemudian pendampingan usaha bagi ex-PMI. Sementara itu, Direktur Penguatan Tata Kelola Perlindungan PMI Hadi Wahyuningrum, ini dirinya mengatakan tingginya jumlah PMI asal Cilacap juga perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan dan juga edukasi. Gitu. Jadi good news from Cilacap, ini semoga semuanya mendapatkan manfaatnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pendengar radio rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat ridho dan izinnya kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman Islam dan kesempatan. Salawat dan salam semoga tetap timpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Pendengar radio rahimakumullah, tema kali ini adalah jangan sombong. Sesungguhnya sifat sombong adalah salah satu amalan yang tercela, akhlak yang buruk. Karena itu beberapa kali kita akan menyaksikan bahwa buah dari kesombongan tersebut dibalas tunai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang disebut sebagai bapak kesombongan, pelopor sombong sepanjang masa adalah iblis. Karena makhluk ini adalah yang pertama dibayar tunai karena kesombongannya. Iblis adalah makhluk yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam karena menganggap dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Balasan tunai yang diterima iblis adalah dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga seketika itu juga. Padahal sebelumnya iblis adalah penghuni surga bersama para malaikat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Pendengar radio rahimakumullah, selanjutnya ada Namrud, sang raja zalim di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan angkuh dia menolak kebenaran dakwah Nabi Ibrahim kepada tauhid yang lurus. Dia bahkan dengan kesombongannya mengaku sebagai Tuhan semesta alam. Maka tersebab karena kesombongannya itu, dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati terhina, menderita oleh seekor nyamuk yang masuk ke dalam kepalanya. Ada pula Fir'aun, sang penguasa Mesir. Meskipun telah berkali-kali melihat secara nyata mukjizat yang dibawa Nabi Musa kepadanya, juga melihat berbagai azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rajanya, tapi dirinya tetap teguh dalam kesombongan, merendahkan dan memperbudak orang-orang Bani Israel. Maka dia pun binasakan oleh Allah dengan tenggelam di laut bersama bala tentaranya. Kesombongan Abu Lahab menolak dakwah Nabi Muhammad SAW juga diganjar kontan oleh Allah. Setelah peristiwa Badar, orang kafir yang masih termasuk paman Nabi tersebut menderita penyakit bisul yang sangat busuk baunya, sehingga tidak ada orang yang mendekati hingga ajalnya. Pendengar radio rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah menyebutkan, tidak ada masuk surga seseorang yang di dalamnya hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
kesombongan terdiri dari dua macam. Yang pertama, yaitu sombong kepada kebenaran. Dan yang kedua, yaitu sombong kepada makhluk Allah yang lain. Menolak kebenaran adalah dengan berpaling darinya, serta tidak mau menerimanya. Sedangkan meremehkan manusia, yakni memandang rendah orang lain dan menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain tersebut. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari manna zangani wahidan minhuma qadaftuhu finnar." Kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang mengusik aku dalam dua hal ini, maka aku akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar rahimakumullah, kemudian firman Allah di dalam surat Luqman ayat 18 menyebutkan, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Hendaklah kita sebagai seorang muslim mengingat baik-baik bahwa kesombongan itu bisa disebabkan karena banyak hal. Harta dan kekayaan dapat menimbulkan kesombongan. Pangkat dan jabatan juga dapat menyebabkan kesombongan. Gelar pun dapat menyebabkan timbulnya kesombongan. Begitu pula dengan ilmu juga dapat menumbuhkan rasa kesombongan. Maka sudah selayaknya kita selalu bertakwa kepada Allah dan memohon kepada Allah agar menjauhkan sifat dan sikap sombong dari hati kita. Karena apabila kita sampai meninggal dalam keadaan sombong, niscaya di akhirat nanti Allah akan menjumpai kita dalam kondisi Allah murka. Na'udzubillah. Demikianlah pendengar rahimakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Mei tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta, frekuensi FM 93,1 dan 98,6 MHz serta AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar pagi hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia bisa hadir kembali menyapa Anda di Purwakerto Pagi edisi hari ini pendengar Sabtu 9 Mei 2026. Dan pendengar kami nanti akan awali dengan segmen Mutiara Pagi. Pendengar kita nanti akan bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro. Kita akan membahas satu tema yang tentunya menarik sekali. Jadi pastikan Anda tetap setia bersama kami.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita menyapa Anda di segmen Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Dan pendengar, di studio kami sudah hadir Ustadz Hendro Kuncoro. Kita langsung saja menyapa beliau pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz pagi
1: baik,
0: hari ini?
1: Baik, baik, alhamdulillah, insyaallah.
0: Sehat ya Ustadz ya. Kita berapa purnama enggak jumpa ya Ustadz ya?
1: Berapa tahun kali?
0: Berapa tahun ya? Ini karena ada yang cuti Ustadz.
1: Oh, gitu.
0: Iya, pagi hari ini temanya sangat menarik, yaitu keluasan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala bagian 2 ini Ustadz. Nah, sebelum kita membahas jauh ke sana, apa sih yang membuat Ustadz membahas tema yang satu ini Ustadz?
1: Ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa tema ini muncul karena banyak orang takut mati.
0: Iya, Ustaz ya.
1: Karena pikirannya kalau mati itu nanti dihukum.
0: Oke.
1: Karena dosanya banyak, masuk neraka, takut begitu. Makanya saya membicarakan ini untuk menjelaskan bahwa Allah itu luas rahmatnya. Kemarin sudah saya sampaikan, di antara luasnya rahmat Allah adalah Allah mengampuni semua dosa. Semua, tidak terkecuali.
0: Tidak terkecuali, ya. Oke. Semoga nanti pendengar bisa mendapatkan pencerahan, termasuk saya juga ini Ustadz ya. Tidak takut mati lagi insya Allah ya.
1: Emang dosanya banyak pada siapa?
0: Banyak sekali Ustadz, pasti ya, namanya manusia ya. Saya ya khususnya ya pasti. Ya. Nah nanti Ustadz seperti biasa kita akan memberi kesempatan ke pendengar ya Ustadz ya. Okay. Untuk bertanya di 0811-540-911 atau di 632336. Pagi ini kita juga live YouTube Ustadz, jadi pendengar bisa mengirim kan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya Riri Prokerta. Okay. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Mbak Desi, para pemirsa kanal YouTube RRI, pendengar RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul muqtadan milisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, kita bersyukur diberi umur panjang, kesehatan, kemampuan kembali bisa bersilaturahim untuk bisa bersama-sama kita belajar, karena memang manusia itu makhluk yang pembelajar. Belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Generasi old kayak saya belajar teknologi baru namanya internet. Gitu ya. Yang karena pembelajar kadang-kadang beli sesuatu yang dikirim beda. Banyak sekali kalau orang-orang tua kayak generasi saya gitu. Kalau yang muda-muda itu kan saya sudah kenal lah ya. Sudah ngerti tokonya. Memang termasuk masalah agama juga ya begitu. Kita harus terus belajar agar kita semakin menikmati agama ini, bukan menjadi beban, tapi sesuatu yang memang kita nikmati. Ya, termasuk yang kemarin kita bicarakan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa salah satu persoalan yang muncul itu kita ini kan pasti mati, tapi banyak orang takut mati.
0: Yeah.
1: Alasannya paling banyak itu karena takut mati itu masuk neraka. Makanya kita membicarakan hal ini agar pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala nanti lebih luas. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa Allah itu mengampuni semua dosa. Bahkan dosa yang paling berat namanya dosa syirik.
0: Oke.
1: Tetap aja diampuni oleh Allah, seperti kisah apa Umar bin Khattab. Dulu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu orang musyrik. Tetap saja dia bisa masuk surga setelah dia bertaubat. Orang membunuh sampai 100 orang tetap saja masuk surga. Tapi kemarin saya ditanya gini Mbak, ada orang korupsi 300 triliun kira-kira masuk surga gak ya? 1000 triliun masuk surga gak ya? Gitu.
0: Masuk surga gak Ustaz? Kalau tobat kali ya.
1: Gini, pikiran orang-orang sudah menyengsarakan kita kok masuk surga ya. Iya, karena kita punya sifat pendendam kali ya gitu. Bagaimana kalau kemudian Allah bisa mengampuni dia sehingga dia masuk surga? Lu enak temen ya korupsi, kamu bisa masuk surga. Lalu kita yang sengsara gimana? setiap kesengsaraan yang kita terima di kehidupan dunia ini, baik itu Allah yang memberikan berupa bencana atau sesuatu, atau lewat tangan orang-orang, itu kan nanti ada hisabnya, ada imbalannya, ada hitungannya. Ya boleh jadi Allah memberikan rahmat kepada orang yang korupsi sampai 1.000 triliun itu, dan karena rahmat itu dia masuk surga, dan karena rahmat itu kemudian kesalahan-kesalahan dia ke kita itu kemudian ditutupi begitu. Yang kalau kemudian ditutupi, kita itu dapat pahala. Bukan pahala karena korupsinya ya. Pahala atas kesabaran kita mendapatkan situasi yang seperti ini. Nah, saya bermaksud dari ini untuk mengatakan jangan mengawali hal-hal itu dengan dendam gitu, dengan sakit hati, dengan ketidaknyamanan yang kita rasakan di dunia, tapi kita mulai dengan bagaimana kita berusaha mencari sibgah Allah berupa kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa dan kesalahan. Sehingga misalkan ada seorang pernah berkonflik ya, katakanlah antara suami istri gitu. Kemudian bisa enggak ya dia memaafkan pasangannya itu? Begitu ya. Atau kalau sudah sampai pisah, memaafkan semuanya begitu. Lupakan semuanya gitu. Nah, kalau bisa itu dilakukan, barangkali kita sudah mendapatkan sibgoh atau celupan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nanti akan bisa kita miliki, dan kemudian nanti kalau kita memandang orang nanti tidak dimulai dengan benci dulu. Wah, ini orang jahat banget nih. Benci sekali saya. Tapi dimulai dengan mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, kesalahannya, meluruskan hidupnya, memperbaiki perilakunya, sehingga meskipun dia punya kesalahan yang banyak, dosa yang banyak, bisa juga masuk surga. Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Kayaknya lebih enak kalau di surga rami-rami deh.
0: Iya.
1: Daripada sendirian. Maaf ini guyon ya. Daripada sendirian gitu, yang lain dosa semua masuk neraka, saya aja yang bersih masuk surga, sendirian di surga. Gak enak kayaknya. Mending bareng-bareng sama orang lain. Dan itu Allah bisa dengan rahmatnya untuk mengampuni dosa semua umat manusia. Makanya kita perlu memiliki optimisme. Meskipun kita punya dosa yang banyak, kita tetap bisa masuk surga. Itu yang kemarin ya. Kemudian untuk pagi hari ini kita lanjutkan. Memang pertanyaannya adalah bagaimana sih agar kita bisa masuk surga dengan dosa-dosa kita? Ya tentu minta dihapus dosanya. Kayak kita punya utang ke bank, minta pemutihan.
0: Ya,
1: minta pemutihan gitu biar gak ditagih, gak didatangi debt collector gitu. Minta pemutihan gitu. Dan Allah mengampuni semua dosa. Allah menerima taubat hambanya. Disebutkan dalam surah Taubat ayat 104. Alam ya'lamu anallahu wa yaqbalu taubata 'anibati wa yahudus sadaqat wa anallahu at-tawwabur rahim. Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui sesungguhnya Allah yaqbalu taubata 'anibati, menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa yahudus sadaqat, dan menerima sadaqat. Wa anallaha huwa tawwabur rahim, dan sungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Dan para pendengar rahimakumullah, Allah itu dalam menerima taubatnya itu 24 jam. Tidak pernah tutup pintu taubat itu. Kalau kantor kan ada jam tutupnya ya.
0: Ada jam kerja.
1: Iya, mau minta pengampunan atas utang, malah tutup. Kalau taubat Allah itu pintunya enggak pernah tertutup. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Innallaha ta'ala yabsutu yatahu bil-lail." Sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya di waktu malam, liyatuba musiun nahar, untuk menerima tobat musiun nahar, orang yang siangnya itu berbuat jelek. Ya, semua kejelekan, meskipun kejelekan itu sangat halus, namanya suudon. Okay. Namanya pikiran negatif. Hmm. Bojokura teka-teka dolan ngendi ki?
0: Curiga ya
1: sebenarnya. Iya, kan misalnya begitu tuh. Hmm. Selak kesusul, selak ngene, selak ngono.

0: sangat berkesan gitu. Kenapa? Jangan khawatir ketika orang itu dosanya diulang-ulang, wis tobat, ngelakoni maning, tetap saja bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, dari hal-hal ini, mari kita belajar untuk punya optimisme bahwa dosa kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Allah amat sangat suka dengan tobat hambanya. Allah itu gembira ketika ada hambanya yang mau bertaubat dibanding kegembiraan seseorang yang hampir meninggal dunia. Ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, Allahu asyaddu farhan. Allah lebih gembira bi taubati 'abdihi, dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaih, ketika orang itu bertaubat kepadanya, min ahadikum, dibanding kalian, ngala rohilati bi ardin falahin, melakukan perjalanan di atas kendaraannya di bumi yang luas. Ya, kira-kira kalau dibayangkan ada orang sedang mengembara di tengah padang pasir pakai unta. Fangfalatat minhu, untanya bigar, lepas. Wa'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan di atas unta itu makanan dan minumannya. Fa'ayisa minha, maka orang itu putus asa. Fa'ata syajarotan, kemudian dia mendatangi pohon, berteduh di bawah pohon. Fakot ayisa min rohilatihi, dia sudah putus asa, wis untanya enggak bakal balik. Fabainama huwa kadali, ketika dalam kondisi yang seperti itu, idha huwa biha qa'imatun indah, tiba-tiba untanya sudah berdiri di sampingnya. Fa'oda, maka diambil bihitomiha, kekangnya, tali unta itu. Summa qala, kemudian dia berkata, min syiddatil farh, karena gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Tuhan, engkau hambaku dan saya Tuhanmu. Atau min syiddatil farh, dia salah berkata karena kegembiraan yang besar sekali. Jadi kalau sekarang mungkin begini situasinya. Ada orang yang sakit, datang ke dokter. Dokter bilang, Anda kanker stadium 4. Umur Anda tinggal sebulan lagi. Ya sudah. Kan biasanya sedih ya. Aduh ya Allah, harap mati. Aduh ya Allah, harap
1: meninggal dunia. Difonis, ya,
0: difonis mati, sudah begitu. Tiba-tiba sebulan kemudian dia masih sehat. Datang ke dokter. Dokter bilang, semua penyakitmu sudah sembuh. Enggak bersisa sama sekali. Senangnya bukan main kan? Luar biasa senangnya ini. Nah, Allah lebih gembira dibanding situasi. Karena diceritakan di ayat ini, di hadis ini, orang di padang pasir pakai unta, semua perbekalan ada di unta itu, tiba-tiba untanya pergi lari. Jadi sudah pikirannya kan mati di padang pasir, nggak ada bekal, nggak ada kendaraan, ya putus asa sudah. Tiba-tiba untanya datang. Untanya datang gitu, utuh masih dengan semua perbekalannya, dipegang lagi. Saking senangnya dia sampai bilang, ngomongnya itu keliru, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Tuhan, engkau hambaku dan saya Tuhanmu. Kebalik. Iya, karena saking senengnya. Bisa orang seneng banget kan ngomong sampai kacau ya, terbalik-balik gitu. Nah, ini gambaran tentang gembiranya Allah atas taubat hamba-hambanya. Makanya para pendengar rahimakumullah, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kalau kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan bertaubat Allah akan ampuni dosa kita dan Allah

0: senang dengan orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang taubat dan Allah suka kepada orang yang membersihkan dirinya. Memang hadis ini, ayat ini kaitannya dengan haid ya, dengan wanita yang haid. Tapi ujung kalimat di dalam ayat ini, Allah suka kepada orang yang taubat. Artinya dia kembali membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Mbak Baik. Desi yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Monggo kalau ada dialog, diskusi atau yang lain-lain.
1: Ya, pendengar, kita memberi kesempatan untuk Anda yang mau bergabung. Kita sudah bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro dan masih membahas tentang keluasan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian kedua. Kita buka penelpon pertama kita nggih Ustadz.
0: Monggo, monggo.
2: Giat.
1: Nggih, Pak Giat, nuwun sewu Pak Giat, volume radionya dikecilkan dulu nggih Pak Giat.
2: Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Giat.
2: Dan menjelaskan suruhnya manusia banyak istighfar selalu minta ampun ya Ustaz. Ya. Kalau kita berusaha ya Ustaz ya untuk banyak, kita itu masih banyak salah, lupa dan lain sebagainya. Tapi kita ya Ustaz ya, untuknya mencari yang baik Ustaz. Untuknya kita menghadap Allah pada saat sholat. Tapi kita juga masih pikirnya belayang loh Ustaz. Belayang, mesti melihat salah. Apa masih bisa tunggu Ustaz yang demikian Ustaz. Padahal kita berusaha sudah Ustaz. Malah nggak sholat sendiri, malah justru itu kadang ngalah antara pahala dan sholat sendiri kan beda ya Ustaz. Itu kalau boleh apa semampunya itu gimana Ustaz solusi jalan keluarnya
0: Ustaz. Insyaallah
2: ini kan pertanyaan kita Ustaz. Bismillah Quran dan maaf saling Allah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung dijawab saja nggak Ustaz?
0: Boleh satu lagi nggak apa-apa. Tadi kayaknya ada yang mau masuk kasihan nanti.
1: Oke baik. Ya di belakangnya Pak Giat 1, 2, 3. Belum Ustaz.
0: Oh belum, tadi kayaknya ada yang
1: kayak
0: menyesal.
1: Kayak ada yang tutup gitu ya.
0: Iya. Oke, tak jawab dulu ya Pak Giat. Pak Giat, kalau terkait dengan sholat, kadang-kadang pikiran ini melayang, tidak hanya jenengan, saya juga kayak begitu. Semua kita rata-rata, itu ketika sholat, pasti saya katakan begitu. Kadang-kadang tidak fokus, tidak khusyuk, kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Wong kita lagi baca, misalkan ini ya lagi tadabur ayat begitu, terus pikiran kita ke hal-hal yang berkaitan dengan ayat itu kan kemana-mana gitu. Misalkan afala yanduru ila libili kaifa hulikat wa ila samai kaifa rufiat, kemudian pikiran saya tentang langit, tentang alam semesta gitu.
1: Karena tahu artinya.
0: Iya karena tahu artinya karena informasi atau pengetahuan yang saya dapatkan begitu. Yaitu sesuatu yang tidak bisa. Saya katakan tidak bisa kita hindari. Kayaknya belum ada saya dengar cerita orang yang bisa begitu ya untuk 100% dari takbiratul ihram sampai husuk itu pikirannya enggak pernah lepas gitu. Belum pernah. Biasanya 1-2 pasti ada. Ya sedikit ada. Banyak memang kemudian yang membedakan antara mungkin kualitas dan kuantitasnya saja, begitu. Sehingga yang kita lakukan adalah, satu, kita berupaya untuk fokus dan khusyuk di dalam sholat kita. Satu, dengan mempelajari artinya. Sehingga nanti ketika kita membaca, kita fokus pada arti makna. Wong itu saja tadi saya ceritakan. Saya sudah fokus pada arti ayat ini. Tetap aja ada pikiran tentang kiamat, langit, bumi, alam semesta gitu kan. Ketika ayat-ayat kiamat kan kemudian terbayang kan kiamat, peristiwa kiamat. Kita pernah nonton video tentang ilustrasi 2012, ya, ilustrasi gitu. Kiamat itu kan tiba-tiba apa mengalir gitu ya teng di memori kita. Nah, artinya kewajiban kita cuma ke arah sana, berusaha untuk memahami. Yang kedua, kemudian kita berusaha untuk menjadikan yang sering saya sampaikan nih, bahwa sholat itu sholat yang perpisahan. Idza kumta fi sholatika fasholli sholatan muwatiin. Kalau lagi sholat, jadikan sholat perpisahan. Jadi nanti ketika muncul pikiran-pikiran yang lain akan kembali ke situ. Allahu Akbar. Utang inyong siakeh temen. tinggal mati. gitu ya. Allahu Akbar mau bojone nyong ominyong. tinggal mati gitu ya. Sehingga nanti pikiran-pikiran yang lain-lain itu nanti akan lebih tereliminasi, terkurangi, tereduksi gitu. Dan fokus kepada sholat kembali. Yang ketiga ini yang sering juga disampaikan. Bahwa ketika orang itu sholat, itu kan sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang dialog. Qasamtu as-sholatu baini wa baina abdi. Saya bagi sholat itu antara saya dengan hambaku itu nisfain, jadi dua bagian. Idza qala abdi, kalau hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, saya menjawab, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Jadi sholat yang berusaha secara imajinatif mengasumsikan, menggambarkan Allah itu ada di depannya, sedang berdialog dengan Allah. Sehingga kita nanti akan fokus kepada apa yang kita sampaikan kepada Allah. Dan seterusnya. Nah, di luar itu semua, kemarin saya sudah sampaikan. Ini juga pelajaran menarik. Kita ini habis sholat, zikir pertamanya apa?
1: Apa, Ustaz?
0: Istighfar, kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Astagfirullahaladzim. Karena itu tadi.
1: Karena pas sholat itu enggak.
0: Pas sholat kadang-kadang kita itu pikirannya kemana-mana begitu. Bahkan ke hal-hal yang negatif kan kadang-kadang muncul begitu. Jadi kewajiban kita berusaha. Makanya kadang-kadang kayak Gus Baha itu. Beliau menyampaikan mungkin dalam tanda kutip mungkin agak ekstrim gitu. Aku ora peduli sholatku ditompo ora apa ora ning Gusti Allah, karena itu hak Allah kan. Aku ditakdirkan bisa sholat, wis syukure luar biasa.
1: Itu benar-benar ke bawah ya, untuk memotivasi kita gitu.
0: Jadi
1: ya,
0: sudahlah, kita kewajibannya sholat sebaik mungkin. Dan kita bersyukur, berterima kasih. Kita menikmati proses itu, menikmati ibadah itu. Dan bukan juga karena saya sholat mudah-mudahan jadi orang kaya. Masalahnya kalau sholat miskin ben, mandek orang sholatnya. Iya. Sholat biar jadi orang kaya, nanti sudah kaya masih sholat enggak begitu. Jadi sholat itu memang apa ya, hubungan khusus spiritual seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mestinya dia nikmati juga secara privat, secara pribadi gitu. Jadi ibadah kan ada ibadah yang sosial ya. Ada ibadah yang privat, yang pribadi gitu. Nah, sholat itu termasuk ibadah yang pribadi. Yang hanya orang-orang sendirilah, dia sendirilah yang bisa menikmati proses itu. Makanya pelatihan-pelatihan tentang khusyuk, tentang macam-macam kita ikuti. Untuk kemudian kita coba pakai itu ketika kita melaksanakan sholat. Khususnya kalau sholat itu lagi sendirian begitu ya. Kalaupun di masjid ya berusaha untuk kesana. Kadang-kadang sholat di masjid kan ya gangguannya macam-macam gitu. Ada yang lagi sholat, anak yang melayu-melayu. Iya kan?
1: Jadi pikirannya kemana-mana ya,
0: Ustaz. Iya, jadi kadang-kadang jengkel, anak siapa gitu. Udah fokus saja kepada sholat kita. Insya Allah kalau kayak begitu nanti kita gak akan marah ketika ada anak yang lari-lari sholat, kita di depan kita lari-lari gitu. Bisa cegah-cegah gitu ya. Tapi emosi kita tidak begitu terganggu. Ya mudah-mudahan begitu Pak Abdullah. Jadi sudah kita serahkan saja pada Pak Giat ya.
1: Ya.
0: Serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita kerjakan. Masalah diterima atau tidak itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak usah campur tangan masalah itu. Barangkali itu. Berusaha sebaik mungkin.
1: Baik. Ustadz, kita menyapa dulu untuk beberapa pendengar kita. Anjay, yang sudah boleh. Di 08115404911 dari Ibu Ida ini. Ustadz, assalamualaikum, izin bertanya. Di masjid di dekat jalan tiba-tiba ada sepeda motor lewat dengan knalpot brong yang mengganggu pengajian. Kemudian dalam hati berdoa, moga-moga kecelakaan. Apakah saya berdosa mendoakan tidak baik? Apakah dengan istighfar dosa saya diampuni, Ustaz?
0: Ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar sajalah. Bukan cuma ibu, saya juga kadang-kadang kayak begitu. Maksud saya, aduh ya Allah, jeneng suara anu kan brebeki kayak gini gitu ya.
1: Kayak mengumpat gitu ya Seth ya.
0: Malam-malam begitu ya, orang lagi tidur begitu, lagi nyaman-nyaman, malah suara rumah saya kan pinggir jalan.
1: Oh ya. Yeah.
0: Jalan Patriot itu kan jalan rame di kota itu. Kadang-kadang malam Minggu itu anak-anak geng motor begitu ya, pakai motor banyak sekali. Suaranya gembrebek kayak truk lewat. Begitu, rame banget tuh gitu. Astagfirullahaladzim begitu ya. Ya, mudah-mudahan dan saya yakin kesabaran kita, keikhlasan kita menerima kondisi yang tidak nyaman seperti itu nanti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu sehingga kalaupun kita berdoa, kalau selama ini doa kita doa jelek ya. Ya kita ganti deh doa kita dengan doa baik. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka.
1: Amin.
0: Menjadikan mereka orang-orang baik gitu ya. Mari kita belajar dari sifat rahmat dan lembutnya Allah menerima orang-orang yang banyak salah dan dosa, Allah tetap bisa mengampuninya.
1: Baik. Ustaz, kita menyapa pendengar yang sudah menyimak kita di YouTube. Nggih, terima kasih ada @mimidc6wt, ada @ngadinokesut. Bismillah derek nyimak Pak Ustaz, @jujukc8ey. Bismillah ikut nyimak. Kemudian @adiwaluyopurbalingga4524 ikut menyimak juga. @elzafarma8402 Sotirun Lengkong nyimak. Ini yang bertanya Ustaz, assalamualaikum. Katanya orang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya Ustaz? Maksudnya mungkinkah tanpa amal ibadah orang masuk surga? Terima kasih.
0: Alhamdulillah, ini jadi kita memang perlu belajar terus ya, biar banyak hal yang aneh, yang kontroversi nanti ketemu dan tidak menimbulkan kebingungan. Ya hal seperti itu kadang-kadang kita jumpai. Wong kadang-kadang kita semakin belajar juga semakin banyak hal-hal yang menarik. Saya katakan menarik ya, saya katakan tidak kontroversi gitu ya. Yang kita dapatnya contohnya itu tadi, katanya orang masuk surga karena rahmat Allah, itu hadisnya mengsohi, gitu. Bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Begitu, teksnya kayak begitu tuh.
1: Oke.
0: Terus, para ulama, ini kemudian pentingnya kita mendapatkan bantuan dari para ulama, belajar, menjelaskan yang dimaksud, satu, ini beberapa interpretasi ya, satu, kalau menggunakan pendekatan amal, dan surga sebagai balasan, mestinya kan setimpal. Amalnya sekian, balasannya sekian. Saya 100 tahun beramal. Masuk surganya berapa? 100 tahun.
1: 100 tahun.
0: Adil kan? Adil kan? Adil kan? Mas ya, beramal.
1: Gak selamanya ya Ustaz?
0: Gak selamanya, itu adil kan? Saya tanyakan dulu, ini adil dulu enggak? Saya berbuat baik 100 tahun, dibalas 100 tahun. Adil enggak? Adil?
1: Enggak.
0: Kenapa enggak?
1: Ya maunya selamanya di surga.
0: Ya adil kan, 100 tahun ya adil gitu. Faktanya di surga kan lebih dari 100 tahun.
1: Oh.
0: Iya kan? Holidina fiha abadan. Berarti bukan karena amalnya kan? Karena rahmat Allah kan? Paham enggak? Jadi ketemu sekarang ya. Kenapa Rasulullah mengatakan orang masuk surga bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Karena kalau perbandingannya amal dengan balasan itu ya harusnya ya 100 tahun beramal soleh, 100 tahun di surga.
1: Kalau hitungan matematika manusianya gitu ya. Gitu.
0: Tapi karena di surga itu jauh lebih banyak, berarti rahmat Allah lah yang lebih banyak membuat dia masuk surga.
1: Okay.
0: Itu interpretasi pertama. Interpretasi yang kedua mengatakan bahwa orang beramal itu agar Allah menurunkan rahmatnya. Begitu. Sehingga dengan amal-amal kita, Allah merahmati kita. Dengan rahmat Allah, kita masuk surga. Begitu. Dan sebagainya, ada beberapa tafsir yang lain. Nah ini menjelaskan kepada kita untuk menggambarkan bahwa memang apa yang akan diterima oleh orang ketika di surga itu jauh lebih besar daripada amalnya. Jadi pelajarannya kemudian ini yang menurut saya juga perlu kita pahami. Jangan pernah sombong dengan amalnya. Jangan pernah merasa berjasa kepada Allah dengan amalnya. Jangan pernah merasa menjadi orang yang pasti masuk surga karena amalnya. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu yang lebih besar. Hasilnya orang rajin ibadah tawadu. Sehingga tidak pulang masjid, lihat orang gak sholat, ngenyek. Kok sih harus sholat, kapan mlebu surga nih? Bisa jadi loh sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Nah ini tafsir yang ketiga. Orang itu beramal itu karena rahmat Allah. Ketika orang itu melakukan amal, Allah merahmati dia. Kayak kita diundang gitu ya. Ada kondangan, orang diundang maksudnya teka. Tapi ketika kita diundang, jenengan datang ya besok ya acara saya begitu. Kita kan datang, apalagi diisi acara itu makanan enak-enak. Kondisi yang enak-enak, oh seneng banget kan diundang. Nah kira-kira gitu, ibadah itu undangan Allah. Jadi kemudian yang muncul adalah, alhamdulillah saya diundang pagi hari ini bisa subuhan yang masjid. Gitu. Rasa bahagia, rasa syukur, rasa senang. Jadi nanti habis sholat itu endorfinnya yang naik, bahagia. Bukan kemudian hormon apa, hormon testosteron, hormon apa nanti adrenalin begitu. Pulang dari masjid mencucu. Wong akeh matur pada sholat, mlebu neraka kabeh. Begitu. Tapi adalah hormon oksitosin, hormon yang mendatangkan kebahagiaan. Daripada hormon adrenalin yang mendatangkan sifat marah, sifat jengkel, sifat benci kepada orang-orang. Kalau perlu kita doakan, ya Allah mudah-mudahan masjid ini jadi penuh mereka yang belum berangkat, besok berangkat. Kan enak kan hidup kayak begitu ya. Nah itu yang saya pahami.
1: Ini juga ada pertanyaan yang menurut saya menggelitik sekali. Pertanyaan dari Mama nih lucu-lucu banget. Salah satunya dari Ibu Urip Suparti di Tanjung, Ustaz nih. Kalau Ustaz, kalau orang berhutang kemudian dia istighfar, istighfar terus tapi tidak nyaur, apakah juga diampuni dosanya, Ustaz? Aku sih mau kayak gitu ya, Ustaz. Gimana, Ustaz?
0: Ya diampuni tapi nanti selesainya di akhirat amalnya dipotong.
1: Ditagih ya Ustaz ya.
0: Jadi begini ya. Jadi begini. Ada hal-hal yang perlu diselesaikan di dunia. Ya selesai di dunia. Ada yang nanti penyelesaiannya di akhirat. Nah ini perlu kita pahami. Hal-hal yang diselesaikan di dunia, misalkan tadi orang berdosa. Diselesaikan di dunia, satu dengan istighfar, dua dengan amal soleh. Salah satu bentuk amal soleh adalah sholat taubat. Jadi ada sholat taubat. Dalam hadis, Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya sahih, ketika orang itu melakukan perbuatan dosa, dia sholat dua rakaat, kemudian istighfar, diampuni dosanya oleh Allah. Maka ini juga akan menyelesaikan urusan di dunia. Nah, kalau terkait dengan hak-hak adami, pengennya diselesaikan di dunia atau di akhirat? Pertanyaannya gitu. Kalau diselesaikan di dunia, ya selesaikan di dunia. Namanya bayar utang. Kalau nggak bayar utang, nanti penyelesaiannya di akhirat. Bagaimana penyelesaian di akhirat? Satu, pahala kita diambil. Untuk menutupi kesalahan kita kepada orang lain. Yang kedua, dosa orang itu yang dipindah ke kita. Nah, masalahnya, kalau sudah kayak begitu, beresiko kita punya pahala sedikit, dosanya akeh, ya nanti kemudian kita akan defisit amal. Kalau defisit amal, nanti masuk neraka. Mau? Gak mau. Makanya, selesaikan utang itu di dunia dengan bayar, daripada nanti diselesaikan di akhirat. Dan tidak hanya hal-hal yang bersifat dengan materi saja, termasuk hutang omongan, larani hati, begitu ya, ngomei, nyindir dan sebagainya, gitu ya, ngerasani, ayo mak-mak yang suka ngerasani, itu nanti hutang semuanya di akhirat itu. Nah akan diselesaikan di akhirat biar kita lebih aman karena kita sering gosip. Caranya adalah banyak amal soleh, banyak sedekah. Entah itu sedekah yang personal, tadi ya takbir, tahlil, tasbih, tahmid, sholat, macam-macam. maupun sedekah sosial.
1: Okay.
0: Dan sedekah sosial itu pahalanya gede.
1: Mm-hmm.
0: Yaitu menolong. Mm-hmm. Satu, menolong orang lain. Mm-hmm. Dengan harta, dengan waktu, dengan tenaga, dengan macam-macam. Mm-hmm. Yang kedua, menolong makhluk lain.
1: Mm-hmm.
0: Binatang, makhluk-makhluk Allah yang membutuhkan uluran tangan kita, yang kemudian mungkin datang ke tempat kita sebetulnya minta tolong. Mungkin kita gak menyadari ya, ada kucing kurus meong-meong di depan rumah. Barangkali Allah bilang, Dro, ada hambaku tuh yang butuh pertolonganmu.
1: Hmm.
0: Seringnya kita gak peduli kan?
1: Hmm.
0: Kucing, begitu. Boleh jadi Allah kirimkan itu untuk kita bersedekah.
1: Hmm.
0: Kita punya ayam, punya lauk, punya makanan. Hmm. Kita punya duit bahkan dibelikan makanan buat kucing kita. Yang barangkali dengan itu Allah berterima kasih kepada kita, merahmati kita. Kayaknya enak ya hidup kayak gitu ya.
1: Itu kayaknya orang yang udah level selesai dengan urusan dunia.
0: Selesai dunia ya mati.
1: Oh iya. Oke, oke. Tapi ini menjadi spirit motivasi buat kita pendengar gitu ya Ustaz ya. Bahwa ternyata berbuat amal kebaikan itu sesederhana itu juga bisa. Gitu,
0: iya.
1: Ya,
0: tidak perlu ribut, tidak perlu susah.
1: Hmm.
0: Dengan aktivitas harian, dengan kepekaan kita terhadap situasi yang ada, entah itu orang, entah itu binatang, entah itu lain-lain gitu, bisa kita beramal soleh. Termasuk semut begitu ya, semut banyak banget. Kalau memang itu mengganggu, kita singkirkan. Sapu dengan lembut. Maaf ya mut, saya sapu karena ini mengganggu. Kita lewat, hati-hati, jangan sampai nginjek semut.
1: Itu kayak kalau mama udah gak sabar, langsung malah disemprot itu. Itu dosa gak sih Ustaz kalau disemprot pakai? Ya
0: dibunuh sih boleh, wong sapi dibunuh juga boleh untuk kebutuhan kita begitu. Tapi kan pilihannya ada macam-macam gitu ya. Pilihan dibunuh boleh gitu ya. Pilihan disingkirkan boleh. Pilihan dikasih makan boleh. Jadi kita kasih di sekeliling makanan kita. Saya kan catering nih mbak. Kadang-kadang ketika lagi ada pesanan gitu ya. Kadang-kadang semut kan datang itu, pilihannya dua, saya kasih kapur semut, gitu ya, atau saya kasih daging untuk dimakan sama dia, sehingga dia makan dagingnya, nggak makan sotonya, atau tulang-tulang yang masih ada dagingnya, begitu ya, sebelum dibersihkan saya taruh di sekitar mangkok-mangkok itu, ya dia makan itu,
1: Mbok
0: gampang, dan tidak
1: selembut itu hatinya Ustaz Hendro ya,
0: astagfirullahaladzim.
1: Luar biasa sekali ya. Jadi kalau misalkan hal-hal sederhana begitu ya Ustadz ya, ini akan dengan sesama. Ustadz, kita ke pendengar lagi. Silakan.
0: Boleh, boleh kalau ada monggo.
1: 3, 3, 6. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Allah.
1: Hamba Allah di Kebumen, silakan.
0: Lama banget nih Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
2: Jika mau nanya, apakah jin Islam itu berkewajiban menggalakkan sholat? Itu nanti dua tugasnya malaikat tapi juga sholat lima waktu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya melenceng dari tema.
0: Enggak apa-apa lah.
1: Enggak apa-apa ya. Oke, jadi, silakan
0: Ustaz. Bismillah, saya jawab deh Pak hamba Allah. Yang pertama tentang jin. Jin itu mendapatkan syariat seperti kita. Jadi jin itu ada yang abadi selamanya, namanya iblis. Dan dia punya keturunan-keturunan, kayak kita punya Nabi Adam punya keturunan. Jin juga punya keturunan. Nah, keturunan iblis itu ada yang muslim, ada yang kafir. Nanti yang kayak manusia lah begitu. Yang muslim nanti dia melakukan amal-amal ibadah sebagaimana kita melakukan amal ibadah. Namun rinciannya, wallahu alam bisawab, tidak ada penjelasan yang saya pahami tentang masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang malaikat. Kalau malaikat itu punya tugas spesifik begitu, bukan tugas pilihan. Kalau manusia kan tugasnya pilihan, sholat pilihan, gak sholat pilihan. Kalau malaikat tugasnya spesifik. Ada yang tugasnya tasbih, ya tasbih. Ada yang tugasnya membawa arsi, bawa arsi. Ada yang tugasnya sholat, ya sholat. Begitu. Jadi full dia 24 jam ibadah. Ibaratnya gitu, sholat begitu. Dan sebagainya. Jadi tidak berubah-ubah. Istilahnya pekerjaannya atau amalnya itu tetap saja seperti itu. Dan malaikat tidak kemudian seperti manusia. Manusia kan ada pilihan kemudian dapat balasan. Kalau malaikat enggak, yang sholat masuk surga semuanya begitu. Yang lain-lain enggak, misalkan kayak begitu. Jadi Allah menjelaskan kepada kita tentang hal itu dalam bentuk yang sederhana mungkin, yang saya katakan tidak begitu banyak rinciannya. Oleh karena itu perkara-perkara ini menurut saya ya sudahlah kita yakini saja. Detailnya seperti apa Allah alam bisawab.
1: Wallahu alam bisawab.
0: Saya lebih tertarik kepada amalan-amalan atau pemikiran yang berkaitan dengan keseharian kita nanti, hubungan sosial kita baik dengan manusia maupun dengan makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan perkara-perkara gaib istilahnya ya, yang kayak begitu, karena keterbatasan ilmu kadang-kadang kita cari tahu juga cuma dugaan-dugaan saja begitu.
1: Deh. Baik, Ustaz, kita ke pendengar lagi nggih. Ada Ibu Kurnia ini di Purwokerto. Ustaz, bagaimana hukumnya dan bagaimana cara bertaubat bagi seseorang yang dulu pernah meninggalkan sholat bertahun-tahun, lalu sekarang ingin kembali mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi merasa sangat terlambat?
0: Ya, silakan, Ustaz. Merasa sangat terlambat lebih baik daripada tidak merasa. Jadi optimis aja, saya gitu. Daripada kan merasa setuor atau sholat, kasihan. Bahwa semua kesalahan masa lalu bisa diampuni. Dan tidak perlu kemudian merecovery. Misalkan begini, orang musyrik itu kan, dosanya kan banyak banget kan. Ya cukup dengan melanjutkan hidupnya, dengan keislaman dia.
1: Melanjutkan
0: hidupnya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Sehingga begini, orang itu kalau tobat istighfar, kayak bank itu pemutihan. Pemutihan itu artinya orang dihitung maning, sing lawas itu tutup. Begitu. Nah ini yang saya pahami, sehingga tidak perlu kemudian, saya dulu hutang sholat sekian, kemudian dikodok, saya tidak mendapatkan sebuah argumentasi yang kuat tentang orang yang meninggalkan sholat, karena tadi ya, lalai atau apa zaman dulu itu kemudian dikotok. Kecuali ada peristiwa-peristiwa yang memang orang secara fikih kemudian kotok. Misalkan gini, perempuan biasanya. Saya jam berapa ya? Jam 1 itu harusnya kan sudah sholat nih. Saya belum sholat. Tiba-tiba haid. Begitu. Mendadak kan? Nah ini kan kemudian saya hutang. Nah di sini kemudian ada kodok sholat, begitu, karena hutang dia karena meninggalkan harusnya sudah sholat, kecuali mulainya haid itu sebelum duhur misalkan begitu. Kalau sudah masuk duhur belum sholat tiba-tiba keluar, dia punya hutang. Itu kalau yang saya pahami gitu. Tapi kalau yang masa lalu ya cukup dengan istighfar saja, begitu, dengan istighfar memperbaiki. Kalau pingin menambah caranya, boleh dengan menambah amal soleh, misalkan dengan sholat-sholat sunnah, dengan sedekah, dengan puasa. Pokoknya istilahnya mengubah begitu ya, meresolusi, bukan revolusi ya, resolusi diri gitu ya, dengan perubahan-perubahan perilaku, sikap, tindakan, baik yang sifatnya fisik maupun sifatnya hati. Misalkan, dulu gampang marah, sekarang jangan. Dulu gampang jengkel, sekarang jangan. Begitu ya. Yang boleh jadi itu juga pahala-pahala yang akan mengalir ketika kita memiliki hati yang lebih sabar, lebih ikhlas, lebih nerimo terhadap semua takdir Allah Subhanahu wa Taala.
1: Baik. Ustaz, kita masih ada waktu 5 menit terakhir, Ustaz. Mungkin satu lagi kali ya pendengar.
0: Boleh.
1: Ustaz, ada Pak Budi di Purbalingga. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika seseorang sudah berkali-kali bertaubat dari kebiasaan maksiat tertentu, tapi masih jatuh lagi pada kesalahan yang sama, bagaimana Ustaz?
0: Tadi sudah saya jelaskan hadisnya. Hadis yang saya jelaskan itu. Seseorang itu melakukan perbuatan dosa berulang-ulang, tetap saja bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadisnya riwayat Muslim sahih. Jadi jangan pernah putus asa dan berhenti dari istighfar. yang penting begini, jangan kemudian istilahnya nyong arep maksiat atau apa-apalah, mengko tobat. Mm. Yen sempat tobat. Mm. Masalahnya itu kalau lagi maksiat mati. Lah resiko. Jadi hadis ini jangan kemudian dimaknai orang untuk gampang melakukan perbuatan dosa. Kalau perlu mau dosa istighfar dulu.
1: Malah nanti jadi enggak jadi berbuat maksiat ya, Sat, ya?
0: Mungkin maksimal maksiatnya jadi tidak maksimal ya.
1: Oke,
0: tetap. Atau ditolong oleh Allah untuk tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Bisa jadi kan kayak begitu ya? Nyarep nyolong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dilalah wong teka. Ora sida nyolong. Bisa jadi kayak begitu. Jadi hati yang terikat dengan Allah itu luar biasa nanti. Meskipun dia tahu nyong kita dosa kayak begitu. Tapi Allah bisa menolong dia dari melakukan perbuatan dosa dengan keterikatan, dengan istighfar yang dia lakukan itu.
1: Oke, baik. Ya, jadi Pak Budi masih bisa
0: berkesempatan. Sebelum nyawa sampai tenggorokan itu atau lebih fokus, saya sering mengatakan mari kita perbanyak istighfar. Bukan hanya karena baru saja melakukan kesalahan, lazimkanlah lidah kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apalagi kalau sudah tua, sudah nyuwun sewu pensiun, begitu ya, sudah tinggal
1: menghitung hari,
0: begitu ya. Nggak usah kakan pikiran, nyong pingin urip mengkene, urip mengkono, begitu. Fokus saja. Bapak saya sudah, kakek saya sudah, teman-teman saya sudah. Giliran saya kapan? Kayaknya akan lebih nyaman itu hidup itu. Tentu saja sambil menikmati hidup, bukan kemudian jorglokro, nggak punya vitalitas, begitu ya. Wong masih hidup, yang masih kita nikmati. Bentar lagi ini saya mau olahraga tenis, misalkan begitu ya, nikmati saja di sana guyon sama teman gitu. Tapi sambil ingat nyong di lama nikmatinya.
1: Iya Ustaz ya. Jadi kalau ingat mati kita akan termotivasi berbuat kebaikan ya.
0: Harusnya begitu.
1: Harusnya begitu ya.
0: Karena bekal mati kebaikan. Sehingga ketika saya mau olahraga nanti di sana ada kebaikan begitu. Misalkan menyenangkan orang, apalagi di telepon begitu ya. Main gasik Pak, begitu misalkan. Kan menyenangkan orang berpahala begitu. Musuhnya menang seneng. Kancanis kalah sedih. ya itulah kita menikmati hidup itu sambil tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menikmati hidup sambil tetap terhubung dengan Allah.
1: Akhirnya ya. Keseimbangan gitu ya.
0: Nah, begitu kira-kira begitu. Jadi apa istilahnya? Strom kita itu jangan sampai putus dengan Allah Subhanahu wa taala untuk sambil menikmati makan, minum, olahraga, jalan-jalan, plesir, apapun gitu, hati yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Ustaz, satu menit terakhir mungkin sebagai closing statement, silakan Ustaz.
0: Baik, para pendengar rahimakumullah, sudah saya sampaikan dua hal ya. Yang pertama tentang Allah itu Maha Pengampun, yang kedua Allah itu menerima ampunan hambanya itu siang malam, tidak pernah putus. Malah yang ketiga ini, Allah senang sekali kepada hamba yang bertaubat. Sehingga mari kita menjadi orang-orang yang lebih optimis ya dalam menghadapi hidup ini. Allah Maha Baik ternyata. Mudah-mudahan kita ketemu Allah, semua dosa kita diputihkan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga next kita berjumpa lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan pendengar, sekian kebersamaan kita di segmen Mutiara Pagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mana dia? Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya, Rif. Tahu nggak, umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari. Snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak. Cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Nomor 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, kami akan ajak Anda untuk menyimak update informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Pagi.
1: 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Satuan Polairut Polres Tegal mengevakuasi jenazah seorang anak buah kapal yang meninggal dunia akibat sakit saat berlayar di perairan Laut Aru. Konflik global berkepanjangan mulai menimbulkan dampak pada sektor industri di Kabupaten Banyumas. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Satuan Polairut Polres Tegal mengevakuasi jenazah seorang anak buah kapal yang meninggal dunia akibat sakit saat berlayar di perairan Laut Aru. Proses pemulangan dilakukan setelah kapal menempuh perjalanan selama 13 hari menuju daratan Tegal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berikut selengkapnya bersama dengan Hanan Ma'ruf.
1: Satuan Polairut Polres Kabupaten Tegal membantu evakuasi jenazah seorang anak buah kapal KM Lautan Samudra 6 yang meninggal dunia di pelayaran pada Minggu 3 Mei 2026. Korban dilaporkan meninggal sejak 20 April 2026 akibat sakit saat kapal berada di perairan Laut Aru. Proses evakuasi dilakukan setelah kapal menempuh perjalanan selama 13 hari hingga tiba di wilayah Kabupaten Tegal. Penanganan dilakukan untuk mempercepat pemulangan jenazah kepada pihak keluarga. Kasat Polairut Polres Tegal, Ibtu Hendra Wijaya menyampaikan evakuasi jenazah dilakukan setelah menerima laporan dari pihak kapal. Pemeriksaan awal juga dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban.
2: Hari ini kita bantu evakuasi kaitannya dengan pemulangan jenazah karena ada laporan yang diterima oleh piket Polair, ada salah satu APK KM Lautan Samudra yang pada tanggal 20 April dilaporkan bahwa APK-nya satu orang meninggal karena sakit.
1: Korban diketahui berinisial A, 27 tahun warga Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan Ibtu Hendra, korban memiliki riwayat penyakit yang diduga berkaitan dengan tekanan darah tinggi. Nahkoda KM Lautan Samudra 6, Akmaluddin menjelaskan korban sebelumnya sempat mengalami sesak nafas secara mendadak saat berada di laut. Upaya pertolongan pertama telah dilakukan dengan memberikan bantuan oksigen sebelum direncanakan dirujuk ke daratan.
3: Sekitar jam 10, langsung sesak nafas mendadak ya. Lalu kan pakai itu apa namanya, alat bantu pertolongan, pakai alat pernapasan oksigen, lalu mau berobat, mau diperiksa ke Dobo, waktu di perjalanan gak ketolong. Berarti hari Senin tanggal 20 April.
1: Setelah tiba di Pantai Larangan Indah Kabupaten Tegal, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Suradadi Kabupaten Tegal untuk dilakukan pemeriksaan sebelum diserahkan kepada keluarga korban. Ibtu Hendra memastikan proses evakuasi berjalan sesuai prosedur dan situasi dalam kondisi aman. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, konflik global berkepanjangan mulai menimbulkan dampak pada sektor industri di Kabupaten Banyumas. Berikut kita dengarkan laporan Faisal Rehan.
4: Gejolak geopolitik global dari perang Rusia-Ukraina hingga konflik di Timur Tengah mulai berdampak pada sektor industri di Kabupaten Banyumas. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinakerin Banyumas Tasro mengungkapkan bahwa kondisi global saat ini sangat mempengaruhi produktivitas perusahaan lokal, terutama yang berorientasi ekspor. Berdasarkan laporan dari Forum HRD Kabupaten Banyumas, Tasro menyebut pesanan ekspor kayu olahan menurun drastis hingga 47%. Sektor kayu olahan menjadi salah satu yang paling terpukul. Dari 12 perusahaan kayu di Banyumas yang rata-rata mengandalkan 60% pendapatannya dari ekspor, semuanya ikut terdampak. Selain kayu, industri alas kaki dan fashion juga merasakan hal serupa. Tasroh menyebut kerugian atau potensi pendapatan yang hilang akibat situasi ini diperkirakan mencapai $1 miliar atau sekitar 17,3 miliar rupiah per tahun.
5: Dengan adanya perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel, Amerika, Iran, dan sebagainya itu, dan konflik-konflik regional atau global itu terbukti sangat signifikan mengurangi pendapatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan ekspor. Banyumas kan banyak, meskipun kabupaten kecil, Banyumas itu banyak ekspor, terutama kayu olahan dan alas kaki.
4: Tasroh menambahkan lesunya ekspor ini juga berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja. Bonus dan insentif mereka menurun dan pengurangan tenaga kerja tidak bisa dihindari. Meski tidak ada gelombang PHK massal, tren pengurangan tenaga kerja meningkat dalam 2 tahun terakhir. Data Dinakerin Banyumas mencatat bahwa pada tahun 2024, terdapat sekitar 300 pekerja yang terkena PHK, kemudian melonjak menjadi 560 kasus pada 2025.
5: Dampak langsungnya adalah insentif atau bonus yang biasanya diberikan kepada pekerja bisa jadi hilang, karena bonus itu kan terjadi kalau itu melebihi target atau melampaui pendapatan perusahaan. Nah, bonus insentif itu sekarang selama ini kan di perusahaan juga menjadi andalan para pekerja. Kayak kita lah ASN, kan ada TPP, ada itu kan, jadi itu kan satu paket ya. Kalau paket satu dari dua paket itu hilang, ya kan menurun kesejahteraannya. Nanti juga produktivitas masih menurun, kan begitu. Itu timbal balik, dan itu interkoneksinya sangat tinggi.
4: Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya melakukan pembinaan untuk memastikan hak-hak dasar pekerja seperti upah layak dan jaminan sosial tetap terpenuhi. Pemkab juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan diplomasi ekonomi guna membuka pasar-pasar ekspor baru. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, Desa Karangjati, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas mulai memanfaatkan teknologi pertanian berupa traktor perahu untuk mendukung percepatan masa tanam sekaligus meningkatkan efektivitas pengolahan lahan pertanian. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
6: Pemerintah Desa Karangjati, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas mulai memanfaatkan teknologi pertanian berupa traktor perahu untuk mendukung percepatan masa tanam sekaligus meningkatkan efektivitas pengolahan lahan pertanian. Camat Kemeranjen Ika Supriyatin mengatakan, traktor perahu tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Desa Karangjati melalui anggaran ketahanan pangan dari dana desa. Menurutnya, pengadaan alat pertanian modern tersebut menjadi salah satu langkah dalam mendukung produktivitas pertanian di wilayah ya Kemeranjen.
7: Ada di salah satu desa kami, itu Desa Karangjati. Ini BUMDes-nya itu dikelola BUMDes. Kita beli traktor perahu menggunakan dana desa. Memang salah satu program ketahanan pangan. Apa yang ngirit waktu gitu. Padahal dia juga pakai ini loh, pakai tangan, tapi dia tetap disupiri kayak gitu. Cuma waktunya menjadi lebih cepat gitu.
6: Traktor perahu tersebut didatangkan langsung dari Malang, Jawa Timur, lengkap dengan pelatihan pengoperasian yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada operator di Desa Karangjati. Harga satu unit traktor perahu tersebut mencapai sekitar 80 juta rupiah, termasuk pajak dan biaya pengiriman. Ika menambahkan penggunaan traktor perahu dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan metode pengolahan sawah sebelumnya. Jika biasanya proses tertentu membutuhkan waktu sekitar 30 menit, kini dapat dipersingkat menjadi 15 menit. Bahkan berdasarkan uji coba di lahan sawah seluas sekitar 20 bau, proses pengolahan yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 20 hari, kini mampu diselesaikan hanya dalam 8 hari. Kedepan apabila penggunaan traktor perahu tersebut efektif, bukan tidak mungkin pengadaan alat serupa akan kembali dilakukan oleh BUMDes lainnya di wilayah Kemeranjen. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, kereta api tidak dapat berhenti mendadak. KAI Daup 5 Purwokerto ingatkan pengguna jalan selalu hati-hati saat melintasi perlintasan kereta api. Kita akan dengarkan selengkapnya bersama Yanuar Adi.
8: PT KAI Daup 5 Purwokerto mengingatkan masyarakat agar disiplin saat melintas di perlintasan sebidang karena kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, keselamatan di perlintasan sangat bergantung pada perilaku pengguna jalan. Menurutnya, kebiasaan berhenti dan memastikan kondisi aman sebelum melintas harus menjadi budaya bersama. Dia menjelaskan praktik keselamatan di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor utama dalam menekan angka kecelakaan di perlintasan adalah kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Asad mengimbau pengendara untuk selalu berhenti sejenak, melihat ke kiri dan kanan, serta memastikan jalur benar-benar aman sebelum melintas di rel kereta api. Menurutnya, keberadaan perlintasan liar dan perlintasan tidak terjaga masih menjadi tantangan keselamatan di wilayah Daup 5 Purwokerto. Saat ini terdapat 196 perlintasan sebidang, dengan 34 diantaranya merupakan perlintasan tidak terjaga.
9: Kereta api melayani ratusan hingga ribuan pelanggan dalam satu perjalanan dan membutuhkan jarak pengereman yang panjang. Dalam kondisi tertentu, kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Karena itu, disiplin saat melintas di perlintasan menjadi hal yang sangat penting. Jika kebiasaan ini dilakukan secara bersama, keselamatan dapat terjaga dengan lebih baik.
8: Selain melakukan penataan dan penutupan perlintasan liar, KAI juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di jalur kereta api. KAI berharap masyarakat dapat memahami bahwa keselamatan di perlintasan bukan hanya tanggung jawab petugas, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh pengguna jalan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Baik pendengar, ratusan atlet renang pelajar ramaikan penyelenggaraan event Popda Banyumas 2026 cabur renang. Selengkapnya dilaporkan Lintang Azra.
10: Ratusan atlet pelajar mengikuti cabang olahraga renang dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Banyumas 2026. Cabang olahraga renang dalam ajang Popda ini dilaksanakan pada Rabu 6 Mei 2026 di kolam renang Tirta Kembar. Salah satu atlet renang, Kalista Anwarahayu yang berasal dari SMP Negeri 3 Purwokerto, menargetkan hasil maksimal pada ajang Popda tahun ini. Atlet berusia 14 tahun tersebut mengatakan dirinya sering mengikuti perlombaan renang sejak duduk di bangku sekolah dasar. Di ajang Popda kali ini, Kalista mengikuti 3 kategori.
11: Saya turun di 100 gaya dada tadi, terus nanti saya bakal turun di 100 gaya bebas dan 100 gaya punggung.
10: Prestasi terbaru Kalista diraih pada Kejuaraan Nasional Akuatik 2026 di Gelora Bung Karno, Senayan. Dalam ajang tersebut, ia berhasil meraih juara 1 nomor 100 meter gaya dada dan juara 3 nomor 200 meter gaya dada. Kalista mengatakan persiapan menuju Popda dilakukan dalam waktu singkat setelah mengikuti kejurnas akuatik. Ia hanya memiliki jeda sekitar 4 hari sebelum kembali bertanding di ajang Popda. Kalista mengatakan selama ini latihan dilakukan secara mandiri bersama klub renang Bina Taruna karena sekolah tidak memiliki klub khusus. Meski demikian, pihak sekolah tetap memberikan dukungan berupa dispensasi untuk kegiatan latihan dan perlombaan. Sementara itu, asisten pelatih klub Bina Taruna Vira mengatakan Popda tahun ini diikuti banyak atlet pemula sehingga membutuhkan perhatian lebih. Ia menjelaskan persiapan atlet dilakukan lebih intensif dengan penambahan jadwal latihan dari 2 kali menjadi 3 kali dalam sepekan. Namun menjelang pertandingan, porsi latihan dikurangi agar energi atlet tetap terjaga.
12: Kalau yang terdata itu 78, tapi kalau yang sparring dan lain-lain belum termasuk, kurang lebih 80-an.
10: Menurut Vira, sebagian besar atlet memiliki motivasi tinggi karena ingin memperoleh piagam sebagai penunjang pendidikan ke jenjang berikutnya. Atlet kelas 5 dan kelas 6 disebut menjalani latihan lebih maksimal demi mencapai target tersebut. Vira menambahkan, tantangan terbesar dalam melatih atlet muda adalah mengatasi rasa lelah setelah pulang sekolah. Meski demikian, pelatih tetap berupaya menjaga semangat atlet agar mampu menjalani latihan dengan disiplin. Vira berharap pelaksanaan Popda tahun ini berjalan lancar dan seluruh atlet dapat bertanding dengan aman. Selain itu, Vira juga berharap para atlet mampu meraih hasil terbaik sesuai target yang diinginkan. Hal ini juga sejalan dengan Kalista sebagai salah satu atlet yang menyampaikan harapannya untuk mampu meraih medali emas dan lolos hingga tingkat provinsi. Lintang Azra melaporkan.
0: Pendengar, sebuah kisah inspiratif datang dari Banjarnegara. Seorang pencari kayu bakar akhirnya mampu mewujudkan impian besarnya untuk menunaikan ibadah haji setelah menabung selama puluhan tahun dari hasil jerih payahnya. Berikut laporan selengkapnya bersama Joko Winarno.
13: Perjuangan panjang selama puluhan tahun menyisihkan hasil penjualan kayu bakar akhirnya membuahkan hasil bagi Bukri bin Munarto, 65 tahun, warga Dusun Taketan, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Dengan semangat pantang menyerah, Bukri yang sehari-hari bekerja sebagai pencari dan penjual kayu bakar di hutan sekitar tempat tinggalnya, memiliki tekad yang kuat untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dari hasil penjualan kayu bakar, ia sisihkan sedikit demi sedikit dengan penuh kesabaran demi mewujudkan cita-cita berangkat ke Tanah Suci. Perjuangan ini bukanlah hal yang instan. Bukri mengaku harus menabung selama sekitar 20 tahun lamanya. Meski waktu yang ditempuh tidak singkat, niatnya untuk menunaikan ibadah haji tidak pernah surut. Kini, kerja keras tersebut membuahkan hasil. Bukri tergabung dalam rombongan kelompok terbang 71 dan dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada 14 Mei 2026 mendatang.
14: Alhamdulillah, saya senang sekali.
15: Alhamdulillah, senang sekali.
14: Saya sudah menabung sekitar 20 tahun.
15: Sudah saya nabung
14: sekitar 20 tahun.
13: Rasa haru juga dirasakan oleh keluarga. Anak Bukri, Indah Haryani, mengaku bangga dan terharu atas perjuangan sang ayah. Menurutnya, ayahnya setiap hari bekerja mencari kayu bakar untuk dijual dan terus menabung hanya untuk bisa berangkat haji.
16: Perjuangan bapak saya sehari-harinya jualan kayu bakar. Dan alhamdulillah penghasilannya sehari ya mencapai menabung dan menunaikan rukun Islam yang kelima.
13: Sementara itu, Ketua Rombongan Kloter 71 Agus Ali menilai perjuangan Bukri sebagai bukti

0: Persiapan kesehatan menjadi hal penting bagi calon jamaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tenaga kesehatan haji Dr. Miranti Probosini mengatakan ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik yang baik karena rangkaian ibadah yang cukup padat dan menguras tenaga. Berikut laporan Amanda Aurelia.
1: Persiapan kesehatan menjadi hal penting bagi calon jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tenaga kesehatan haji Dr. Miranti Probosini mengatakan, ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik yang baik karena rangkaian ibadah yang cukup padat dan menguras tenaga. Menurutnya, latihan fisik seperti jalan kaki dan naik turun tangga sebaiknya mulai dilakukan sejak 6 bulan sebelum keberangkatan. Persiapan tersebut bertujuan mengurangi risiko kelelahan, dehidrasi, heat stroke, hingga kambuhnya penyakit kronis selama berhaji.
2: Kalau kesiapan fisik tentu hal yang sangat krusial ya, jadi salah satu hal yang harus disiapkan karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Fisik ini harus ditempa sebaiknya sih jauh-jauh bulan ya, jadi 6 bulan sebelum keberangkatan jamaah diharapkan sudah menyiapkan fisik secara prima. Pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji itu sudah diatur oleh Menteri Kesehatan dan nanti semua pemeriksaan itu akan dimasukkan ke dalam website. Nanti akan keluar kesimpulannya, apakah jemaah itu istitoah, ataukah jemaah itu istitoah dengan pendampingan orang, atau pendampingan obat, atau tidak istitoah.
1: Ia menjelaskan seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan. Pemeriksaan meliputi tes kebugaran, pemeriksaan darah dan urin, ronsen dada, rekam jantung, hingga pemeriksaan kognitif dan mental. Pemeriksaan dilakukan bertahap sejak 1 tahun sebelum keberangkatan hingga menjelang keberangkatan di embarkasi. Hasil pemeriksaan nantinya menentukan status kesehatan atau istita'ah jemaah untuk berangkat haji. Selain itu, jemaah juga diimbau membawa perlengkapan kesehatan seperti masker, topi, payung, pelembab, serta alas kaki yang nyaman. Bagi jemaah dengan penyakit kronis, disarankan membawa obat rutin minimal untuk kebutuhan 45 hari selama di Tanah Suci. Dr. Miranti juga mengingatkan jemaah agar menjaga kondisi tubuh dan tidak memaksakan diri menjalankan terlalu banyak ibadah sunnah agar tetap fit saat puncak ibadah haji. Amanda Aurelia melaporkan.
0: Pendengar, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Kabupaten Banyumas dipastikan telah memasuki tahap akhir persiapan. Berbagai kesiapan mulai dari administrasi, kesehatan hingga manasik haji disebut telah rampung dilakukan. Dan komentar hari ini akan membahas isu tersebut yang ditulis dan dibacakan oleh Vinta Nurfauzia.
3: Selamat pagi, pendengar. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar persoalan keberangkatan menuju Tanah Suci. Lebih dari itu, haji merupakan perjalanan fisik, mental, sekaligus spiritual yang membutuhkan kesiapan menyeluruh. Karena itu, kesiapan pemerintah melalui Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang disebut telah mencapai 100% patut diapresiasi. Sebanyak 1.336 calon jemaah haji Banyumas dijadwalkan berangkat pada pertengahan Mei mendatang. Kesiapan administrasi kesehatan hingga manasik haji disebut sudah memasuki tahap final. Hal ini menunjukkan koordinasi penyelenggaraan berjalan cukup baik. Namun, ada tantangan terbesar yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah tingginya jumlah jemaah lanjut usia. Banyak calon jemaah yang masuk kategori lansia prioritas dengan usia di atas 84 tahun. Kondisi ini tentu membutuhkan pengawasan kesehatan yang lebih ketat dan pelayanan yang lebih maksimal. Persoalan kesehatan menjadi hal yang sangat krusial, sebab ibadah haji memiliki aktivitas fisik yang cukup berat, ditambah cuaca ekstrim di Arab Saudi. Karena itu, imbauan agar jemaah menjaga kondisi tubuh sebelum keberangkatan bukan sekedar formalitas, melainkan kebutuhan utama. Program manasik haji yang dilakukan sejak jauh hari juga menjadi langkah paling positif. Tidak hanya memberikan pemahaman tata cara ibadah, tetapi juga membantu jemaah memahami situasi dan aturan selama berada di Tanah Suci. Dengan pembekalan yang baik, diharapkan jemaah dapat menjalankan ibadah secara mandiri, tertib, dan aman. Selain kesiapan pemerintah, keberhasilan pelaksanaan haji juga sangat ditentukan oleh kedisiplinan jemaah sendiri. Mengikuti arahan petugas kloter, tenaga kesehatan, hingga pembimbing ibadah menjadi bagian penting agar pelaksanaan haji berjalan lancar. Pada akhirnya, harapan seluruh masyarakat tentu sama, yaitu seluruh jemaah asal Banyumas dapat berangkat dan pulang dalam keadaan sehat serta memperoleh haji yang mabrur. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia, bersama seluruh kerabat kerja.

selamat pagi Purwokerto pagi ini bersama saya Desi Natalia sampai jam 10 pagi aja ya. Dan kita akan pemanasan dengan deretan lagu-lagu pilihan seperti berikut, ada Superman Is Dead. Jika kamu

Oke, yang udah gak muda lagi juga wajib semangatnya harus dijaga ya. Ya, masih mendengar pagi ini, kita harus hadir dengan semangat yang berbeda. Semangat untuk menjadi diri sendiri, berani bersuara dan tidak takut tampil apa adanya ya. Jadi ini adalah lagu dari Superman Is Dead begitu kan, lagunya keren banget Jika Kami Bersama. Jadi memang kalau misalkan sendiri itu kan gak enak ya, tapi kalau bareng-bareng ngumpul sama temen, sahabat, keluarga ini akan lebih seru lagi. Dan lewat lagu ini pendengar, jadi pesannya tuh tentang kebersamaan anak muda yang penuh energi, yang tidak ingin terus hidup dalam rasa sama-sama, yang sama dan kepura-puraan. Jadi pura-pura tuh capek gak sih? Jadi yang pasti lagu itu tadi mengajak kita untuk memecah keheningan, melepaskan belenggu dan berdiri tegak di garis depan menghadapi hidup ya. Jadi setiap orang kan adalah punya cerita sendiri-sendiri, punya perjuangannya sendiri-sendiri. Jadi walaupun ini hari Sabtu pendengar, tidak boleh loyo, malah justru harus semangat. Kita sambut pagi ini dengan hentakan musik yang membakar keberanian, cie. Bukan membakar rumah ya, membakar sampah boleh. Yang masih pagi ini, semoga semuanya bersemangat. Walaupun akhir pekan, kita lakukan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang produktif yang justru ini akan membuat tabungan energi kita bertambah, bertumbuh untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Kan habis Sabtu, Minggu, nanti ketemu Senin lagi. Oke, baik. Pendengar, semoga pagi hari ini kita bisa melompat lebih tinggi. Melompat kemana? Jangan lompat pagar ya. Tapi melompat lebih tinggi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar ada satu informasi menarik khususnya buat emak-emak nih, wajib tahu ya. Setelah gas melon terbitlah LPG baru. Jadi dilansir dari KBRN atau RRI.co.id Jakarta, Kementerian SDM menargetkan CNG ini mulai digunakan masyarakat tahun ini sebagai alternatif pengganti LPG dengan fokus awal di kota-kota besar Pulau Jawa ya. Jadi CNG itu apa sih? CNG ini adalah kompres natural gas sebagai alternatif pengganti LPG. Jadi rencananya CNG ini mulai dikonsumsi masyarakat Indonesia pada tahun ini. Jadi pada tahap awal distribusi akan difokuskan ke kota-kota besar yang memiliki kebutuhan energi tinggi. Wilayah Pulau Jawa menjadi prioritas utama dalam pengembangan pasar tersebut. Menurut Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Laude Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan pola distribusi serta kesiapan infrastruktur di lapangan. Jadi menurutnya penggunaan CNG ini dimanfaatkan untuk mengurangi beban subsidi LPG yang terus meningkat setiap tahun dan ditargetkan tahun ini bisa dikonsumsi masyarakat, ucapnya dalam keterangan pers yang diterima oleh RRI. Tapi kalau misalnya harganya lebih murah mungkin bisa lebih diterima kali ya di masyarakat. Tapi ini juga untuk mengurangi beban negara. Jangan-jangan mungkin ya harganya agak sedikit lebih dari gas melon begitu ya. Tapi yang pasti hal ini dilakukan untuk efisiensi begitu ya. Pemerintah memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama. Nah ini yang paling penting ya. Dengan menyiapkan teknologi tabung tipe 4, jadi tabung tersebut berbahan komposit fiber yang diklaim lebih ringan dan lebih kuat. Di sisi lain, Badan Usaha Pengelola Gas juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan percepatan konversi energi tersebut. Dan PT Gagas Energi Indonesia berkomitmen untuk mengoptimalkan infrastruktur pengisian gas yang sudah ada guna menjamin kelancaran pasokan. Ya, oke lah, kita tunggu ya inovasi terbarunya untuk gas yang konon katanya akan bisa efisiensi dan juga menghemat subsidi. Ya udahlah, kita tunggu aja ya akan seperti apa.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, kita akan update informasi lalu lintas dan kita akan segera terhubung bersama dengan operator ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, kita akan terhubung bersama dengan Mas Taufik Gunawan dari Dishub Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mas Taufik.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya juga, Mbak?
0: Oke, sehat, semangat juga, semangat akhir pekan ini, Mas Taufik. Mas Taufik, boleh diinfokan bagaimana arus lalu lintas di beberapa titik Kota Purwokerto pagi hari ini? Silakan, Mas Taufik.
2: Oke, siap. Terima kasih. Selamat pagi. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Sabtu pagi ini yang terpantau cerah dan sejuk di hampir simpang-simpang yang ada di Purwokerto yang terekam oleh kamera CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan juga untuk lalu lintas di pagi hari ini tentunya sudah mulai ramai, sudah mulai aktivitas pengguna jalan, banyak yang beraktivitas di Sabtu pagi ini. Langsung saja kita awali dari Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di pagi hari ini sudah mulai ramai, terutama dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas dan juga dari arah Baturaden. Kemudian juga dari arah Bobosan atau dari arah barat ini juga sudah terlihat cukup ramai di pagi hari ini. Sehingga untuk Simpang Karang Jambu terlihat cukup ramai dan juga masih normal dan masih lancar lalu lintasnya. Kemudian kita beralih ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid. Tentunya juga dari arah utara ini dari arah Rumah Sakit Geriatri pada saat ini sudah mulai ramai. Kemudian dari arah barat atau dari arah Pasar Manis juga demikian cukup ramai di pagi hari ini. Dari arah selatan atau dari arah Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto juga terlihat cukup ramai di pagi hari ini sehingga masih lancar dan masih normal untuk Simpang Omnia. Dan juga untuk pengguna jalan dari ruas Simpang Karang Jambu hingga ke Simpang Omnia dipastikan masih lancar dan juga tidak ada hambatan di ruas jalan tersebut. Kemudian kita beralih ke Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini juga dalam kondisi yang cukup ramai, terutama dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT atau juga dari Unsud, ini terlihat cukup ramai di pagi hari ini dan juga dari arah selatan saat ini sedang kosong karena baru saja berjalan hijau. Dan tentunya untuk Simpang Gor Satria juga dalam kondisi yang normal dan lancar lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang terlihat lengang dan juga lancar lalu lintas di pagi hari ini dari arah timur, kemudian dari arah barat juga demikian. Lancar lalu lintasnya dan juga pastinya kondisi normal di pagi hari ini. Kemudian hingga di Simpang Sawangan juga terpantau masih cukup lengang, terutama dari arah selatan yang setelah lampu hijau ini jadi hanya beberapa kendaraan saja yang menunggu traffic light di Simpang Sawangan. Kemudian dari arah timur juga dalam kondisi yang cukup lancar dan tentunya masih normal, masih lancar untuk Simpang Sawangan. Kemudian untuk Simpang BRI atau Simpang Kodim juga dalam kondisi yang cukup ramai di pagi hari ini, namun antrian tidak terlalu panjang, belum mencapai di jembatan maupun di bundaran underpass Jenderal Sudirman, sehingga untuk Museum BRI atau di Simpang Kodim ini masih sangat lancar dan juga masih normal. Kemudian sedikit ke barat lagi ke bundaran underpass Jenderal Sudirman dari kedua arah, terlihat cukup lancar di pagi hari ini, tidak ada hambatan sehingga untuk pengguna jalan dari ruas alun-alun Kota Purwokerto hingga bundaran underpass Jenderal Sudirman ini masih lancar, masih normal lalu lintas di pagi hari ini dan tentunya tetap hati-hati ketika menggunakan kendaraan. Kemudian kita beralih ke Simpang Karang Luas di pagi hari ini yang terlihat cukup padat dan cukup krodit. Dari arah barat, dari arah Cilongok maupun Aji Barang yang akan masuk Kota Purwokerto ini terlihat cukup padat dan antrian juga terlihat cukup panjang. Dan juga dari arah sebaliknya, dari arah Purwokerto ini juga dalam kondisi yang cukup padat juga, dan juga terjadi antrian atau sendatan di depan pasar Karang Luas karena memang aktivitas pasar di pagi hari ini cukup padat juga, sehingga pengguna jalan berbagi ruang dengan pengguna atau pengunjung dari pasar tersebut. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang normal, ramai namun masih tetap lancar dan normal. Dan tidak lupa selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk pengguna jalan maupun masyarakat juga dapat mengakses live CCTV lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melalui website di banyumaskap.go.id/cctv. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan.
0: Baik, terima kasih Mas Taufik Gunawan. Informasinya selamat pagi, selamat bertugas kembali, dan selamat berakhir pekan, Mas Taufik.
2: Oke, siap.
0: Baik. Oke, ya, pendengar, itu tadi informasi lalu lintas yang sudah disampaikan oleh operator ATSS di Hub Kabupaten Banyumas.
1: Sekian info lalu lintas.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Purwokerto Pagi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI. Kita ikuti Warta Berita Nasional.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336.
2: Mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
4: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah.